cabangnya menjulang ke langit dan buahnya yang selalu menghasilkan buah yang berfaedah. Apabila kalian perhatikan, apabila kamu perhatikan misal seperti ini, maka kamu akan melihat kecocokan daripada perumpamaan kalimat tauhid, yaitu pohon tauhid yang kuat di dalam hati, yang mana cabangnya yaitu amal-amal saleh itu naik ke langit. Dan amal soleh itu akan senantiasa menghasilkan al-amal soleh, menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan amal-amal yang soleh setiap waktu. Kapan? Bihasabi sabatiha fil qalbi. Dengan berimbang sesuai dengan kekokohannya di dalam hati, sesuai dengan kecintaan di dalam hati, keikhlasannya, pengetahuannya terhadap hakikat kalimat tauhid, dan melaksanakan hak-hak daripada kalimat tauhid, menjaganya dengan benar-benar menjaga, sehingga siapa yang kalimat tauhidnya ini tertanam di dalam hatinya, la ilaha illallah itu tertanam di dalam hatinya dengan tertanamnya yang sebenarnya. Bagaimana hati yang tertanam kalimat tauhid yang sebenarnya, hatinya memang telah terselupi dengan sifat Allah, telah terpola dengan pola yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa lagi yang lebih baik daripada pola sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah bentuk di dalam hati yang manusia dengan bentuk yang hakikatul hayah. Mereka karena orang ini mengetahui yang sebenarnya daripada kalimat thayyibah tersebut, bagaimana kokohnya di dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikhlas di hati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan oleh lisan, dibuktikan oleh anggota tubuhnya, dan berusaha melepaskan ya hakikat itu dengan perkara-perkara yang tidak diinginkan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tertanam kalimat tauhid di dalam dadanya, wa ta'a qalbuhu lisanahu, hatinya sesuai dengan lisannya. Apa yang diucapkan dengan hatinya, yang diada dalam hatinya sesuai dengan lisannya. Fi hadzal nafi wal isbat, dalam nafi dan isbat. La ilaha illallah. Ini berarti tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Isbatnya illallah, kecuali Allah. Kalimat tauhid, tidak ada amalan-amalan yang dilakukan kecuali karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan itu dilakukan lillah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kalimat itu tertanam di dalam dada, yang qadat jawarihuhu liman syahida lahu bil wahdaniyah.
maka anggota tubuhnya akan mudah diajak. Kemudian juga konsekuensi-konsekuensi daripada kalimat tauhid ini, dia akan membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan dengan ta'ah talika sabili rabbi, dengan ketaatan menempuh, menelusuri jalan Rabb-nya. Zalika ghair nakibanha wala ghaya siwaha badalan kama la yabtaghi al-qalb siwa ma'budahu al-haq badalan. Tidak ada terbolak balik hatinya itu sendiri. Tidak ada keinginan selain daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu mencari ya bataghil qalb siwa ma'budahu. Tidak ada tujuannya kecuali mencari ma'budnya, mencari Allah Subhanahu wa taala yang hak. Lalu saya mengatakan, fala raiba anna hadhil kalimata min hadhil qalbi ala hadhil lisan. La tazalu tu'ti samartaha min al-amal salih as-salih ila Rabbi ta'ala. Demikian juga tidak diragukan lagi bahwa kalimat tayyibah ini di dalam hati manusia. Kalimat tayyibah ini di dalam hati manusia. Tidak diragukan lagi. Maka lisannya selalu mengungkapkan, menghasilkan kalimat-kalimat atau menghasilkan buah-buah yang baik berupa amal saleh. Amal saleh yang bagaimana? Amal saleh yang naik kepada Rabbul Alamin, kepada Allah. Wahadil kalimatu tayyibat tusmiru kasiran tayyiban. Kalimat tauhid yang tertanam kokoh di dalam dada itu akan menghasilkan buah yang banyak. Kullama yuqarinuhu amalun salihun fayarfa' al-amal salih al-kalim tayyib kama qala ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmatullah, yang dimaksud, setiap kali amal saleh tersebut bukti kalimat tauhid ini diiringi dengan amal saleh, maka fayurfa'ul amal saleh, maka diangkatlah amal saleh itu dan yang berasal daripada kalam tayyib itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti daripada qaulullah ta'ala, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amal salih yarfa'uhu. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah naiknya kalimat tauhid. Ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib. Naik kalimat tauhid itu kepada Allah, kalimat yang baik, la ilaha illallah. Itu yang diucapkan di dalam hati itu, yang tertanam kokoh di dalam hati itu akan naik. Wal amal salih yarfa'u, dan amal-amal salih itu juga akan terangkat naik ke atas. Fa akhbara subhanahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annal amal salih yarfa'u al kalimat tayyib. Amal saleh ini mengangkat kalimat tayyib. Wa akhbaru annahu al-kalimah at-tayyibah. Dan memberitakan bahwa kalimat tayyibah itu tusmiru liqailiha kulla waktin amalan salihan kulla waktin. Amal kalimat tayyibah itu akan menghasilkan

0: mengerti dengan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barangkali sampai di sini dan masih dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang penjelasan-penjelasan tentang kalimat tauhid ini yang merupakan al-kalimah syajarah thayyib. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azinallah wa iyyakum, selanjutnya kita buka Q&A mana teman-teman bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 7530000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Pak Tanjung di Air Tamberingin Perumahan Ataya 8.
1: Pertanyaannya Pak Tanjung.
2: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini agak menyimpang Ustaz temanya, tapi masih dalam keadaan tauhid. Ini kalau kita sholat imamnya orang tunanetra, apakah boleh imam orang tunanetra tapi bacaannya pasif Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, apa namanya kalau misalnya bismillah itu kan basmalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau misalnya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, itu bacaannya apa namanya Ustaz? Dan bacaannya kan ada dua itu Ustaz. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada enggak pakai yuhyi wa yumitu? Ada yang pakai ini mana itu Ustaz?
0: Iya.
2: Dan itu bacaan itu apa namanya? Kayak auzubillah itu ta'awuz. Nah, itu tuh apa namanya? Itu aja. Ya. Ustaz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam. Yang menjadi imam tunanetra. Ya, bagaimana hukumnya yang menjadi imam tunanetra? Tidak ada penjelasan oleh para ulama harus orang melihat matanya baru boleh jadi imam. Tidak. Tetapi yang menjadi imam, ya akra'ukum lil Qur'an. Ya umal khuma akra'uhum lil Qur'an. Yang menjadi imam di antara kaum itu adalah yang paling akrab di antara mereka tentang Al-Quran. Yang paling bagus bacanya. Dijelaskan oleh para ulama lagi, mana akrab di sini bukan hanya bacaan yang terbagus, yang paling bagus, tetapi juga yang paling paham dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu, fa'in kanu fi dzalika sawa, jika benar sama-sama bagus bacanya, fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling bagus di antara mereka dalam memahami sunnah dan seterusnya. Jadi di sini tidak ada mesti matanya melihat. Yang seharusnya mestinya mata melihat adalah mata hatinya itu yang melihat keimanan. Orang yang tunanetra kalau dia beriman dan bagus keimanannya, masya Allah, ya, bacaannya bagus lagi, itu bahkan kokoh bacaannya. Dia tidak pernah melihat Quran tetapi hafalannya bagus, kokoh hafalannya. Ya, diri imam silakan, bagus sekali, tidak masalah. Karena tidak ada syarat dan rukun menjadi imam itu harus mempunyai pandangan mata yang terang, jelas. Ya, tidak ada. Tunanetra bahkan ya anak kecil pun bisa jadi imam ya. Tunanetra yang bagus bacaannya, yang mengetahui cara sholat, yang lebih mengetahui tentang sunnah, itu lebih bagus lagi ya.

0: daripada yang tidak tahu dengan sunnah, yang tidak bagus bacaannya. Ya. Jadi apabila kita berbicara dengan syarat-syarat keimaman ini di dalam sholat, banyak sebenarnya kaum muslimin melanggar. Ya. Ini kadang-kadang asal tua, asal tokoh masyarakat, asal pandai doa panjang, asal pandai zikir yang panjang, dan pandai membawa zikir jama'i, itu yang jadi imam. Nah, ini syarat yang ditambah-tambah daripada mazhabnya sendiri. Ya, tidak benar secara seperti ini. Tunanetra, walaupun dia tunanetra, namun hatinya, akalnya, pandangan mata hatinya terang, maka lebih cocok daripada orang-orang yang biasa jadi imam, walaupun matanya tidak ada minus, walaupun matanya tidak ada plus. Ya. Ini kaum muslimin yang dimaksud Allah. Kemudian kata-kata alhamdulillah dikatakan hamdalah. Kemudian Allahu akbar itu dimaksud dengan takbir. Lah apa namanya? La ilaha illallah maka apa namanya? Kalimat la ilaha illallah hayya 'ala shalah, hayya 'ala, hayya 'ala la. Kemudian bagaimana la haula wala quwwata illa billah, namanya auqalah. Itu namanya adalah auqalah. Jadi ini adalah singkatan hamdalah, itu berasal daripada masdar, sebenarnya diambil daripada singkatan hamdalah. Ya, hamdalah dalam bahasa Inggris itu masdar itu jiran. Ya, jadi hamdalah, hamdalah mengucapkan alhamdulillah namanya hamdalah. Ya, disingkat ya hamdalah, hamdalah. Kemudian hawqala itu la haula wala quwwata illa billah. La ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mana yang benar? Keduanya benar. Hanya ada ucapan-ucapan pakai apa namanya wahdahu la syarika la wa lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, ada yang apa namanya la ilaha wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini benar ya, ucapan-ucapan seperti ini ada dasarnya semuanya. Jadi ada penempatan-penempatan ya. Jadi yang perlu lagi dan contoh apa namanya tambahan lagi supaya Bapak tahu hayya 'ala shalah itu namanya hay 'ala. Hay hay 'ala. Ya, jadi hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala namanya. Nah, jadi hay itu dari hayya. 'Ala shalah 'ala. Ya, hayya. As-salah atau as-salah lah. Jadi hai ala. Lah, kalau tadi la haula wa la quwata illa billah, itu adalah hauqalah. Hauqalah. Ya. Ini singkatan-singkatan apa namanya yang diterangkan oleh para ulama, singkatan-singkatan yang seperti ini. Bismillah itu basmalah. Ya. Basmalatan itu mengucapkan bismillah. Hamdalatan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzu billah namanya ta'awuz. Itu namanya ta'awuz. Itu mengambil atau minta perlindungan. والله أعلم الصواب.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, Khotbah Iman, yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini di 0811-75-30.000 atau di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat.
0: Fadal.
1: Nah, bismillah Ustaz, apa ada sunnahnya ketika membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali di pagi hari sebelum matahari terbit dan di sore hari sebelum matahari terbenam? Dan kalau di pagi dibaca setelah matahari terbit dan sore setelah matahari terbenam, apa boleh Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Ya, kalau sebenarnya yang dirahmati Allah, sunnah untuk berzikir banyak dari Allah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd. Itu dia.
1: Apa tadi? Alhamdulillah, subhanallah.
0: Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Allah, Allah, akbar, apa? Lupa saya bertanya tadi.
1: Apakah ada sunnahnya ketika membaca subhanallah, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah 100 kali sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam? Nah, kalau jika sebaliknya setelah matahari terbit dan setelah matahari terbenam, apa boleh Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Menjelang zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang itu banyak yang sunnah, yang terutama adalah membaca zikir-zikir, ya, membaca zikir-zikir itu yang perlu pertama dipahami adalah kita berzikir pagi-pagi sebelum matahari terbit dan petang sebelum matahari tenggelam. Ini diperintah untuk berzikir, ya. Di antaranya adalah bertasbih, bertakbir, bertahmid. Itu di antara zikir, ya. Dan bilangan apakah mesti la subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, ini 100 kali. Saya tidak tahu kalau bilangan ada batasannya. Sebanyak-banyaknya, apabila kita mengucapkan sebanyak-banyaknya, itu silakan ucapkan sebanyak-banyaknya, ya, ucapkan sebanyak-banyaknya. Rasulullah menerangkan fadilah-fadilah di antara kalimat-kalimat, ya, siapa yang mengucapkannya sekian kali bukan berarti mestinya sekian kali, sebanyak-banyaknya, ya, kecuali adalah amalan-amalan yang memang tertentu jumlahnya. Di belakang sholat, subhanallahnya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbarnya 33 kali. Jadi jangan kita, saya mencari yang lebih baik, ya. 100 kali aja, alhamdulillahnya 100 kali aja. Allah Akbarnya adalah 100 kali juga. Nah, ini bukan demikian, ya. Dalam masalah yang ada hitungan-hitungan tertentu yang dirutinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita rutinkan. Apabila datang dalam bentuk mutlak, ya, datang dalam bentuk mutlak, maka kita laksanakan dalam bentuk mutlak sebanyak-banyaknya itu berzikir. Nah, apa contoh datang dalam mutlak, ya, dalam bentuk mutlak ketika pagi, ya, kita yang sesuai dengan zikir pagi, ya, zikir pagi. Kalau petang ada yang sesuai dengan petang. Kalau yang sifatnya umum pagi dan petang, ya, adalah zikir yang bisa kita baca kapan saja, ya, bisa kita baca kapan saja, bertasbih, bertakbir, bertahmid, sambil duduk-duduk, ya bukan hanya setelah matahari terbit, ya bukan hanya setelah matahari terbit, bukan hanya setelah matahari tenggelam, tetap banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah, ya. Itu sebanyak-banyaknya. Jadi demikian dalam memahami doa-doa atau zikir-zikir pagi dan petang. Ada yang batasannya memang pada pagi-pagi, ada batasannya ada petang-petang, dan ada yang zikir yang sifatnya umum. Ya, ada contoh berselawat kepada Rasulullah pada pagi hari, silakan menjelang subuh, menjelang matahari terbit, berselawat banyak-banyak. Menjelang matahari tenggelam, bersalawat banyak-banyak. Setelah itu juga mau bersalawat, silakan. Bertasbih banyak-banyak, silakan. Ya, bertasbih sebanyak-banyaknya, silakan. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan termasuk juga membaca surah ayat Al-Kursi sebelum subuh, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari tenggelam, apakah tidak boleh kita baca ayat kursi pada waktu-waktu setelah matahari terbit? Baca kaum muslimin rahmat Allah, karena ini bukan amalan yang terkhusus waktunya, ya, ya, bukan amalan yang terkhusus waktunya. Ya, kalau amalan yang terkhusus waktunya, asbahna wasbahal mulku lillah, ini. Pada waktu subuh, jangan baca pada waktu sore. Pada waktu sore namanya amsayna wa amsay wa amsal mulku lillah, ya kan? Nah, ini contohnya terkhusus. Ya. Adapun zikir-zikir yang lain, berselawat kepada Rasulullah, bertakbir, bertahmid, berdoa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, itu sayyidul istighfar. Mau kapan kita baca silakan. Menjelang matahari terbit, setelah matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam, ketika kita duduk-duduk, ketika kita berbaring, ya sayyidul istighfar, ya. Ada pun yang pagi-pagi, yang sore-sore, yang pada banyak, ya sesuaikan dengan waktunya. Doa pagi atau zikir pagi, Allahumma bika subhana wa bika amsayna. Kalau di sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Nah, ini mana yang didahulukan, ya, mana yang didahulukan. Jadi bilangan zikir itu selagi tidak dibiasakan oleh Rasulullah dengan jumlah-jumlah yang tertentu seperti belakang sholat, tetap kita tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang yang melakukan lebih banyak daripada itu, ya kan? Dan jadi seperti mengucapkan la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa alhamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya. Kalau kata-kata seperti itu, kalau zikir seperti ini, tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang lebih banyak mengucapkan seperti itu. Disebutkan 100 kali, ya silakan. 10 kali silakan. Ya. Tapi tidak ada orang yang lebih baik daripada mengucapkan lebih daripada itu. Ya. Ya, jadi ini kaum muslimin yang dirahmati Allah dalam masalah ini. Jadi jumlah-jumlahnya itu bukan jumlah-jumlah baku, ya bukan jumlah-jumlah baku, ya. Ini sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya kita membacanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Kembali dari banyak amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa contoh subhanallah tadi, subhanallah wa bihamdihi, tidak ada orang yang lebih baik kecuali lebih baik melakukan amalan yang lebih daripada itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalan-amalan zikir ya, kaum muslimin, ada zikir-zikir yang muqayyad, ditentukan tempat-tempatnya, waktu-waktunya, maka kita baca pada waktunya, ya, pada waktunya, pada posisinya. Adapun zikir-zikir yang bersifat umum, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, itu silakan sebanyak-banyaknya. La ilaha wahdahu syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Pagi baca sebanyak-banyaknya. Ya, minimal kalau malas kita satu sekali. Kalau bagus 10. Kalau lebih daripada 10 apakah kita bid'ah? Tidak. Ya, tidak, sebanyak-banyaknya kita membaca. Ya. Sebanyak-banyaknya kita membaca. Itu kalau untuk aturan-aturan zikir-zikir yang sifatnya lafaz-lafaznya mutlak. Ya. Lafaz-lafaznya yang tidak tertentu, tidak terikat dengan bentuk amalan-amalan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, yang ingat selalu kepada Allah, yang tertanam syajaratul iman la ilaha illallah dalam dadanya, dengan kokoh akan menghasilkan amal-amal saleh yang diangkat ke langit dengan bermacam-macam kesalehan yang dilakukan. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program kajian ilmiah Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita. Baik, khutiman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa di manapun antum-antuna berada. Sampai di sini kebersamaan kita, dan sebelum kita akhiri, kita infokan ke ruang dengar Anda semuanya, khutiman azinallahu wa iyyakum, di manapun antum-antuna berada. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini kita infokan sebuah info kajian ilmiah Islam yang telah masuk di meja redaksi di kesempatan yang berbahagia ini. Sebuah info datang dari Masjid Ar-Rodatul Jannah, Jalan Tuan Ku Tambusai, Pekanbaru, yang mana kembali dilanjutkan kajian rutin nanti ba'da sholat maghrib bersama Ustaz Ruslan Zuardi LC Mahfidhullah, melanjutkan dari bahasan kitab Minhajul Qasidin, yang mana kajian dimulai ba'da sholat maghrib. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotiman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jumain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. والأست لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala' wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية. نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum wala

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. Wal-sahmu lawla firakul qawsi lam yusibi. Wal-tibru kat-turbi mulqan fi amakinihi. Wal-udu fi naw'ihi naw'un minal hatabi. Keluar kamu dari negerimu, bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar. Secara zat diri Allah besar, wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa, ketika air berpisah jalan itu langsung menjadi kering, langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah zalikumullah, itulah dia Allah rabbukum, rabb kalian, tabarakallahu rabbul alamin.

Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin.

0: min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tark lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binas. ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah
2: وكل ضلالة في النار.
0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
5: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
5: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
1: Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfa. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أنت، تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
6: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
6: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah. Aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: ويل يومئذ للمكذبين
9: ويل يومئذ للمكذبين kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahla

0: di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qutifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, Rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum.

mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adun, fattakhidhuhu aduwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikanlah syaitan itu betul-betul musuh kalian. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang siapa itu hakikat syaitan. Bahwa syaitan adalah musuh manusia. Dan syaitan senantiasa berusaha menggoda manusia. Senantiasa berusaha menggoda manusia. Kadang-kadang syaitan menjumuskan manusia ke dalam perkara kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang syaitan menjumuskan manusia ke dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang syaitan menggoda manusia dalam perkara berbuat hal-hal yang tidak Allah ridai. Dan kadang-kadang syaitan pula menggoda manusia, menyerumuskan manusia dalam perbuatan syirik. Dan di antara bentuk gangguan syaitan, godaan syaitan kepada manusia, syaitan menjerumuskan manusia, menggoda manusia, membisiki hati-hati manusia, sehingga mereka terjumus dalam penyakit yang diistilahkan oleh ahlul ilm, diistilahkan oleh ulama, dan ini merupakan istilah syar'i, berupa penyakit was-was. Ini salah satu cara syaitan menggoda manusia. Jika seandainya dia tidak bisa, menggoda manusia kepada kekufuran, maka syaitan menggoda manusia kepada kesyirikan. Jika seandainya dia tidak bisa, maka dia menggoda manusia berbagai macam arah. Sampai akhirnya, syaitan tersebut pun berusaha, jika maksiat tidak bisa, maka dia jadikan manusia menjadi orang yang was-was. Dibisiki hatinya. Dan penyakit ini bukan penyakit sembarangan. Penyakit ini tidak hanya menimpa kepada kalangan orang awam saja. Bahkan di kalangan sahabat pun pernah mereka tertimpa penyakit was-was ini. Disebutkan di dalam sebuah athar, disebutkan dari Abu Sumail, beliau mengatakan, "Sa'altu Ibnu Abbas, fakultu, ma syai'un ajiduhu fi sadri? Qala ma huwa? Qultu, wallah ma atakallamu bihi." Kata Abu Sumail, beliau berkata, bahwasanya saya pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, tentang sesuatu yang ada di dadaku. Kemudian berkata Ibnu Abbas, apa itu? Wallah ma atakallamu bihi. Kata beliau, demi Allah, aku tidak bisa membicarakannya. Aku takut membicarakan apa yang ada dalam dadaku ini. Kemudian berkata Ibnu Abbas, apakah sesuatu keraguan? Kemudian Abu Zumail pun mengatakan iya. Maka Ibnu Abbas pun tertawa. Kemudian kata beliau, mana jamin dzalika ahad? Kata beliau, jarang orang yang selamat dari penyakit tersebut. Hatta anzalallah azza wa jal, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Wahai Rasul, jika seandainya kata Allah engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Kemudian kata Abu Zumail, maka Ibnu Abbas pun berkata kepada saya, "Idza wajadta fi nafsika syai'an," kata beliau, "jika engkau mendapatkan keraguan semacam itu, maka bacalah ayat Allah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang awal dan terakhir, yang zahir dan yang batin, dan Allah lah mengetahui segala sesuatu.
Hadis ini asal

0: ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya penyakit ini tidak hanya menimpa kalangan orang awam saja. Bisa menimpa seorang ulama, bisa menimpa ahlul ilm, tulabul ilm, penuntut ilmu, bisa menimpa kalangan awam, kalangan orang biasa, bahkan bisa menimpa siapapun. Ya. Bahkan ya, begitu bahayanya ya, penyakit was-was ini, sampai-sampai Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab beliau Majmu Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya, kata beliau, bahwasanya was-was itu adalah aslu kulli syar, ya. Was-was itu adalah asal dari semua kejelekan yang ada. Ya. Kata beliau, dan was-was itu adalah mabda'ul kufur. Ya. Mabda'ul kufur, ya. Awal mula ya kekafiran, wasyirk wal ma'asi. Kata beliau, ya, was-was itu adalah awal atau asal muasal terjadinya kekufuran seorang hamba kepada Allah, atau terjatuhnya seorang hamba kesyirikan kepada Allah, ataukah seorang hamba tersebut berbuat maksiat. Ya. Beliau berkata, kata beliau, al-waswas aslun kulli kufrin wa fusuqin wa isyan, fa huwa aslul masjid dajjal, fa inna jami'a hadhi innama tahsul bi tariqil waswas. Kata beliau, sesungguhnya waswas tersebut, kata beliau, ya, penyebab asal dari segala kekafiran, ya, kefasikan, dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal ini, kata beliau, ya, kesyirikan, kekufuran, ya, dan maksiat, biasanya didapatkan dengan diantaranya dengan jalur was-was. Ya. Maka begitu bahaya. Oleh karena itu, ahlul ilm memperingatkan kita, menjelaskan kita di buku-buku mereka tentang bahaya penyakit ini. Di antara ulama yang pertama, di antara ulama ya yang apa namanya yang begitu panjang lebar menjelaskan ini adalah Imam Ibnu Qudamah. Belum mempunyai kitab Dhammul Muwaswasin ya. Beliau mempunyai kitab bahwasanya celaan terhadap orang-orang yang waswas ya. Dan buku-buku Imam Ibnu Qayyim ya di buku beliau Al-Fawaid ya, di buku beliau Ighatsul Ahfan ya. Maka banyak beliau menjelaskan tentang masalah penyakit waswas ini. Taib. Kemudian ya, apa sih waswas itu ya? Kita sering mendengar kata mendengar kata waswas ya. Apa sih waswas tersebut ya? Waswas itu artinya adalah dari segi bahasa adalah as-sautul khafi ya. Suara yang pelan ya. Ya, suara yang gemet kalau bahasa Banjarnya ya. Para ulama menjelaskan makna waswas yang dimaksudkan dengan waswas adalah hadisun nafs wasyaitan bima la nafa fihi wala khair ya. Bahwasanya ya pembicaraan ya di hati manusia ya. Pembicaraan di hati manusia ataupun dari syaitan pembicaraan tersebut ya. Yang mana pembicaraan tersebut, bisikan tersebut ya, tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebaikan ya. Itu pengertian waswas ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya waswas itu kadang-kadang ya pertama dari bisikan syaitan ya. Ya. Kadang-kadang juga dari bisikan hati seseorang ya. Kemudian apa saja yang sebab ya, ini paling penting ya, kalau kita mengetahui sebab, maka seorang bisa mengatasi penyakit was-was ya. Disebutkan oleh para ulama ya, di antara sebab orang terkena penyakit was-was ini adalah al-jahlu bid-din ya. Kurang pahamnya mereka tentang perkara agama ya. Makanya Anda lihat kebanyakan orang was-was ya, salah satu sebab terbesar orang menimpa was-was pertama, sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Makanya nanti di antara orang disembuhkan, ya di antara seorang ya agar terhindar dari penyakit was-was, banyak-banyak dia membaca buku tentang masalah was-was ya. Ini yang pertama ya, jahlul biddin ya, mereka jauhnya dari agama. Makanya Anda lihat kadang-kadang orang terkena was-was ya, mereka akibat pengetahuannya minim tentang perkara agama sehingga mereka terjerumus dalam perkara was-was ya. Karena perkara was-was ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan seorang tentang perkara agama. Ya. Semakin bagus pemahaman seorang terhadap sebuah agama, maka unsur terkena penyakit waswas itu semakin kecil. Ya. Semakin jauh pemahaman seseorang terhadap agama, maka risiko seseorang kena penyakit waswas itu makin besar. Maka ini faedah ya dari keutamaan dari seorang menuntut ilmu agama. Kemudian, di antara penyakit waswas juga disebabkan adalah disebutkan oleh ahlul ilm khabal bil aql, ya, bahwasanya biasanya akalnya kurang, ya, ada kekurangan warasan di akalnya. Maksudnya apa? Orangnya waras ya, tapi kadang-kadang ada sedikit ya ketidak apa namanya pemikirannya kurang bagus ya, pemahamannya kurang bagus ya. Makanya pernah suatu hari seorang ulama besar di kalangan mazhab Hanabilah, Abul Wafa Ibnu Aqil ya, yang terkenal dengan Ibnu Aqil ya, beliau didatangi oleh seseorang. Beliau menanyakan, ya Abul Wafa ya, orang berkata, wahai Abul Wafa, anghamisu fil ma'i katsiran wa miraran, hal yasihul ghusl li ya. Kata orang ini, wahai Abul Wafa, wahai Ibnu Aqil, kata orang ini, saya ini sering ya menyelam di air ya, kata dia, sering ya apa kalau berendam ya, sering berendam di air ya, sering berendam di air ya, apakah ya sering mandi berendam di air ketika mandi junub ya, apakah ya sah mandi saya tersebut, apakah badan saya tersebut terkena air, kata orang ini ya. Kata beliau, bagaimana menurutmu ya, orang ini ragu-ragu ya, takut di antara bagian badannya tidak tersentuh air. Padahal dia berendam ya di air ya. Dia takut ya. Kemudian dijawab oleh Ibnu Aqil, kata Ibnu Aqil, "Saqata anka shalah." Ya. Sesungguhnya engkau tidak ada kewajiban bagimu untuk salat. Orang ini kaget, kenapa? Kata Ibnu Aqil, "Sesungguhnya saya mendengar Nabi SAW, rufi al-qalam an salasa." Sesungguhnya diangkat pena dari tiga hal. Di antaranya kata beliau, "Anil majnun hatta yafiq." Ya. Kata beliau, dari orang gila sampai dia sadar ya. Kamu bagian dari ini, kata beliau. Ya, karena dia menanyakan sesuatu yang mustahil, kata dia, miraran, berendam di air, masih dia menanya apakah badan saya terkena air ya. Ya. Maka ini salah satu sebab ya, al-khaba ya apa khabal bil aql ya. Ada kekurangan ya. Ya, pemahamannya kurang bagus kadang-kadang ya. Kemudian di antara sebab juga ya, salah satu sebab ya, orang itu biasanya kena penyakit was-was, suka menyendiri ya. Ini bahaya ya, orang suka menyendiri ya. Ini salah satu sebab ya, dampak. Makanya ya Nabi SAW dalam hadis Abu Darda ya menyebutkan ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, ma min salasati nafarin fi qaryatin wala badwin fala tuqamu fihim as-salah illa istahwada alaihim asy-syaitan fa alayka bil jamaah fa inna ma yakul dhibul ghasiyah ya. Kata Nabi SAW, ya, kata Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata beliau, tidaklah tiga orang di sebuah desa atau di padang pasir, ya, di padang, ya, kemudian mereka tidak mendirikan sholat, ya, artinya mereka sendiri-sendiri, ya, tidak mendirikan sholat berjamaah, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Kecuali syaitan akan menguasai mereka. Fa alaika bil jamaah, kata Nabi, hendaklah kalian sholat berjamaah. Ya. Ya, hendaknya kalian sholat, hendaklah bergabunglah kalian, kata Nabi SAW, kepada jamaah. Ya. Sholat berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan, kenapa? Kata Nabi, sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang terpisah dari rombongan. Ya. Kalau antum perhatikan, ya, serigala kalau mengejar, ya, dia kalau mengejar rombongan, maka dia akan dia kejar apa yang terpisah dari rombongan. Ya. Ya, akan terpisah dari yang menyendiri, maka itu akan dikejar, akan ditangkap oleh serigala. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya serigala itu, dia memakan dari kambing yang terpisah dari gerombolannya. Ya, dari gerombolannya. Ya. Maka seperti itu pula syaitan memangsa kalian. Ya. Jika seandainya kalian suka menyendiri, ya, tidak bergaul dengan manusia, ya, tidak bergabung dengan manusia, maka ini juga bisa satu sebab. Ya. Seseorang itu, apa namanya, bisa ditimpakan penyakit was-was ya. Kemudian di antara sebab juga ya, sebab terbesar juga seseorang ya ditimpa penyakit was-was ini, biasanya orang tersebut malas baca Quran. Ya. Tidak sering membaca Al-Qur'anul Karim ya. Padahal Nabi SAW bersabda, ya, beliau mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfir minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Ya. Kata Nabi SAW, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan." Ya. Kenapa? Ya. Kata Nabi, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan." Ya. Sesungguhnya syaitan, kata Nabi, itu lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Di kuburan tersebut tidak dibacakan Al-Quran. Di rumah dibacakan Al-Quran. Jangan jadikan seperti kuburan. Ya. Orang zaman sekarang terbalik. Lebih bihimat membaca Quran di kuburan daripada di rumah. Ya. Ya. Padahal kita disuruh terbalik sebaliknya. Membaca Quran di rumah, kata Nabi SAW. Ya. Sehingga syaitan pun lari, ya, di rumah yang dibacakan Al-Quran. Ya. Maka salah satu sebab, ya, seorang kena was-was, kena bisikan syaitan, ya, dia terganggu, biasanya, ya, dia sering malas atau jarang membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian diantaranya juga jarang membaca zikir, ya. Zikir pagi petang, ya, tidak diamalkan, ya. Zikir keluar rumah, ya, tidak dibaca, ya. Ketika makan tidak membaca, ya, bismillah, ya. Maka jarang orang tersebut mengamalkan azkar, ya. Maka ini juga salah satu pintu syaitan, ya, menggoda manusia, ya, menjadikan manusia tersebut terkena penyakit was-was, ya. Perhatikan sabda Nabi SAW, ya, dari hadis Harits Al-Asy'ari, ya. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimat ay ya'mala biha wa ya'mur bani Israil ay ya'malu biha." Ya. Kata Al-Haris Al-As'ari, sesungguhnya Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya ibn Zakariya, yaitu Nabi Yahya, ya, untuk mengamalkan 5 perkara. Ya. Dan disuruh oleh Allah Nabi Zakaria menyuruh Bani Israel untuk mengerjakan 5 hal ini. Di antara 5 hal ini, ya, disebutkan, "Wa amarakum an tadhkurullah. Fa inna mithla dhalik kamasali rajulin harajal adu fi asari sura'an hatta idha atala hisnin hasin fa ahraja nafsahu minhum kadhalika al-'abd la yukhriju nafsahu min asy-syaitan illa bi dzikrillah." Ya. Kata beliau, ya, sesungguhnya di antara 5 perkara yang diperintahkan kepada Yahya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengasih permisalan. Karena bisa zikir ini seperti permisalan seseorang yang dikejar oleh musuh, yang berlari sangat cepat, ya. Musuhnya berlari sangat sangat cepat. Orang yang dikejar ini pun dia pergi ke benteng yang sangat kokoh, ya. Pergi ke benteng yang sangat kokoh, yang mana benteng tersebut menjaga dia dari kejaran musuh tersebut, ya. Kemudian kata Nabi, seperti itulah seorang hamba. Ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir itu adalah benteng bagi dia, benteng yang sangat kokoh, ya. Sehingga syaitan tidak bisa mengejarnya, ya. Ini permisalan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu sallam, ya. Maka zikir itu sebagai benteng pertahanan manusia, ya. Pertahanan manusia agar terhindar dari penyakit was-was ini, ya. Tapi ada di antara sebab yang banyak, ya, di antaranya umumnya maksiat itu bisa mendatangkan penyakit was-was, ya. Karena maksiat, ya, kadang-kadang itu mendatangkan, ya, syaitan, ya, pada orang hamba tersebut, ya. Makanya pernah suatu hari Abu Rafi', ya, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Hasan ibn Ali, ya, beliau salat, ya, kemudian beliau rambutnya dikumpulkan di atas, ya, jadi kayak gini, ya. Ya, semacam kumpulan, ya, di atas. Kemudian Abu Rafi', ya, ketika melihat Hasan ibn Ali salat tersebut, kemudian dibetulkan oleh beliau, ya. Dibetulkan rambutnya, ya, dilepas, ya. Kemudian Hasan ibn Ali pun marah, ya. Kemudian kata Abu Rafi', sungguh saya mendengar Nabi SAW melarang hal semacam ini. Dan ini, ya, ini adalah akru syaitan, kata beliau. Tempat duduknya syaitan, tempat datangnya syaitan, kata beliau. Ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ya. Ini salah satu juga bisa penyebab mendatangkan apa? Syaitan. Yang mana nanti membisikkan manusia, membisikkan hati manusia. Maka umumnya maksiat ya bisa ya menyebabkan seorang terkena penyakit was-was. Kemudian apa sih dampak ya dari penyakit was-was tersebut? Ini penting ya. Dampak ya. Seseorang ketika terkena penyakit was-was ini, dampaknya luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa. Di antara dampaknya, ya, yang sangat nyata, ya, pertama, ya, seseorang tersebut ya akan takut dia beribadah. Akan takut dia beribadah. Setiap kali dia mendengar azan, setiap kali dia mendengar seruan untuk sholat, maka takut dia melaksanakan ibadah. Ya. Cemas dia melaksanakan ibadah. Ya. Berat dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Padahal, biasanya orang terkena penyakit was-wasnya orang yang biasanya itu jarang dia bermaksiat, itu biasanya jarang. Ya. Ya. Biasanya orang rajin ibadah. Ya. Biasanya rajin ibadah dia. Ya. Nah, ketika ditimpa penyakit was-was ini menjadikan dia takut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat rasanya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya apa namanya? Dampak ya penyakit was-was ini, seseorang yang terkena was-was biasanya dia akan melakukan perbuatan dosa. Biasanya dia akan melakukan perbuatan dosa. Karena was-was itu membuahkan perbuatan dosa. Contoh, kayak contoh. Seseorang misalnya was-was dalam sholatnya. Ya. Dia sholat, kemudian setelah selesai sholat, ya. Setelah selesai sholat, dia ragu. Oh, jangan-jangan sholat saya tadi tidak sah. Ya. Jangan-jangan sholat saya tidak betul. Ya. Akhirnya dia ngulang sholatnya. Padahal, Nabi SAW melarang dalam sebuah hadisnya, la tu'adus sholah fi yawmin marratain. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengulang sholat kalian sehari dua kali. Ya. Dia tidak sadari. Ya. Tapi diterjumus ke dalam larangan Nabi SAW. Ya. Padahal dia mikirnya ada sebuah apa kebaikan. Tapi diterjumus dalam larangan Nabi SAW yang sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Kemudian, ya, di antara juga ya, adalah akan meninggalkan banyak amal soleh. Ya. Orang was-was ya, akan meninggalkan banyak amal soleh. Ya. Contoh, seseorang yang misalnya was-was ketika berwudu. Ya. Sebelum adzan, sidin datang ke batang sungai. Ya. Berwudu, karena nggak mau berwudu di keran. Ya. Sungai lebih jelas terkena apa airnya ya. Di batang sungai berwudu sebelum azan ya, sebelum azan sampai imam tasyahud akhir baru selesai beliau berwudu ya. Padahal azan dan iqamah biasanya 10 menit, 15 menit dengan bahkan 20 menit ya. Coba akan lihat dia apa fawatul khair ya, amal saleh. Salat sunnah tidak bisa, bahkan mungkin menjawab azan pun tidak bisa ya. Berdoa ketika antara azan dan iqamah tidak bisa ya. Kenapa? Karena akibat penyakit ini ya. Habis waktunya ya. Menghabiskan waktunya ya. Dan apalagi kalau seandainya penyakit was-was ini ya menimpa kepada seorang suami atau kepada seorang istri, biasanya berantem ya. Iya, sering ya terjadi ya, seorang ya suami dan istri ya, salah satu keluarganya, salah satu anggota keluarganya terkena penyakit was-was ini ya. Bahkan syubhat akan berdatangan, entah itu syubhat dalam perkara iman, dalam perkara ibadah, akan berdatangan di kepalanya, akan dibisikkan oleh syaitan. Maka terasa sempit hidupnya di dunia, gelisah terus. Ya. Yang lebih parah, penyakit ini tidak hilang sampai dia meninggal. Ya. Ketika sakaratul maut, lebih-lebih lagi. Ya. Maka syubhat akan berdatangan kepadanya. Makanya Syekh Islam mengatakan, aslu kulli syar, kata beliau. Ya, asal dari semua kejelekan dan mabdaul kufur, kata beliau ya, awal muasal kekafiran, kesyirikan, dan awal asal muasal perbuatan maksiat ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh karena itu para ulama ya membagi was-was itu secara umum, mereka bagi ada dua pembagian ya. Ya, ada was-was itu yang berkaitan dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Perkara iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu berkaitan dengan zat Allah, ya. Entah itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, entah itu berkaitan dengan takdir, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang was-was tersebut masuk ke dalam perkara bab akidah, ya. Dalam perkara akidah. Makanya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kada, man khalaqa kada, hatta yaqul man khalaqa rabbuk, fa idza balaghahu falyasta'id billah walyantahi. Kata Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan, ya, datang syaitan kepada salah seorang kalian, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, siapa yang menciptakan ini, fulan. Siapa yang menciptakan ini, fulan. Terus, ya, ya, sampai dia mengatakan man khalaqa rabbak, ya. Siapa yang menciptakan Tuhanmu, ya. Kata Nabi SAW, jika seandainya seorang sampai pada derajat sedemikian, falista'id billah, maka mintalah perlindungan sama Allah, waliantahi, hendaknya dia berhenti. Ya. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya kadang-kadang, ya, was-was tersebut, ya, syaitan tersebut menggoda akidah seorang hamba. Ya. Sebagaimana disebut dalam hadis ini, ada seseorang diganggu keyakinannya oleh syaitan tentang penciptanya. Ya. Ditanya, kamu asalnya dari mana? Dari bapak, bapak asalnya dari mana? Terus, ya. Terus, nah, Allah itu asalnya dari mana? Ya. Kata Nabi SAW, jika seandainya hal tersebut terlintas, maka berhenti. Ya. Dan meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Ya. Karena, ya, jika dia tidak akan berhenti, maka akan mengganggu, ya, akan menggoda akidah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat lain pernah disebutkan, ya, ya, Abu Hurairah juga menceritakan, ja'a nas min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalu inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna ay yatakallama bih, qal wa qad wajadtumu, qalu na'am, qal dhalika sharihul iman. Ya. Kata Abu Hurairah, pernah suatu hari ada sekelompok orang datang kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian, para sahabat ini pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati sesuatu ada di hati kami, di diri kami. Ya. Kami takut kalau seandainya kami berbicara hal ini. Ya. Perkara yang besar. Ya. Dalam jiwa-jiwa kami, kami takut kalau seandainya kami berbicara hal ini. Kemudian kata Nabi, apakah betul? Ya. Ada pada diri kalian, kata Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, dalika sharihul iman. Ya, sesungguhnya itu adalah bukti keimanan. Maksudnya, bukan orang was-was itu imannya mantap. Enggak. Ya. Ya. Tetapi maksud Nabi SAW, akibat keimanan yang ada dalam hatinya, dia bergojolak. Dia tidak menerima. Ya. Tidak menerima. Makanya dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, alhamdulillah, ya, alladhi radda kaidahu ilal waswasah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, dijelaskan bahwasanya segala puji bagi Allah, ia membalikkan makarnya kepada perkara was-was. Maksud, ya, bahwasanya hatinya bergojolak, ya, imannya bergojolak, tidak menerima hal demikian, digoda oleh syaitan, ya. Bahkan sampai-sampai sebagian sahabat, ya, karena orang terkena penyakit was-was ini enggak gampang, ya. Berat hatinya. Sangat berat, ya, orang kalau terkena penyakit was-was ini. Makanya salah seorang sahabat, ya, berkata kepada Nabi SAW, kata beliau kalau seandainya kata beliau saya, ya, di an akhiru minas sama, saya jatuh dari langit, ya, dari langit ke bawah, itu lebih baik, ya, ya, lebih saya senangi ketimbang apa yang ada dalam hati saya, ya, karena begitu dahsyatnya gangguan ini, ya. Maka was-was itu kadang-kadang dia menyinggung dalam perkara akidah, dalam perkara keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara, ya, pembagian kedua, ya, Pembagian kedua dari penyakit was-was ya, tadi perkara akidah. Ada was-was ya yang berkaitan dalam perkara ibadah ya. Dalam perkara ibadah ya. Biasanya kadang-kadang dimulai dengan berniat ya, berniat ya. Ketika wudu ya. Tadi saya sudah niat apa belum ya wudunya ya. Dia ragu ya, berniat ya. Dan sebelumnya biasanya dimulai dengan buang air kecil ya. Ketika dia kencing di WC ya, selesai dari buang hajat ya, perasaan ada yang tetes ya. Perasaan ada yang apa namanya menempel di kaki, akhirnya dibasahin sampai celananya basah ya. Ya. Kadang-kadang dimulai dari buang air kecil ya. Dimulai dari buang air kecil. Makanya ada sebagian kelompok ya dalam Islam, kelompok yang menyimpang ya. Mereka mengikat ya. Mengikat ya apa namanya anggota mereka dengan berlebih-lebihan dalam najasah ini ya. Antum dapati ya, masyhur ya kelompok ini bahwasanya mereka mengikat ya anggota mereka dengan berlebih-lebihan, mubalaghah, berlebih-lebihan sekali dalam perkara bersuci ya, dalam perkara bersuci, sehingga ketika mereka WC-nya sekian ya, kedalamannya harus sekian ya. Kalau tidak kedalaman sekian, maka dikhawatirkan akan kembali percikan air kencing tersebut ya. Maka jika sholat di tempat masjid lain, nah, maka ini khawatir ada najis di sana. Diikat semacam itu sehingga dia tidak bisa bergaul, sehingga dia tidak bisa menerima ajaran yang betul ya. Ketika berkunjung sama orang, ragu-ragu dia, ini WC-nya kurang dalam ini, buat orang najis semua ini ya. Ya. Kalau saya duduk, harus di bawahnya ada koran ini, kalau pakai koran ya, duduk di kursi ya. Ini banyak ya. Kenapa? Kadang-kadang sebagian kelompok sesat masuk dalam sisi-sisi ini ya, agar menjauhkan manusia dari menuntut ilmu yang betul, menuntut ilmu betul. Maka syaitan kadang-kadang masuk dari perkara kencing ya, perkara bersuci ya. Ketika dia kencing, merasa netes ya, akhirnya kembali celananya ganti ya, siram yang banyak-banyak ya. Kemudian tidak hanya itu ya, setelah berkencing berpindah ya dalam perkara wudu, niat ya, niat dalam wudu ya. Ini saya tadi sudah berniat apa belum ya? Ya, sudah selesai, nanti ketika berwudu ya, merasa ada saja yang tidak kena ya. Ketika dia membasuh mukanya, merasa ada sebagian sini enggak kena ya. Ya, ulang lagi ya. Ketika membasuh apa namanya tangan selesai semua, lihat kepala kering, kayaknya enggak dibasuh, ulang lagi ya. Terus semacam itu ya, digoda oleh syaitan ya. Ketika sudah selesai ya dari berwudu ya, kemudian dia ada sesuatu di perutnya sedikit, kayaknya kentut ini, ulang lagi dari awal ya. Terus semacam itu ya. Kadang-kadang ya ragu-ragu terhadap air ya, air yang digunakan ya, jangan-jangan airnya tadi najis ya, enggak sah, air repot dia beribadah ya. Sudah sampai di sana setan, enggak selesai setan ya. Semakin dia memenuhi panggil setan, semakin meningkat dia ya. Kemudian beranjak dia dalam perkara apa? Perkara sholat ya. Sering kita lihat ini kalau di masyarakat mengangkat takbir berulang-ulang ya. Loh, enggak jadi ulang lagi ya. Enggak bisa dengar suara mobil dikit, ulang lagi ya. Ya. Enggak bisa dengar ya sesuatu ini, ulang lagi, terus semacam itu. Ketika dia sudah bisa mengangkat takbir, berhenti syaitan enggak. Ya. Dia goda terus membacanya, membaca surah Al-Fatihahnya berulang-ulang tidak sampai ya. Tardid ya, mengulang-ulang ya membaca huruf ya, membaca ayat suci Al-Qur'an ya. Al-Fatihah enggak sampai enggak selesai. Terus ya. Ketika itu, setelah itu nanti dalam sholatnya dibikin menghayal, ragu tadi berapa rakaat, 3 rakaat apa 2 rakaat. Terus ya sampai ya. Apakah sudah sampai selesai dalam sholat? Enggak. Terus sampai dalam kehidupan rumah tangganya diganggu oleh setan. Ya, dalam hatinya nanti dibisiki setan, terbesit mentalak istrinya. Apakah jatuh talak apa enggak ini? Terus diganggu oleh setan ya. Maka ini bahaya ya. Penyakit was-was ini. Makanya ya orang kalau ya orang yang bisa pernah merasakan, maka akan tahu ya. Begitu dahsyatnya penyakit ini ya. Penyakit ini. Dan Banyak manusia ditimpa penyakit ini. Ya, kalau kita lihat di keluarga kita, insya Allah ada. Ya. Kalau kita lihat di keluarga kita, insya Allah ada. Karena banyak orang tertimpa penyakit semacam ini. Ya. Ini di antara ya, penyakit was-was yang berkaitan dengan perkara ibadah. Ya. Terus, bagaimana ya, cara mengobatinya? Ini yang penting. Ya. Cara seorang ya, terhindar ya, dari penyakit was-was ini. Ya. Tentu saja, yang cara yang pertama adalah seseorang ya banyak berzikir kepada Allah ya, senantiasa dia berzikir ya. Makanya Nabi SAW tidak mengajarkan sesuatu itu percuma. Kenapa Nabi SAW mengajarkan zikir pagi dan petang ya, zikir keluar rumah ya, ya zikir ketika seorang safar, berdoa ketika safar. Tujuannya apa? Tujuannya agar seorang tersebut terhindar ya dari godaan bidan bisikan syaitan ya. Makanya ya sebuah hadis yang masyhur ya, ketika Abu Hurairah ya yang menjaga harta zakat ya, makanan ya, datang ada orang mencuri ya, yang mencurinya adalah syaitan. Sampai terakhir kata ini, saya akan ajarkan kepada kamu ya, syaitan iblis mengajarkan, kata iblis, idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi ya, jika engkau wahai Abu Hurairah mau tidur, maka bacalah ayat kursi ya, ya ayat kursi, fa innahu lan yazalu alaik minallahi hafid walau ikarrabak syaitan hatta tusbih ya. Kata beliau, kata syaitan kepada Abu Hurairah ya, wahai Abu Hurairah, jika engkau membaca ayat kursi ya, jika engkau membaca ayat kursi ketika engkau tidur, maka senantiasa Allah mengirimkan orang yang akan menjagamu ya, orang yang akan menjagamu sampai ya engkau sampai masuk waktu pagi ya, maka syaitan tidak bisa mendekatimu ya. Ini salah satu, karena Quran itu abdul zikir, Quran itu utama zikir ya. Ya, dan hadis yang saya sebutkan tadi bahwasanya zikir itu adalah benteng yang kokoh ya, benteng yang kokoh. Ini pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isti'adzah ya, seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya syaitan ya menggoda engkau ya, ya, maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'awudz ya, seorang ya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, itu sebab setan itu pergi dari diri seorang ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang bertengkar di hadapan Nabi SAW ya, kemudian salah satunya mencela sampai merah mukanya ya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya saya tahu, kata Nabi SAW, jika seandainya dia mengucapkan kalimat ini, maka niscaya akan pergi ya kemarahan yang ada pada diri mereka. Kemudian Nabi menyuruh ta'awudz ya, seorang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian di antara yang kedua, menyembuhkan penyakit was-was adalah yang ketiga adalah menuntut ilmu syar'i dan banyak membaca buku. Ini intinya ya, menuntut ilmu syar'i dan banyak membaca buku. Ya. Kenapa? Karena was-was tersebut banyak sekali kaitannya dengan ilmu syar'i. Apalagi kaidah-kaidah fikih semacam misalnya al-yakin la yazula bisyak ya. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan ya. Ketika seorang memahami kaidah ini, maka 50% kalau orang sebut penyakit was-was akan hilang. Saya kasih contoh. Kalau seorang memahami kaidah ini, al-yakin ya, bahwasanya keyakinan tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Pertama, jika seorang memahami kaidah ini, maka dia akan terlepas dari berbagai masalah dalam penyakit was-was. Misal, kadang-kadang ketika seorang was-was, dia ketika dia berwudu misalnya, kemudian dia sholat ya. Setelah selesai sholat ya, dia mungkin tidak batal wudunya. Kemudian masuk waktu misalnya sholat isya ya. Masuk waktu sholat isya. Kemudian datang setan bisiki pada dirinya, tadi kamu terkentut apa tidak? Ya. Bisikan dari setan. Atau dia ada keraguan, tadi saya terkentut apa tidak? Ya. Saya terkentut. Kalau dia memahami kaidah ini, bahwasanya asalnya dia berwudu, ya, tidak kentut. Ya. Asalnya dia tidak kentut. Maka tidak memperdulikan apa bisikan setan. ya, bisikan setan, ya. Atau seseorang misalnya, ya, ketika habis berwudu, dia melihat bahwasanya ada bagian tubuhnya yang tidak terkena usap, dia menganggapnya semacam itu, ya. Kalau dia memahami kaidah ini, ya, asalnya ya, tidak ada iltifat, ya, tidak ada seorang menoleh ketika sudah selesai beramal, ya, bahwasanya datang keraguan setelah kita sudah selesai beramal, maka tidak dilihat keraguan tersebut, ya. Seperti seorang misalnya sudah tawaf 7 kali, kemudian selesai tawaf mau sa'i, tadi tawafnya 6-7, enggak dilihat keraguan ini ketika sudah selesai dari beramal. Ya, ini kaidah yang penting. Ya. Ketika seseorang memahami kaidah ini yang baik dan betul, ya, kaidah ini dibaca, dipahami, maka akan dia akan bisa memecah apa namanya penyakit waswas tersebut bisa hilang, ya, bisa hilang. Karena penyakit waswas tersebut timbul akibat apa namanya kejahilan dia terhadap perkara ilmu agama, ya, perkara ilmu agama. Seperti contoh ketika seorang kencing, ya, maka setiap orang kencing, ya, setiap orang dimanapun orang kencing, pasti itu ada percikan kembali yang tidak dilihat oleh mata manusia yang menimpa anggota tubuh kita, pasti itu, ya, ada. Dan ini yukfa, dimaafkan bi ijma'il ulama, ya, ini dimaafkan, ya, suatu yang tidak terlihat, ya, tidak terasa oleh manusia itu dimaafkan, ya, sehingga tidak perlu seorang berlebih-lebihan dalam hal ini, ya. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, ya, ketika dia kencing, ya, ada sesuatu yang kembali, ya, mantulan tersebut, ya, tidak dilihat oleh dia, tidak dirasa oleh dia, maka ini dimaafkan, yufa, dimaafkan sehingga tidak perlu dia membasahi badannya semua, ya, badannya semua. Jika orang memahami kaidah-kaidah semacam ini, maka setidaknya berkuranglah penyakit waswas yang ada pada dirinya tentang masalah bersuci, ya. Seperti itu pula dalam perkara misalnya seseorang apa namanya ketika hatinya misalnya masalah talak misalnya, ya, oh, tadi hati saya terbisik mentalak istri saya, ya. Kalau dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, segala sesuatu yang dalam hati manusia yang berbicara dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selama dia tidak mengamalkan dan tidak berbicara, Allah maafkan, ya. Jika dia memahami kaidah ini, maka terhindar dari penyakit was-was semacam ini. Maka ilmu syar'i, menuntut ilmu itu penting, ya. Ya, intinya orang yang penyakit was-was tersebut, dia menuntut ilmu, sering-sering membaca buku, ya, atau masalah para ulama membicarakan tentang masalah was-was ini. Kemudian di antara cara mengobatinya juga adalah jangan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan. Semakin kita ikuti, maka semakin bertambah was-was tersebut, ya. Ketika seorang berwudu misalnya, kemudian dia merasa ada salah satu anggota tubuhnya tidak kena, ya. Kemudian dia ulang, maka was-was itu akan bertambah kuat. Makanya kata para ulama, ya, ketika was-was tersebut diatasi dari awal, maka dia akan hilang begitu saja, cepat, ya. Tapi jika dia biarkan, maka dia akan bertambah sehingga menjadi adat pada diri manusia. Ya, adat pada diri manusia. Maka syaitan itu adalah musuh. Ketika ada bisikan semacam itu, maka tidak didengarkan, ya. Maka dilawan balik, ya. Dilawan balik, ya. Jika seandainya dia mengatakan tidak kena, ya. Salatnya misalnya apa namanya tadi kamu kentut, tidak kentut, saya tidak dengar baunya, tidak mencium, ya. Ya. Maka dilawan balik, ya. Dilawan balik. Ya. Semakin seorang memenuhi panggilan tersebut, semakin seorang mengulang, ya. Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, rasanya tadi kurang pas niatnya misalnya, maka yang didengarkan, ya. Semakin dia ulang, semakin bertambah, ya. Makanya antum melihat ketika seorang mengulang takbir pertama, yang kedua masih malah lebih susah, ya, dari yang pertama, ya. Ya. Terus, ya, karena dia akan bertambah, ya, bertambah. Oleh karena itu jangan didengarkan, ya, jangan didengarkan. Saya takut amalan saya tidak diterima, pasti diterima, insyaallah diterima. Maka dilawan balik, ya. Kemudian di antara juga menghilangkan penyakit was-was tersebut adalah jangan menyendiri, ya. Penting ini, ya, jangan menyendiri, ya, harus di keramaian. Karena orang was-was itu biasanya pengen menyendiri, dia orang terkena penyakit was-was, dia pengen menyendiri, tidak mau dilihat. Kalau antum mau menghilangkan, maka berwudu di hadapan manusia. Salat bersama manusia, ya. Jika seandainya kita memiliki misalnya keluarga, adik, ya, istri misalnya, ya, atau suami misalnya, dia apa namanya was-was, maka seorang suami, ya, ketika dia selesai salat berjamaah, maka dia lihat istrinya, ya, lihat wudunya. Kalau dipelototin, dia akan enggak was-was, ya. Takut betul, ya. Harus dilihat, ya, dilihat. Kalau dibiarkan akan bertambah dia, ya. Akan bertambah. Maka dilihat, ya, dilihat, ya. Kalau sholat, dilihat sholatnya, ya. Maka dia tidak akan was-was, ya. Tetapi ketika dia sendirian, maka dia akan bergejolak, ya, penyakit tersebut. Maka harus didampingi, ya. Sholat bersamanya, ya. Ini salah satunya, karena semakin seorang tersebut sendiri, karena orang was-was tidak mau dilihat dia, dilihat oleh orang lain, ya. Semakin dia bercampur sama orang, bergabung sama orang, semakin berkurang, ya, penyakit was-was tersebut, ya, penyakit was-was tersebut. Makanya jika seorang memiliki keluarga, ya, istri atau suami, maka dilihat, ya, dilihat, ya, diperhatikan sholatnya, maka dia akan risih, ya, dia akan risih dengan kewas-wasannya tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, ya, menghindari tempat-tempat, ya, yang bisa menimbulkan seorang tersebut kena was-was, ya. Misal Nabi SAW pernah melarang layabulanna ahadukum fi mustahammi summa yaktasilu fi. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mandi, ya, di air yang tergenang, ya. Air yang tidak, janganlah seorang kencing di air yang tergenang, tidak jalan, ya. Kemudian dia mandi di sana, ya. Karena misal kita memiliki kolam misalnya, ya. Walaupun pada asalnya tidak mengapa selama 3 jet hilang, ya, seandainya tidak ada tiga ini, baunya, rasanya, dan warnanya tidak berubah, maka air tersebut suci. Tapi, ya, dilarang oleh Nabi SAW orang mandi, ya. Kenapa? Agar menghindari penyakit was-was ini, ya. Seseorang maka menghindari hal semacam tersebut, ya. Sudah was-was, kemudian dia misalnya kencing, ya, di tempat air yang tergenang, misalnya di kolam, tidak bergerak airnya, kemudian dia berwudu di sana, mandi wajib di sana, maka bertambah penyakit was-wasnya, ya. Maka dihindari tempat-tempat tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, seorang ustaz atau seorang kepala rumah tangga hendaknya dia mencontohkan, ya, di hadapan orang was-was tersebut, ya, bagaimana wudu yang betul. Kalau kita lihat misalnya di tengah keluarga kita, ya, di tengah keluarga dekat kita ada orang was-was, ya. Misalnya kita lihat cara dia berwudu, banyak menggunakan air, ya, sangat banyak menggunakan air, maka kasih contoh di depan dia, ya. Kasih contoh di depan dia bagaimana cara wudu yang betul, ya. Cara wudu yang betul, ya. Sehingga ketika dia melihat hal tersebut akan berkurang, ya. Akan berkurang. Si Din aja, ya, peribahasanya menggunakan air cuma satu, misalnya satu gelas, ya, atau satu gayung, ya. Sudah bisa wudu, anak 10 gayung masa enggak kena-kena? Kan berkurang rahmatnya, ya, semacam itu. Ya. Maka dikasih contoh, ya, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah kenapa Nabi SAW sering, ya, beliau, ya, ketika sholat khauf beliau ngasih contoh bagaimana tata cara sholat khauf, ya. Ketika sahabat ragu-ragu, ketika terhalang hisar untuk menyempurnakan umrah, Nabi sendiri, padahal sahabat tahu hukumnya, tapi Nabi mencontohkan, ya, langsung dilepas oleh Nabi SAW kain ihram beliau, ya. Kenapa? Karena ini penting, ya. Seorang mencontoh di depannya dilihat, oh ternyata tidak mengapa, ya, semacam ini. Maka sehingga dia akan mengurangi tingkat kewasan seorang pada perkara ibadahnya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Sebetulnya ada subhat, tapi insya Allah nanti kita mungkin sempurnakan pada pertemuan yang lain. Ya. Subhat-subhat, ya, atau sedikit saya ambil satu subhat. Orang was-was ini paling besar dibisiki setan. Orang was-was tersebut adalah dibisiki dengan rasa ihtiyat, rasa hati-hati, ketakutan. Ya, ketakutan. Dia ketika sholat, kenapa diulang? Takut sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mengulang wudhunya, takut wudhunya tidak diterima. Kehati-hatian yang berlebih, ya. Maka orang was-was itu harus tahu dia kaidahnya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membani seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, orang was-was harus tahu bahwasanya agama ini tidak dibikin untuk susah, ya. Dibikin untuk mudah, bukan susah, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, ya, jika seandainya seorang tersebut tersalah, apalagi orang was-was, ya. Orang was-was, ya. Jika seandainya dia kencing, dia tidak tahu ada najis misalnya di celananya tersebut, ya, terkena najis, maka Allah maafkan, ya. Allah maafkan bagi orang was-was, ya. Maka ingat, ya, sisi ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal tersebut sehingga hilang, ya, rasa kehati-hatian ini. Karena syubhat yang terbesar di hati orang was-was itu adalah kehati-hatian, sehingga terjerumus mereka dalam perkara was-was, kehatian yang berlebih, ya. Mungkin ini saja. Ada pertanyaan silahkan, satu atau dua, ya. Ya, betul, silahkan. Ya.
1: Langsung saja, dari tema ini, apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan pendalilan Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Mohon maaf kalau salah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Contohnya, ada sewaktu-waktu, entah saya atau teman, sholatnya ragu-ragu. Allahu Akbar, kan sering kita lihat begitu kan, lama gitu baru Allahu Akbarnya. Nah, itu kan bahasa bahanjarnya itu kena was-was gitu kan. Nah, apakah ini kaitannya dengan pendalilan itu cocok atau kena? Karena pemenuhan daripada sholat, salah satu bagian dari pengamalan agama adalah kehusuan. Nah, jadi kalau solusinya bahwa kita harus ada planning bahwa dalam sholat itu tidak bisa tergoboh-goboh, tergesa-gesa, harus ada planning waktu sebelumnya, ada qobliyahnya, dan ada kesungguhan-kesungguhan lain sebagainya, sehingga was-was yang ada, mungkin banyak atau sedikit, selalu kita upayakan agar was-was terhindari. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Ya. Pertama, khusyuan dalam sholat, kadang-kadang orang tidak khusyuk, tidak mesti dia was-was. Ya. Ya, karena kadang-kadang manusia, ya, kadang-kadang ya sedikit orang yang bisa khusyuk ya, dalam sholat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Yusuf, hadis Amal bin Yasir. Ya. Bahwasanya kadang-kadang orang dapat dari sholat itu sepertiganya, ya. Kemudian seperempat, seperlima, ya. Karena kadang susah orang khusyuk sholat secara total. Pertama, harus digarisbawahi, orang tidak khusyuk dalam sholat belum tentu dia was-was. Ini pertama. Yang kedua, bahwasanya orang yang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Orang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya, ya. Karena dia disibukkan, ya. Disibukkan dengan perkara-perkara bisikan oleh syaitan, ya, bisikan hatinya, maka dia tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Dan itulah tujuan syaitan, ya. Kenapa? Intinya, ya, karena ibadah itu ada ibadah hati, ya, ibadah hati. Dan antara ibadah hati itu bentuk mahabbah, cinta sama Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah hati, ya. Ibadah hati seseorang. Ketika seseorang ya disibukkan dengan penyakit was-was tersebut, ya, maka ibadah hati ini akan hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang, ya. Ya, kecintaan dia kepada Allah makin hilang, ya, memudar, ya. Kenapa? Karena disibukkan dengan was-was tersebut, ya. Maka orang was-was, ya, orang yang biasanya tidak khusyuk dalam sholatnya, pasti tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, indikasi orang was-was tersebut, ya, dilihat setiap perbuatannya sering ragu dia, ya. Berwudu ragu, ya. Mengangkat takbir ragu berulang-ulang, ya, membaca ayat pun ragu, ya, terulang-ulang, terputar-puntal kalau ya, apa namanya, baca apa ayat suci Al-Qur'annya, ya. Maka ini indikasi orang tersebut terkena penyakit was-was, ya, terkena penyakit was-was. Tapi kadang-kadang ada orang ragu, ya, dia tidak kena was-was, tapi kadang dia ragu, ya. Maka ini apa namanya, tidak bisa dikatakan orang tersebut kena penyakit was-was. Makanya nanti di dalam sholat itu, jika seandainya ada orang ragu dalam sholat, ada istilah nanti sujud sahwi, ya. Sujud sahwi, ya. Nah, ada pun orang was-was, biasanya indikasinya adalah setiap perbuatannya dia ragu ibadahnya, ya. Sholat, berwudu, bersuci, puasa, haji, semuanya dia ragu. Makanya indikasi orang tersebut kena penyakit was-was. Wallahu a'lam. Ada lagi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, salah satu penyebab azab kubur adalah dari kemaluan.
0: Iya.
2: Saya ingin bertanya, bagaimana tipsnya supaya kita tidak termasuk dalam hadis tersebut?
0: Iya.
2: Gitu. Yang kedua, kalau ada hadis juga yang berkata bahwa kalau tidak sah saat seseorang jika kita menahan berak atau kita menahan buang air besar atau buang air kecil, itu kalau misalkan perasaan itu datang seketika kita sholat, apakah kita membatalkan sholat atau kontrol atau meneruskan sholat kita? Jazakallahu khairan.
0: Ya, apapun yang dimaksud dalam hadis tadi adalah hadis innama yu'adzaban ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fakana laystatir min al-bawl wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ya. Nabi pernah suatu hari lewat di sebuah kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka berduanya akan diazab, ya. dan tidaklah mereka diajak terhadap perkara yang besar. Ya. Adapun salah satunya kata Nabi SAW, lais terminal baul. Ya. Dalam riwayat lain, lais tanzih. Dalam riwayat lain, lais tabri. Ya. Ada tiga riwayat. Ya. Lais tabri itu artinya adalah buang kencingnya, ya, tidak sampai habis, ya, ya, tidak sampai sampai habis, ya, jadi tetesan, ya, tidak sampai selesai, ya, tidak sampai selesai dibuang kencing, ya, ini makna laistabri, ya, jadi masih netes dia selesai gitu, ini makna biasanya orang kencing berdiri dan semacamnya, ya, ini makna laistanzi, dan makna laistabri, dan laistanzi, ya, laistanzi itu artinya tidak bersih bersucinya. Tidak bersih bersucinya, membuangkan najisnya, ya. Ini makna laistanzi. Adapun makna laistatir, ya, ini khilaf ulama maknanya. Disebutkan oleh ahli ilmu maknanya laistatir itu dia tidak menutup kemaluannya, yakni menampakkan auratnya. Ya, menampakkan auratnya. Ini makna yang pertama, makna laistatir. Ya, tidak menutup, ya. Dia menampakkan auratnya di hadapan orang ketika dia kencing. Ya, ini makna dari makna laistatir. Ya. Ada juga sebagian ulama mana istatir itu maknanya istanzih, ya. Artinya dia tidak menjadikan pembatas sehingga air kencing tersebut tidak menimpa jasad tubuhnya. Tidak menjadikan pembatas. Ini ada dua pendapat makna istatir, ya. Maka tiga makna, ya. Orang bisa salah satu sebab diadab di kubur, tiga sebab tersebut. Entah dia tidak bersih buang kencingnya, kemudian atau tidak sampai selesai buang kencingnya, atau dia tidak menutup auratnya, ya, tidak menutup auratnya ketika dia buang air kencing, ya. Nah, hadis ini membicarakan Rasulullah kenapa diazab dia, karena mempengaruhi perkara sholatnya, ya. Orang yang tidak bersih, ya, ya, buang kencingnya, maka otomatis wudunya tidak sah, ya. Dia dalam keadaan najis, ya. Sholatnya tidak sah. Akhirnya dia diazab, ya, karena mempengaruhi wudu dan sholatnya. Nah, berbeda dengan halnya orang was-was, ya. Orang was-was tersebut pada asalnya tidak keluar, tapi setan membisiki dia, ya, membisiki dia bahwasanya ini keluar, sehingga, ya, dia berhati-hati, takut dengan hadis ini. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Sedangkan orang was-was itu sebetulnya tidak ada dia, tapi dibisiki, dibikin ketakutan oleh syaitan, ya, sehingga dia capek dia membersihkan ketika di kamar mandi, ya. Lama dia beranda di kamar mandi. Makin dua hal yang berbeda, ya. Yang kalau seandainya betul kita melihat ada misalnya kencing, ya, di celana atau di kaki kita, maka disiram, ya. Jika sana tidak ada, ya, tidak ada, kita tidak melihat, tidak merasa, maka tidak perlu, ya, seseorang yang menyiram dari atas celananya, bahkan basah celananya, ya, karena ini sifat berlebihan tidak termasuk dalam hadis tersebut. Adapun hadis tersebut yang hadis dibacakan tadi adalah orang tersebut tasahul, ya, meremehkan perkara ini sehingga tidak betul-betul dia bersucinya, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa, saya lupa pertanyaannya. Oh, menahan, ya, Taib. Yang kedua tadi menahan, ya. Kalau menahan kentut, ya, atau menahan, ya. Ini dilihat, ya. Kalau seandainya, ya, kadang-kadang orang kentut itu kadang-kadang, ya, datang kentut tersebut kemudian hilang, ya. Hilang begitu, ya. Tidak perlu Anda batalkan kalau seandainya hilang dia. Tapi kalau seandainya kentut tersebut terus mempengaruhi kehusuan Anda dalam sholat, maka silakan seorang membatalkan sholatnya, ya. Silakan seorang membatalkan sholatnya. Tetapi kadang-kadang orang biasanya kentut kadang-kadang datang, kadang pergi, ya. Datang kadang pergi, ya, semacam ini, ya. Maka tidak mengapa dia meneruskan sholatnya. Adapun, ya, bahwasanya batal sholatnya soal menangkut, tidak ada. Makanya dalam hadis Nabi SAW sampai dia mendengar, mencium baunya atau mendengar suaranya, ya, baru dia membatalkan sholatnya. Jika seandainya tidak mendengar, tidak mencium, maka tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu lagi terakhir. Apa sudah cukup?
3: Ustaz, tadi dijelaskan Nabi melarang sholat dua kali ini. Apakah khusus buat sholat karena was-was, Ustaz? Sementara misalkan, apakah ini tidak termasuk, misalkan nih, kita mengulang sholat karena ada jemaah yang belum sholat jemaah, jadi kita jadi imam, Ustaz. Walaupun kita sudah
0: saya mengulang. Kurang jelas, coba bisa di sini, kurang jelas suaranya.
3: Ustaz, tadi jelaskan kita dilarang Nabi sholat salam untuk sholat dua kali, mengulang sholatnya. Ini apakah ini khusus buat was-was saja Ustaz. Apakah tidak termasuk yang misalkan kita mengulang sholat karena misalkan sudah sholat fardu berjamaah, ada kawan pengen sholat.

0: Nabi sholat bersama kami, fa inna lakum manafilah. Sesungguhnya bagi kalian berdua adalah pahala sunnah. Ya. Ya, ini pertama. Jika ada sebab, ya ada sebab. Atau seseorang yang mengimami, ya. Kalau dia jadi imam misalnya, kemudian dia mengimami di masjid lain sedangkan dia sholat, sudah sholat wajib misalnya. Maka ini tidak mengapa sebagaimana terjadi pada Mu'ad bin Jabal, ya. Mu'ad bin Jabal dia sholat bersama Nabi, kemudian dia balik ke kampungnya, dia mengimami jadi imam, ya. Jika ada sebab, tidak mengapa seorang mengulang sholat itu tersebut, ya. Sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat, ya. Yang dilarang itu tidak ada sebab, seperti orang sholat tersebut tidak ada sebab. Tidak ada sebab yang dibenarkan, cuma hanya keraguan yang sangat. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات نبوية.
1: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga, adalah dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Tetapi
0: dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
3: نبي بسبدا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batil kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعطل يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dhalalah.
1: وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
4: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
5: بدعه itu apa?
1: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
5: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
1: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama,
1: bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb. Syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau toh pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afwak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ زِيَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak-budak. tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak

Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar.

0: Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Dan kenapa Anda menebar keamanan di permukaan bumi? Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Menebar ketakutan di tengah manusia. Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
1: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
2: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
2: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
1: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
2: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
1: Ala fi jismani ins,
2: tetapi fisiknya fisik manusia.
1: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
2: tetap mendengar dan taat.
1: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
2: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: إليكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Wattafillah rahmanillahi wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan.

0: bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat, brothers and sisters, tua dan muda ya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah pemudi-pemudi di Al-Quran. Dan di Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan kisah para wanita secara umum, baik yang tua maupun yang muda. Di antaranya yang disebutkan tentang misalnya tentang Hawa, Allah sebutkan kisahnya. Baik yang beriman maupun yang kafir. Yang kafir misalnya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kemudian yang putri-putri Nabi Lut, ini pemudi. Kemudian antaranya Allah juga sebutkan tentang Sarah dalam Al-Quran. Kemudian juga tentang Hajar dalam Al-Quran, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga diantaranya Allah sebutkan tentang istrinya Nabi Zakaria. Kemudian juga diantaranya juga istrinya Al-Aziz, Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Kemudian juga Allah sebutkan tentang ibunya Nabi Musa, saudarinya Nabi Musa, istrinya Nabi Musa. Kemudian juga tentang istrinya Fir'aun yang beriman, Asiyah bintu Muzahim. Allah sebut tentang Bilqis, istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam. Kemudian Maryam sendiri bintu Imran. Kemudian istrinya Nabi Ayyub, ada yang mengatakan rahmanya Rahmah, ada yang namakan namanya Ilya atau Liya. Dan juga istri-istri Nabi SAW, putri-putri Nabi SAW. Demikian juga Khadijah ya, dalam firman-Nya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Di sini keluarga Nabi, ini surat Makkiyah, yang dimaksud keluarga Nabi maksudnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi tidak punya istri kecuali Khadijah. Kemudian Aisyah, kisah Aisyah panjang lebar dalam surat An-Nur. Kemudian juga tentang Hafsah, tentang Zainab bintu Jahshin, dan Khawlah binti Sa'labah, dan wanita-wanita yang lain. Cuma kita ingin memilih yang pemudi-pemudi ya. Pemudi-pemudi. Tentunya masing-masing kisah wanita tersebut penting untuk dipelajari. Karena di balik kisah-kisah para wanita tersebut, baik apakah mereka wanita-wanita mukminah atau wanita-wanita kafirah, pasti ada hikmah. Oleh karenanya disebutkan secara spesifik oleh Allah dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya kisah para wanita tersebut semuanya tidak disebut namanya secara spesifik kecuali Maryam. Kecuali Maryam. Yaitu Maryam bintu Imran, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Adapun wanita lain tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan para wanita atau istri-istri Nabi secara global. Taib, di antara pemudi-pemudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Yaitu pemudi-pemudi yang soleha, yang mukminah, yang memberikan contoh-contoh mulia bagi kita. Dan juga ada pemudi-pemudi yang tadinya melakukan kesalahan, kemudian sadar dan menjadi baik. Dan ini menakjubkan karena kita tahu tidak semua pemudi beriman. Ada pemudi yang mungkin nakal, mungkin salah, mungkin kafirah, mungkin pelaku maksiat. Maka kesempatan bagi mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan kisah para wanita pemudi yang soleha mu'minah. Allah juga sebutkan kisah pemudi yang tadinya tidak beriman atau tadinya melakukan kesalahan kemudian sadar. Tapi kita mulai tentang kisah para pemudi yang beriman. Di antaranya Allah sebutkan tentang putri-putri Nabi Lut alaihissalam. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika kaum Nabi Lut sudah mabuk dengan praktik homoseksual, kemudian mereka datang kepada Nabi Lut karena mereka dengar ada tamu-tamu yang tampan, sehingga mereka sudah bergejolak syahwat mereka, ya, ya, Ternyata mereka minta kepada Nabi Lut, keluarkan tamu-tamu engkau wahai Nabi Lut. Ya. Maka Nabi Lut menolak. La tukhzini fi dhaifi, fala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian menghinakan aku terkait dengan tamu-tamuku. Ya. Kemudian Nabi Lut kasih solusi. Kata Nabi Lut alaihissalam, ha'ula ibanati hunna atuharu lakum. Wahai kaumku, ini kalau kalian menikah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Menunjukkan bahwasannya putri-putri Nabi Lut adalah wanita-wanita beriman, wanita-wanita soleha, tidak mengikuti ibu mereka yang kafirah. Ibu mereka yang kemudian bekerja sama dengan orang kampung situ, ya, kaum Sodom, karena Nabi Lut asalnya bukan dari kaum Sodom. Dia datang dari, dia adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dia pergi ke Sodom, ya. Kemudian dia berdakwah di sana, kemudian dia menikah dengan orang wanita, seorang wanita, dan tersebut ternyata berkhianat membela kaumnya, ya. Mungkin akam sih, jadi jadi bela kaum sana, ya. Adapun putri-putrinya beriman, putri-putrinya beriman tidak mengikuti ibunya, maka terkadang seorang pemudi diuji dengan ibu yang tidak benar, maka hendaknya dia tidak serta-merta mengikuti ibunya. Di zaman sekarang mungkin terjadi demikian, ya, ibunya ternyata tukang maksiat, ibunya ya mungkin bisa jadi kafirah, ibunya bisa jadi mendukung kemaksiatan seperti istrinya Nabi Lut, ya. Tapi putri-putrinya tidak. Ya, benar kita berbakti kepada ibu, tetapi kalau ibu menyuruh kita yang tidak baik, maka kita tidak mengikuti perintah ibu kita, ya. Sebagaimana putri-putri Nabi Lut alaihissalam. Tetapi kisah tentang putri-putri Nabi Lut dalam literatur Islam tidak detail. Cuma begitu saja dalam Al-Quran, tidak datang dalam hadis-hadis yang sahih tentang putri-putri Nabi Lut, siapa nama mereka.

sebagian kita yang terkadang punya anak-anak banyak yang putri atau putri semua. Disebutkan bahwasanya para nabi abul banat, para nabi bapaknya putri-putri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya putri-putri juga ya. Ketika beliau menjadi seorang nabi, anak laki-lakinya sudah meninggal, Qasim dan Abdullah sudah meninggal. Tinggal siapa? Tinggal Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Rasulullah abul banat, anaknya putri-putri. Nabi Lut juga tidak punya anak laki-laki, anaknya apa? Putri-putri. Jadi kalau ada seorang yang kemudian ternyata punya anak putri semua, jangan bersedih karena para nabi bapaknya putri-putri. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Tapi ini para pemudi yang Allah sebutkan. Di antara yang Allah sebutkan tentang para pemudi adalah siapa? Saudarinya Musa alaihissalam. Saudarinya Musa alaihissalam. Musa alaihissalam punya dua saudara-saudari yang disebut dalam Al-Quran, yaitu kakaknya Harun alaihissalam. Dan dia punya saudari kakaknya juga perempuan. Yang Allah sebutkan perannya dalam Al-Quran. Singkat cerita, ketika Fir'aun menyuruh untuk membunuh anak laki-laki yang lahir, sehingga akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam harus bersembunyi ketika melahirkan. Ketika melahirkan, kemudian Allah mengilhamkan kepada ibunya untuk meletakkan Nabi Musa di sebuah tabut, ya. Kemudian fakdhihi fil yammi, kemudian setelah dimasukkan ke dalam keranjang atau suatu tempat wadah, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Maka ketika dilepaskan sebagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibunya Nabi Musa penuh kegelisahan. Sampai Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati dia kosong, tidak memikirkan kecuali Musa. Karena anaknya baru disusuin. Karena ketika lahir kata Allah, an ardi'ih, susuin si Musa. Setelah disusuin waktu yang cukup, Nabi Musa sudah kenyang, si kecil Musa sudah kenyang, diletakkan di tabut, kemudian dilepaskan. Ketika terlepas, maka dia pun sedih. Ya. Maka kemudian dia tahu bahwasanya Musa diambil oleh istrinya Fir'aun. Ternyata istrinya Fir'aun, ada yang mengatakan itulah Asiyah bintu Muzahim. Jadi Fir'aun ini ada yang mengatakan namanya Ramses. Ada yang mengatakan Ramses II, ya. Allah alam akan kebenarannya. Dan Ramses, Ra artinya dewa matahari, Ses artinya anak. Ramses, ya. Jadi Ramses itu Fir'aun yang diyakini adalah anak dari dewa matahari. Disebutkan Musa dalam bahasa Mesir klasik bahwasanya Musa dari Moses, Mo artinya sungai, Ses artinya anak, jadi Ramses, Moses maksudnya anak sungai ditemukan. Maka ketika diambil oleh istrinya Fir'aun, dan Allah mentakdirkan, kalau Allah sudah mentakdirkan suatu, Allah sudah menyiapkan segalanya. Maka Allah takdirkan Ramses punya seorang istri yang istrinya tidak punya anak, maka dia merindukan kehadiran seorang anak. Kemudian lihat ada anak hanyut, faltaqatahu alu Fir'aun, diambil oleh istrinya. Dilihat warnanya kulitnya berbeda dengan suku Egypt, berarti ini suku Bani Israel. Akhirnya Fir'aun membunuh, maka Asiyah mengatakan, la taqtuluhu, asa ayam fa'ana au natakhidahu walada. Jangan bunuh dia, ya. Siapa tahu bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan anak angkat. Akhirnya Fir'aun nurut sama istrinya. Saya sering bilang, Fir'aun aja nurut sama istri. Sekali-sekali kita, ya nurut sama istri, kalau ada masalah, enggak ada masalah. Fir'aun yang kejam luar biasa, kata istri, jangan bunuh. Enggak, kata. Subhanallah, Allah sudah menetapkan sesuatu. Semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ingin sesuatu, Allah sudah siapkan sebab-sebabnya. Akhirnya dia cinta sama Musa. Nah, disitulah penyebutan tentang saudari Musa. Ketika ibunya melihat Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, dia ketakutan. In kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir dia teriak, "Wahai anakku, kembalikan anakku." Karena dia khawatir anaknya dibunuh oleh Fir'aun, ternyata diambil oleh Fir'aun. Ini yang dikhawatirkan, makanya diam-diam lahir, ditaruh di keranjang, kemudian dilepaskan supaya tidak ditangkap oleh Fir'aun. Ini malah diambil oleh apa? Fir'aun, ya. Maka dia hampir teriak, "Wahai, kembalikan anakku," tapi kata Allah, "Laula an rabbatna ala qalbiha." Kalau bukan kami kokohkan hatinya, "litakuna minal mu'min," agar dia termasuk orang-orang yang beriman.

0: Maka dia berkata, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ. Maka ibunya berkata kepada kakaknya Musa. Ini kakak perempuannya Musa. قُصِّهِ. Coba ikuti bagaimana nasib adikmu Musa. Maka kakaknya nurut sama ibunya, maka dia ngelihat Musa kemana dari. فَبَصُرَتْ أَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan kakaknya pintar, dia melihat dari jauh, tidak dekatin. Kalau dekat nanti ketahuan. Maka dia melihat dari jauh, an junubin wahum la yashurun, mereka tidak sadar bahwasanya kakaknya sedang mengamati adiknya. Jadi lewat, adiknya kemana, dikemanain, dia tahu. Akhirnya mereka sayang sama Musa. Fir'aun sayang sama Musa, istrinya sayang sama Musa. Makanya Allah mengatakan, al-qaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta pada dirimu dariku. Semua orang lihat Musa pasti suka sama Musa. Fir'aun yang kejam juga akhirnya suka sama Musa. Semua yang mendengar kisah Nabi Musa pasti senang dengan kisah Nabi Musa. Allah yang kasih. Jadi Fir'aun akhirnya sayang sama Nabi Musa. Ternyata si Musa akhirnya lapar. Si kecil Musa nangis. Maka Fir'aun suruh nyusuin. Cari orang yang bisa nyusuin Musa. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan kami telah catat dalam takdir kami bahwasanya semua susu tidak ada yang disukai oleh Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa lahir, Allah suruh ibunya nyusui cukup beberapa lama sehingga Nabi Musa sudah terbiasa dengan puting ibunya. Rasanya juga dia sudah biasa. Ketika datang ibu-ibu lain, rasanya enggak enak semua. Rasa vanila, rasa apa. Enggak ada yang dia sukai. Dia tidak terbiasa. Jadi Allah sudah siapin, karena dia sudah pernah nyusuin sama ibunya, susu yang pertama, dia tahu rasanya, dia tahu putingnya, dia tahu ketika diberikan kepada ibu-ibu yang lain, kata Allah, haramna alaihil maradi'a min qabl. Semuanya tidak ada yang bisa nyusui. Fir'aun jadi bingung. Masa anak ini terlanjur sayang? Masa anak ini enggak ada yang nyusuin? Disitulah kakaknya datang. Dengan seakan-akan pura-pura tidak tahu. Setelah heboh, cari penyusu enggak ada. Sudah beberapa ibu-ibu datang gagal. Baru dia muncul. Ini kecerdasan kakaknya Nabi Musa. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sebuah keluarga yang akan bisa ngerawat nih anak. Dan mereka akan tulus, nasihun, tulus dalam merawat si anak. Farajatnaka ila ummika. Dalam ayat kata Allah, kami kembalikan engkau kepada ibumu. Akhirnya Musa pun, ibunya datang ketika nyusui, ternyata bisa. Akhirnya ibunya disuruh tinggal di kerajaan, tugasnya nyusuin siapa? Musa, anaknya sendiri, bahkan dikasih gaji. Makanya Musa disayang, dipelihara oleh Fir'aun sampai jadi orang yang kuat, gagah, perkasa, makannya sehat, sementara Bani Israel semua kurus-kurus, miskin-miskin. Dia sendiri kuat, makanya kalau pukul orang sekali langsung mati. Yang sini disebutkan bagaimana peran kakaknya cerdas, tidak mengikuti perasaan. Kalau ikut perasaan dia pasti adikku. Kalau ketahuan langsung Musa mungkin dibunuh. Tapi dia ngelihat dari jauh pelan-pelan, tidak langsung terprovokasi dengan kondisi yang ada. Lihat dari jauh, mereka tidak sadar sedang diawasi oleh kakaknya. Ketika Nabi Musa tidak bisa disusuin, dia pun nunggu sampai ibu-ibu datang rame, sudah heboh-heboh, baru dia muncul. Seakan-akan menawarkan, iya ada keluarga yang bagus. Sehingga tidak ketahuan kalau ternyata itu ibunya apa? Musa sendiri yang akhirnya menyusui Nabi Musa. Ini diantara contoh bagaimana peran seorang pemudi yang perhatian terhadap adiknya demi kemaslahatan adiknya. Tidak dengan perasaannya ngurusin adiknya, tapi melihat maslahat. Kadang seorang pemudi kasih lihat adiknya minta ini, minta kasih, dikasih. Akhirnya mencelakakan adiknya sendiri karena sayang yang tanpa perhatian terhadap bagaimana maslahat sang kecil. Ya. Si kakak ini perhatian sama Musa, seandainya dia ikut perasaannya, maka akan ketahuan. Makanya bagaimana kecerdasannya, dia lihat dari jauh, mereka tidak sadar, kemudian dia tunggu sampai heboh, baru dia datang seperti tidak kenal Musa, nawarkan tentang sebuah keluarga yang akan mengayomi. Ini semua pelajaran bagi kita, bahwasanya ngurus adik itu penting, melihat kemaslahatan adik juga penting, jangan perasaan kalau berlawanan dengan maslahat, maka maslahat dikedepankan daripada perasaan. Ini contoh pemudi dalam Al-Quran. Pemudi yang lain yang Allah sebutkan, kita dari sejarah, adalah istrinya Nabi Musa alaihissalam. Yang Allah sebutkan kisah istri Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Walhasil Musa bikin masalah setelah besar, Kemudian dia pukul seorang dari anak buahnya Fir'aun. Ketika ada suku Kipti bertengkar sama seorang Bani Israel. فَاسْتَغَوْثَهُ الَّذِي مِنْ شِعَةِ الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Akhirnya yang dari si suku Kipti menzalimi Bani Israel. Akhirnya yang Bani Israel lihat Musa, dia minta tolong. Wahai Musa, tolonglah aku. Akhirnya Musa marah karena yang suku Kipti, suku Egypt ini, Mesir ini, menzalimi. Maka kata Allah, فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ. Musa pukul, sekali pukul, langsung mati. Karena anak raja, makan bergizi ya. Siapa yang kasih makan? Fir'aun. Yang Bani Israel semua miskin-miskin, kurus-kurus, jadi budak-budak, dia jadi pangeran. Sampai dekat disebut Musa putra Fir'aun. Tapi dia melakukan kesalahan, maka dia pukul orang, akhirnya langsung mati. Akhirnya heboh, akhirnya Fir'aun rapat semua ingin membunuh Musa. Disitulah kemudian sukuismenya muncul, anak angkatnya mau dia bunuh sendiri, maka disitu Musa kabur. Ada yang lapor, innal mala ayatamiruna bika liyaqtuluk fakhruj innilaka minan nasin. Wahai Musa, sungguhnya suku Egypt sudah berkumpul untuk membunuhmu. Pergilah engkau kabur, saya sungguhnya menasihati engkau. Maka Nabi Musa pun kabur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjalan dari kota Memphis sampai ke suku Madian. Yaitu Memphis di Afrika, Madian di Asia. Ratusan kilo tanpa persiapan, karena kabur tiba-tiba, sampai disebutkan Nabi Musa makan dedaunan sampai kelihatan warna hijau dari luar tubuhnya karena terlalu banyak daun yang dia makan. Berjalan ratusan kilo. Madian ada dua pendapat yang saya ketahui. Ada yang mengatakan di Yordan, ada yang mengatakan di Bida, yaitu di Tabuk, ujung Tabuk di daerah Arab Saudi. Intinya di daerah dekat Syam, entah di Yordan atau di Tabuk. Maka dia berjalan jauh. Sampailah dia di tempat sumber air, falamma warada ma'a madyana waja'ada ilaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qala la nasqi qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kisahnya dia datang ke sebuah sumur, lihat orang lagi ambil air, dia perhatikan, ini orang asing. Orang ambil air. Tiba-tiba ada dua wanita pemudi-pemudi yang menghalangi kambing-kambingnya. Jangan ambil air, dihalang-halangi. Kambingnya mau maju ditahan, kambingnya mau maju ditahan. Maka dia datang. Qala ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak mengambil air? Nabi Musa timbul rasa ingin menolong. Qalata, kami tidak mengambil air sampai bapak-bapak laki-laki pada pergi semua. Wa abuna syekhun kabir. Sebenarnya yang ngambil air bapak kami, karena ini tugas lelaki, tapi bapak kami sudah tua. Terpaksa kami pemudi-pemudi yang ngambil air. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang situ tidak beres. Orang-orang buruk. Padahal kita tahu dalam aturan ladies first, benar enggak? Sisters first ya. Harusnya di luar, nah, cuma dua orang, laki-laki banyak, kenapa yang dua orang ini tidak dulu? Berarti mereka kaum yang bejat. Dan ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud lelaki soleh di negeri Madian bukan Nabi Shu'aib. Kalau seandainya Nabi Shu'aib, maka orang yang tersisa masih hidup tentu kaum Nabi Shu'aib, tentunya mereka akan menghormati Nabi Shu'aib, tentunya mereka akan menghormati putri-putri Nabi Shu'aib. Tapi ini bukan Nabi Shu'aib, meskipun sama-sama tinggal di Madian. Lagi pula Nabi Shu'aib zamannya jauh dekat kaum Nabi Lut. Ya. Dan beda-beda masa, ini pendapat yang lebih kuat. Hanya orang soleh tinggal di Madian. Maka mereka orang-orang buruk, tidak mendahulukan wanita. Dan subhanallah, ternyata dua wanita ini, wanita yang menjaga diri, mereka tidak ingin campur dengan para lelaki. Maka mereka berkata, la naski hatta yusdirur ri'a. Kami tidak bakalan ambil air sampai laki-laki pergi dahulu. Jadi mereka tidak campur bareng-bareng, ngantri bareng-bareng, punya rasa malu, sehingga tidak suka ikhtilat, campur baur dengan lelaki. Dan ini pelajaran, bagaimana kedua wanita solehah yang tinggal di kampung banyak orang yang buruk. Maka Nabi Musa pun tolong mereka, dia pun ambil air. Setelah dia kasih air, kemudian dia dalam kondisi lapar, dia pun berbaring di bawah sebuah pohon, dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh kebaikan darimu dan aku senantiasa butuh kebaikan darimu. Sebagian salaf mengatakan, Nabi Musa pingin makan roti. Sudah lama makan daun. Pingin makan roti. Akhirnya Allah kabulkan. Dia lagi istirahat, datang salah seorang dari kedua pemudi ini. Ja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari kakak beradik ini, ada yang mengatakan itu adiknya, datang dengan penuh malu-malu. Tamshi ala istihya, itu benar-benar malu, rasa malu bercokol dalam dadanya sehingga rasa malu tersebut terlihat dari cara jalannya. Kemudian dia menuju Nabi Musa. Umar bin Khattab menafsirkan, yaitu dia menutup wajahnya bikum yadir'iha, yaitu dengan kain jilbabnya dia tutup wajahnya. Padahal ketika itu syariat tersebut tidak wajib menutup atau tidak disunnahkan menutup wajah. Tapi karena dia malu ditutup wajahnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ai qailatan bi thawbihi ala wajhiha. Yaitu dia menutup wajahnya dengan bajunya, ya. Kemudian dengan tersipu malu, laisat bisalfa'in kharraja wallaja. Bukan wanita yang pemberani dan juga bukan wanita yang suka keluar masuk, keluar pergi, enggak. Dia tidak keluar kecuali kalau ada keperluan, bukan wanita yang salfa. Salfa itu pemberani. Datang, ketemu laki-laki, lulu lagi ngapain? Lulu gue. Datang langsung, ini ngapain? Nimbrung dong. Bukan wanita seperti itu. Lagi bicarain gue dah. Jadi berani, enggak. Dia enggak berani, bukan wanita pemalu. Bukan salfa, salfa itu pemberani. Ada wanita seperti itu. Laki-laki ngumpul, masuk, nimbrung, cuek, tidak malu, bukan. Bukan juga wanita yang suka keluar masuk, pergi, keluar, pergi, masuk, pergi, masuk. Kharaja wal najah. Tidak keluar kalau ada keperluan. Tidak keluar kecuali ada keperluan. Seperti tadi, dalam rangka mengambil apa? Air. Akhirnya, datang dengan tersipu malu, maka dia pun berkata kepada Musa, inna abi yadu'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi upah atas kebaikanmu mengambilkan air bagi kami. Dia datang dengan jelas, dengan jalan tersipu malu, dan dia menyampaikan, mengutarakan tujuan dia datang dengan jelas. Ayahku mengundangmu untuk kasih upah karena kau sudah kasih membantu kami ngambil air. Dia tidak mengatakan, Musa, ada apa? Ada deh. Ke rumah yuk, ngapain? Ada deh. Enggak, dia jelas. Bukan saya ngundang, yang ngundang apa? Bapak. Jelas, sehingga tidak ada prasangka macam-macam. Undang ada keperluan jelas, ingin kasih apa? Upah. Nabi Musa juga butuh makan. Jadi ini dalil bahwasanya wanita, kalau berbicara yang jelas-jelas saja, jangan putar kanan, putar kiri, naik turun, muter, jelas apa. Sunnahnya demikian. Kecuali sama suami, kalau suami saya mutar kanan, mutar kiri, tidak apa-apa. Ke depan, ke atas, mutar kanan, mutar kiri, balik lagi, mutar lagi, kabur lagi, enggak ada masalah kalau suami sendiri. Tapi kalau sama orang lain, yang jelas ya. Jangan bicara yang mendayu-dayu dan topiknya jelas, apalagi orang asing. Ayahku mengundangmu. Akhirnya berjalanlah Musa bersama wanita tersebut sampai ketemu bapaknya. Akhirnya Nabi Musa cerita, kata ayahnya, la takhaf. Jangan takut, kau sudah selamat dari mereka. Kau jauh dari kampung mereka. Fir'aun bos tapi di Mesir. Ini jauh. Lain benua. Ratusan kilo. Aman, kau sudah aman. Qalat ihdahuma. Akhirnya salah seorang dari dua kakak beradik tersebut, konon yang menyampaikanlah wanita ini yang tadi datang malu-malu. Dia mengatakan, ya abatis ta'jirhu. Wahai ayahanda, jadikanlah Musa pekerja. Ini orang asing, enggak ada kegiatan sini. Ya udah, kerjain dia. Kita juga butuh pekerja. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik untuk kau jadikan pekerja adalah yang kuat, ahli, dan amanah. Para ulama membahas dari mana wanita ini tahu bahwasanya Musa kuat dan amanah. Sebutkan dia tahu Musa kuat, karena ketika Musa ngambil air, dia mengangkat penutup sumur yang hanya bisa diangkat oleh 8 orang. Tapi Musa ngangkat apa? Sendiri. Berarti kuat. Apalagi kalau Musa cerita sekali pukul mati. Kuat. Ini Musa kuat sekali. Yang 8 orang dia bisa angkat sendiri. Sebagaimana kisah Nabi Musa ketika mengejar batu, karena batu bawa lari bajunya, kemudian Nabi Musa pukul batu, sampai 6 atau 7 pukulan, terlihat bekas pukulan kapalan Musa di batu tersebut. Kuat atau tidak? Bayangkan mukul batu ada bekas tangan. Kalau kita, bekas batu di tangan kita. Kuat. Tapi itu wanita lihat Nabi Musa angkat bentuk. Tapi dari mana dia tahu amanah? Amanah jelas. Nabi Musa ketika menolong mereka, tidak minta upah sama sekali. Tulus. Setelah ditawarin upah, dia terima. Karena dia lagi butuh, gak ada masalah. Seorang kalau niat menolong dengan tulus, kemudian dikasih hadiah, terima, gak ada masalah. Yang penting niatnya tulus karena Allah. Dan dia ngomong seperlunya, ma khotbukum, ada apa gerangan, kenapa gini? Tidak banyak omong, bantu selesai, terus berpaling. Tidak banyak ngobrol, tidak kelihatan dia amanah. Lebih amanah lagi ketika Nabi Musa berjalan berdua dengan wanita ini menuju rumahnya. Mereka cuma berdua. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir bagaimana Nabi Musa AS berjalan dengan dia, ternyata wanita ini jalan di belakang, Musa di depan. Tidak jalan berdua. Kalau jalan berdua ngobrol. Umur berapa sih? Kamu tinggal di mana? Kenapa kesasar ke sini kan? Mungkin kalau kita begitu ya. Musa alaihissalam tidak. Dia di depan, wanita belakang. Tidak ngobrol di tengah jalan. Kalau jalan lurus, diben lurus. Kalau belok kanan, maka wanita ini lempar kerikil ke kanan. Sehingga Musa belok kanan. Kalau belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Kalau ke jalan berdua bisa ngobrol. Kalau perempuan di depan, dia bisa lihat dari belakang lekuk tubuh wanita tersebut. Dan Nabi Musa amanah. Dari sini, wanita itu tahu bahwasanya Nabi Musa amanah. Jika terkumpul pada seorang lelaki kuat, ahli, dan amanah, maka lebih baik untuk dikerjakan. Akhirnya ayahnya pun berniat menikahkan salah satu putrinya terhadap Musa. Maka dia mengatakan, Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'juruni thamani hijaj. Wa in atmamta ashran. Famin indik. Kalau kau ingin, saya ingin nikahkan kau dengan salah satu putriku, disebutkan yang dinikahkan yaitu wanita tadi. Yang jemput Musa, yang kasih ide sang adik, bukan kakaknya. Akhirnya dinikahi oleh Musa dengan syarat jadi penggembala kambing selama 8 tahun. Akhirnya Musa menikah dengan wanita soleha tersebut. Saya mengajak kita renungkan tentang wanita soleha ini. Dia tinggal dengan jarak yang jauh, dengan suku yang berbeda, dengan benua yang berbeda. Musa dari Bani Israel tinggal di Mesir. Dia tinggal di perkampungan orang-orang bejat. Ya. Kemudian tinggal di Madian, di benua Asia. Tapi kalau Allah berkehendak akan datang lelaki soleh, akan datang menjemputnya. Allah punya cerita untuk mendatangkan Musa, akhirnya menikahinya. Luar biasa ya. Di luar dugaan. Ya, kalau dia mau nakal, bisa karena situ banyak lelaki. Tapi dia tidak nakal sama sekali dan akhirnya Allah kirim seorang lelaki soleh. Dari jarak yang sangat jauh, ratusan kilo. Kemudian mau berkhidmat jadi penggembala kambing sampai 10 tahun demi untuk membayar mahar dari wanita ini. Suami yang sangat soleh. Soleh baik kepada dia dan baik kepada bapaknya. Itu baik kepada mertua Nabi Musa. Maka ini perlu kita tiru, terutama para wanita. Agar jadi wanita yang soleha, menjalankan syariat, yakin jika seorang menjalankan syariat, pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak terbawa dengan kondisi yang buruk di sekitar ya. Semua orang mungkin membuka aurat, mungkin semua wanita pamer-pamer kecantikannya di medsos, jangan ikut-ikutan ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang wanita saleh, insyaallah Allah akan kirim suami yang saleh untuk menjemput anti meskipun datang dari Afrika. Dari benua Afrika. Benua Afrika luas ya. Kalau ditakdirkan anti soleh, suami akan datang dari manapun, meskipun lain apa? Benua. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Meskipun anti tinggal di Sabang, kalau ada suami dari Merauke, akan jemput anti. Meskipun dari Sabang sampai Merauke. Yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada saja cara Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengabulkan doa seseorang, menyiapkan bagi wanita saleha suami yang saleh. Dan subhanallah, akhirnya setelah Musa membayar maharnya, maka dia pun rindu pulang ke kampungnya, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwati minan nari la'allakum tastalun." Mereka pun berjalan dari Madian menuju Mesir. Disebutkan Musa adalah seorang laki yang sangat pencemburu. Sebenarnya ada rombongan, kafilah perjalanan dari Madian ke Mesir, selalu demikian. Cuma karena Musa pencemburu alaihissalam, dia tidak ingin berjalan bersama mereka. Dia tidak ingin istrinya dilihat oleh para lelaki. Maka dia membiarkan kafilah berjalan di siang hari, dia berjalan malam hari nyusul. Nanti ketemu lagi. Nanti kafilah jalan di siang hari, dia jalan di malam hari. Seperti itu. Karena cemburunya yang luar biasa. Dan lelaki yang soleh tentunya cemburu. Tidak ingin istrinya diganggu oleh lelaki, ngobrol sama lelaki. Dan itu salah satu sebab terjaganya rumah tangga. Tidak membiarkan istri mudah interaksi dengan lelaki, ketawa ketiwi sama lelaki, telepon-teleponan sama lelaki. Ya. Kalau bisa tidak berinteraksi sama lelaki lebih baik. Tidak membiarkan istri sering melihat lelaki. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan jangan biarkan istri suka ke mall. Bukan masalah duit aja. Tapi istri akan banyak melihat lelaki sehingga akhirnya suaminya jadi kurang dia cintai karena terlalu banyak yang dia lihat. Dan itu suatu yang perkara logis. Kita lelaki juga kalau sering lihat wanita, istri jadi kadarnya turun. Sebaliknya, wanita sering lihat lelaki, kadar suami juga apa? Turun. Maka Nabi Musa alaihissalam cemburu kepada istrinya, maka dia tidak ingin safar sama mereka, dia bersafar sendiri. Akhirnya tersesat. Ketika tersesat, maka dia lihat dari kejauhan ada api. Maka dia mengatakan pada istrinya, kata Allah qala li ahlim kuthu inni anastu naru. Sudah dari kejauhan ada api. Sementara kita tersesat. La alli atikum minha bi khabarin aw jadwati minan nari la'allakum tasallun. Saya akan ke sana. Dua, saya akan tanya kabar. Jalan ke Mesir kemana? Itu pasti ada orang di situ. Buktinya ada api. Kita tersesat. Makanya saya akan tanya tentang khabar. Khabar maksudnya khabar jalan menuju mana? Mesir. Mesir ke kiri. Kalau di peta. Atau kalau enggak ada kabar, ya sudah saya akan ambil api untuk menghangatkan dirimu. Dan istrinya nurut. Tidak bilang, "Mas, mau kemana, Mas?" "Jauh, Mas." Um Kuthu, tenang di sini. Istrinya nurut. Istri soleha seperti itu. Kalau dibilang sama suami apa? Nurut. Para wanita bilang tergantung suaminya, Ustaz. Kamu harusnya seperti Khadijah. Nah, tapi kamu bukan Nabi katanya. Ya repot kalau begitu. Maka lihatlah bagaimana wanita soleha ini. Ya. Dibilang sama Musa dia nurut. Berpisah dari rombongan dia pun nurut. Disuruh nunggu dia pun nurut. Luar biasa. Maka ini contoh pemudi yang soleha. Yang Allah siapkan baginya suami yang soleh. Itulah istri Nabi Musa alaihissalam. Tapi pemudi berikutnya yang Allah sebutkan, waktu kita sampai jam berapa? Masih bisa sayang 10 ya? Subuh jam berapa? Berikutnya adalah Maryam, satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Maryam bintu Imran. Sebenarnya kisahnya, intinya Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam ketika lahir, ibunya mendoakan. Kata ibunya, "Ini wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaruka al-unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim." Ketika ibunya Hannah melahirkan dia, maka ibunya mendoakan, "Inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ya Allah, aku minta perlindunganmu agar melindungi putriku ini dan anaknya nanti, yaitu cucuku, dari godaan syaitan. Wa inni samaituha Maryam." Aku namakan dia Maryam. Maryam dalam bahasa Ibrani artinya abidah, yaitu wanita yang rajin ibadah. Dan betapa sering nama sesuai dengan sifat. Oleh karenanya seorang kalau memberi nama anak, nama yang baik. Karena bisa jadi sesuai dengan sifatnya. Saya dapati betapanya orang namanya Abdul Muhsin, biasanya dermawan. Biasanya dermawan. Karena Muhsin artinya orang yang dermawan. Syekh Abdul Muhsin, banyak ya. Maryam artinya abidah, wanita rajin ibadah. Dan ternyata benar dia rajin ibadah. Saking rajin ibadah, maka dia menjauh beribadah. Kemudian Allah uji Maryam. Kata Allah, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْكِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Dan sebutlah tentang kisah Maryam ketika dia menjauh ke arah timur, kemudian dia mengambil hijab untuk fokus beribadah. Dalam kesendiriannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya dia telah mengalami karamah karena Zakaria mendapati kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indah rizqa. Setiap masuk di mihrab tempatnya, mihrab adalah tempat ibadahnya Maryam yang tertutup, Zakaria mendapati sudah ada makanan. Maka Zakaria bertanya, qalat anna laki hadha? Qala anna laki hadha? Dari mana kau dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara karamah Maryam datang makanan tanpa dia cari. Bahkan disebutkan buah-buahan tersebut datang di bukan musimnya. Di musim dingin datang buah-buahan, bahkan buah-buahan yang tumbuh di musim panas. Di musim panas kadang datang buah-buahan yang tumbuh di musim dingin. Ini karamahnya Maryam. Kemudian ketika dia sedang beribadah, jauh dari pandangan manusia, tiba-tiba Allah uji, Allah kirim Jibril. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka kami kirim kepada Maryam, ruhan itu malaikat Jibril, maka dia menjelma menjadi seorang yang sempurna, yaitu seorang laki yang tampan, yang gagah. Tiba-tiba masuk menemui Maryam. Maryam menyangka ini lelaki punya niat buruk. Ya. Maka Maryam segera berlindung kepada Allah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, in kunta taqiyya, kalau kau memang bertakwa tinggalkan aku. Maryam cuma bukan berlindung, dia pun menasihati lelaki tersebut. Dan ini sifat wanita saleha, begitu melihat ada godaan, dan seorang bisa digoda kapan saja, apalagi zaman sekarang. Bisa jadi wanita saleha sengaja digoda untuk dirusak. Bisa jadi istri saleha sengaja digoda oleh lelaki yang tidak suka dengan keluarga tersebut hidup bahagia, dirusak. Godaan bisa datang kapan? Kapan saja. Apalagi dengan adanya medsos, orang bisa masuk tanpa kita kehendaki. Orang bisa WA tanpa kita kehendaki, bisa ngirim email tanpa kita kehendaki. Sementara kita berinteraksi dengan medsos. Maka yang dilakukan oleh seorang wanita ketika datang godaan, segera berlindung. Qalat inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. Allah sayang kepada aku, akan melindungiku. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imratul Aziz atau Zulaikha, dia mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada kemampuan kita. Karena masalah syahwat itu bisa bergejolak kapan saja dan bisa menghilangkan kewarasan kita. Kalau seorang sudah syahwatnya bergejolak, warasnya bisa hilang. Maka jangan dia bersandarkan, saya seorang ustaz, saya seorang ustazah, apalagi cuma panitia pengajian. Saya panitia pengajian, saya ikhwan kibar, ikhwan enggak ada urusan. Kalau syahwat datang menyerang siapa saja. Oleh karenanya pertama yang kita lakukan kalau syahwat menyerang, berlindung kepada Allah. Qalat inni a'udzu birrahmani. Padahal dia wanita yang tidak kenal lelaki, jauh daripada syahwat, jauh dari interaksi dengan lelaki. Begitu datang langsung dia mengatakan, tidak mengandalkan ketakwaannya, dia bilang, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah. Minka in kunta taqiyya, kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Dan nasihati lelaki tersebut. Oleh karenanya bukan cuma lelaki yang digoda, wanita juga digoda. Kita pernah cerita tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah rajulun da'atu mir'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita, kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan cuma meninggalkan, bahkan dia menyebutkan sebabnya kenapa saya tidak mau, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat untuk mendakwahi wanita tersebut. Jangan ganggu aku karena aku takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita juga bisa digoda, mungkin lelaki tampan, lelaki kaya, ya. Orang macam-macam, ya. Maka yang pertama berlindung kepada Allah, yang kedua nasihati laki tersebut, in kunta taqiyya. Ternyata lelaki tersebut adalah Jibril. Ya, innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakia. Sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kau akan punya anak yang soleh. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagia. Bagaimana saya bisa punya anak sementara aku bukan seorang wanita pezina dan aku tidak tersentuh laki-laki manapun. Ya. Maka Jibril mengatakan, ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah takdirkan kau akan punya anak dan ini akan menjadi rahmah linnasi, bagi rahmat bagi manusia. Dan akhirnya ditiupkanlah ruh ke dalam rahim Maryam, maka dia pun mengandung dan ini ujian berat bagi Maryam. Maka dia menyembunyikan dirinya selama hamil. Ada yang mengatakan dia hamil secara normal 9 bulan sebagaimana ibu-ibu yang lain. Dan selama itu dia sembunyi rasa takut bagaimana kalau ketahuan orang. Apa kata dunia? Katanya ibadah, ternyata berzina. Selama ini hilang dari pandangan manusia, tiba-tiba muncul bunting. Ini ujian berat. Makanya ketika waktu melahirkan, dia dalam sendirian. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Maka ketika datang waktu melahirkan, makhad, ada yang menafsirkan kontraksi. Yaitu perut merasa sakit. Makhad maksudnya kontraksi. Dan itu yang paling berat bagi seorang wanita ketika akan melahirkan. Ketika mengalami apa? Kontraksi. Untuk mengeluarkan sang anak. Benar atau tidak? Siapa yang pernah menemani istrinya melahirkan? Ini jomblo semua. Pernah? Kontraksi sakit enggak? Itu yang paling sakit kan? Makanya jangan ngomelin istri lagi. Ya. Saya waktu menemani istri, dia kontraksi sakit sekali. Saya bilang, abis ini saya enggak akan ngomelin kamu lagi. Ternyata abis itu saya ngomelin lagi. Lagi hadir jadi. Cuma saya, dia mengalami sakit yang luar biasa. Sakit, lapar, dan haus. Lengkap dialami oleh Maryam. Fa'aja'al makhadu ila jidhi'in nakhlati. Qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ketika dalam kondisi sakit, lapar, dan haus, kontraksi. Sementara dia sendiri, enggak ada orang lain. Maka dia berkata ketika itu, ya laytani mittu qabla hadha. Seandainya saya meninggal sebelum kejadian ini. Kenapa? Para ulama mengatakan dia takut menghadapi ujian yang berat. Dia takut terfitnah. Dia takut tidak bisa menghadapi apa kata dunia. Dia akan dituduh wanita pezina. Keluarganya akan dihina macam-macam. Dan dia tidak kuat menghadapi itu semua. Maka terucapkanlah perkataannya saking berat yang dia hadapi. Ya lay, dia tidak mengharapkan mati. Cuma dia bilang seandainya saya mati sebelum ini. Toh sekarang saya hidup dan saya harus menghadapi ini semua. Dia khawatir dia dicela dan dia khawatir keluarganya dicela. Dan itu akan dilakukan oleh masyarakat. Karena dia sulit menjelaskan bahwa saya ini mukjizat. Masyarakat mana mau terima? Mukjizat. Pezina aja bilang apa? Mukjizat. Akan dikata-katain oleh masyarakat. Karena ini tidak normal. Bagaimana wanita bisa punya anak? Pasti berzina kalau enggak punya suami. Dia bingung bagaimana cara menjelaskan. Maka dia mengatakan, ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya mati sebelum ini dan saya adalah orang yang terlupakan. Tidak pernah hidup. Tidak menghadapi ujian yang berat ini. Itu perasaan orang. Tapi Allah pilihkan lebih baik buat dia. Akhirnya ketika dia lapar dan haus, ada suara dari bawah. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Huzzi ilayki bijidhin nakhlati tusaqita alayki rutuban janiya. Fakuli washrabi wa qurri aina. Ada yang mengatakan Nabi Isa sudah berbicara ketika itu. Dia dengar dari suara dari bawah. Fanadaha min tahtiha. Maka ada suara dari bawah. Ada yang bilang itu Jibril alaihissalam. Ada khilaf. Ada yang bilang Isa. Makanya Maryam tahu anaknya bisa bicara. Setelah dia gendong, dia bilang, kalau kamu tanya, tanya ini. Karena dia waktu mau melahirkan sudah bisa. Ada suara keluar dari bawah. Fanadaha min tahtiha. Ala tahzani. Jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Lihat di bawah ada air yang mengalir. Kau kan haus. Kau lapar. Wahuzi ilaiki bijidhin nakhla. Goyangkan aja pohon korma tersebut. Tusakita alaiki rutoban janiya. Maka akan jatuh rutop-rutop yang kau akan bisa makan. Setelah itu fakuli washrobi. Makan dan minumlah. Wa qurri aini. Dan berbahagialah. Adapun jalan keluarnya.
1: Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sawman falan ukallimal yawma insiya.
0: Jalan keluarnya yang kau khawatirkan, kalau ada yang tanya, bilang saya puasa tidak mau ngomong, enggak usah jawab.
1: Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi didikte. Yang mendikte mungkin Nabi Isa. Ada khilaf, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang Nabi Isa. Maka akhirnya dia pun minum air yang tiba-tiba muncul. Kemudian dia goyangkan apa? Pohon korma, dan ini dia dalam kondisi lemah, dalam kondisi kontraksi. Tentunya wanita tidak mungkin bisa goyang pohon apa? Korma. Jangankan wanita, kita aja enggak bisa goyang pohon apa? Korma. Kita kalau goyang pohon korma, kita yang goyang, bukan. Gimana pohon korma goyang kemudian jatuh, enggak mungkin. Tapi Allah mengajarkan agar berusaha, meskipun sekecil apapun usaha. Karena bisa jadi kecil usaha, nanti yang menentukan hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika perang Badar, Allah menyuruh Nabi untuk melemparkan pasir atau kerikil. Dan yang menyampaikan kerikil tersebut ke mata orang musyrik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada usaha. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kau yang melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang melempar. Maknanya bukanlah kau yang menyampaikan lemparanmu ketika kau melempar, tetapi yang menyampaikan adalah siapa? Allah. Kalau kita terapkan dalam ini, bukanlah kau yang menjatuhkan rutab ketika kau menggoyangkan, tapi Allah yang menjatuhkan. Maka Allah ajarkan untuk bertawakal. Di antara bentuk tawakal adalah ikhtiar, berusaha meskipun ikhtiar yang kita mampu. Wanita seperti Maryam dalam kondisi kontraksi, gimana bisa punya tenaga? Tapi dia berusaha. Ternyata turun buah-buah tersebut, akhirnya dia makan. Akhirnya benar ketika dia pulang, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka dia gendong si Isa alaihissalam. Gendong. Ah, seperti yang dia duga, orang-orang mulai mencela. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, bagaimana kau bisa berzina? Bapakmu orang baik, ibumu bukan pezina. Kok bisa kau berzina? Kau berasal dari keluarga baik-baik. Dan seperti pepatah dikatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau berasal dari pohon yang baik. Kenapa kau jadi buahnya busuk? Bapakmu orang soleh, ibumu wanita soleh. Kenapa kau berzina? Fa asyarat ilaih. Maryam sudah tenang. Ketakutan yang dia takutkan sudah hilang. Maka dia bilang, saya tidak mengomong sama siapapun. Tanya ini si kecil. Tanya. Qalu kaifa nukallimu man kada fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa ngomong sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'al nabiyya." Aku adalah Rasul. Ngomong. Berarti ini mukjizat. Dan ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa ngomong hanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun Injil-injil yang ada sekarang tidak disebutkan mukjizat ini. Injil Matius, Yohanes, Markus, satu lagi apa? Empat Injil tidak menyebutkan tentang mukjizat Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Padahal mukjizat ini harus ada supaya Maryam terhindar dari hukuman zina. Karena dalam Taurat ada hukuman zina, entah dirajam, entah dicambuk. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Maryam dari hukum tersebut kecuali Nabi Isa berbicara. Makanya dalam Al-Quran ada pemuliaan Nabi Isa seperti mukjizat berbicara. Tidak disebutkan dalam Injil-Injil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kata Allah Nabi Isa berbicara ketika sudah besar maupun masih kecil. Yaitu kata Allah, dia bicaranya sama seperti orang besar. Bukan masih kecil, terbata-bata, masih cadel, enggak. Langsung bicara normal seperti orang besar. Maka Allah mengatakan, wa yukalliman nasa fil mahdi wa kahla. Bicara seperti ketika besar maupun masih kecil. Makanya dia ngomong dengan jelas, ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'al nabiyya wa ja'al barakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam ja'al jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya mumulitu wa yauma amutu wa yauma ba'atsu hayya, dalam surat Maryam. Dia ngomong dengan jelas, saya adalah hamba Allah, Allah turunkan kepadaku Injil untuk jadi nabi. Allah jadikan aku nabi dan Allah menyuruhku untuk salat dan bayar zakat dan Allah menyuruhku untuk berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku sombong di hadapan ibuku. Dan keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan. Maka yang menjadi perhatian kita bagaimana seorang pemudi bertakwa kepada Allah. Kalau ada ujian, tetap dihadapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang terbetis lintasan-lintasan hati, tetap serahkan kepada Allah. Sabar, maka akan ada solusi cepat atau lambat. Allah kalau ingin menguji, Allah akan siapkan ujian. Dan Allah tidak akan angkat, kecuali Allah yang angkat juga. Makanya saya renungkan tentang kisah, siapa? Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah ingin uji dia, maka Allah siapkan ujian tersebut. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia dakwah, umatnya tidak mau beriman, maka dia marah. Dia pergi meninggalkan umatnya sebelum Allah izinkan. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menguji dia. Mungkin dia level nabi, dia marah pergi. Ternyata Allah uji dia. Tidak dia duga. Allah mengatakan wa dhanna an lan naqdiru alaihi, dia menyangka kami tidak akan mengujinya, padahal kami uji dia. Bagaimana Allah siapkan ujian tersebut? Dia kabur dari kota Nainawa, dari Mosul, Irak, pergi ke laut mungkin jarak entah 1000 kilo lebih. Kemudian tiba-tiba dia naik kapal. Ternyata Allah siapkan ombak besar. Ternyata setelah barang-barang diturunkan tetap akan tenggelam. Ternyata harus ada satu orang yang turun. Satu orang aja yang turun, bukan dua. Satu turun selamat. Ternyata bikin undian, keluar nama dia. Mereka enggak enak. Masa Yunus yang loncat? Janganlah. Undian kedua kali. Ketiga kali ternyata nama dia juga. Allah yang siapkan ada kapal tersebut, yang naik jumlahnya orang tertentu, yang harus turun cuma satu orang. Allah siapkan ombak besar. Akhirnya dia pun loncat karena dia tahu dia harus keluar supaya mereka selamat. Ketika dia loncat, Allah siapkan ikan paus. Kemudian ditelan, masuk dalam usus ikan paus. Kemudian dalam perut ikan paus, baru dia mengatakan, La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maka ujian tersebut sudah Allah siapkan atau tidak? Allah sudah siapkan. Makanya kalau kita mau diuji, kita enggak bisa kabur. Kita akan terjebak dalam ujian tersebut. Oleh karenanya kalau kita diuji, yang bisa mengangkat ujian tersebut juga yang buat ujian tersebut, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus ketika berdoa, La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, maka kemudian ikan paus tersebut akhirnya memuntahkan Yunus di sebuah fanabadnahu bil ara, di tempat yang terbuka. Wahuwa sakim, dalam kondisi sakit seperti bayi burung yang baru lahir tanpa sayap, kurus krempeng Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah siapkan juga solusinya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan, ketika itu langsung tumbuh buah labu yang punya daun yang besar, bisa untuk selimutan oleh Yunus. Dan buahnya langsung bisa dimakan. Kemudian dia cepat kembali sehat. Jadi kalau kita dikasih ujian, minta solusi dari siapa? Allah. Karena yang bikin ujian siapa? Allah. Adapun sebab kenapa diuji, wallah alam, mungkin kita punya dosa, mungkin Allah ingin angkat level iman kita, wallah alam. Tapi yang kasih ujian Allah, maka yang angkat juga Allah. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam ketika tulus, Allah yang angkat, kasih solusi. Solusinya luar biasa, ternyata anaknya bisa berbicara. Maka inilah contoh pemudi yang luar biasa. Maryam diuji dengan ujian yang luar biasa, dan tadi ketika digoda oleh laki, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisters, kalau ada ikhwan yang macam-macam WA bilang, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, ittaqillah, terus blokir ya, jangan simpan fotonya. Sebagian juga wanita, istri, sebagai istri tidak belum tentu juga selamat dari godaan. Ada orang tidak suka dengan keluarga kita, ada yang hasad sama kita, ada yang tertarik dengan istri kita. Namanya godaan bisa datang dari mana saja. Senantiasa berlindung kepada Allah. Taib. Wanita salihah terakhir yang kita sebutkan dalam pertemuan ini, yaitu istri Nabi yang namanya Zainab bintu Jahsyin. Dia disebut dalam Al-Quran secara spesifik, tetapi tidak disebut namanya dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh taqulu alladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tentang Zaid. Kita tahu sahabat satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran adalah Zaid bin Haritha. Sahabat yang disebut namanya secara spesifik cuma satu, yaitu Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Dia adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya dia budak, kemudian dibeli oleh Khadijah, dibeli oleh Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah. kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi jadi anak angkat, namanya Zaid bin Muhammad. Namanya Zaid bin Muhammad. Baik, akhirnya berjalan dengan waktu, Allah larang nisbah kepada ayah angkat. Harus Zaid bin Harithah. Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah. Panggillah nama mereka sesuai dengan nama bapak mereka. Tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad. Tapi bapak aslinya Zaid bin Harithah. Ketika Harithah datang menemui Zaid, ini anakku ditangkap jadi budak, dijual. Kata Nabi, suruh dia pilih, terserah mau pilih. Saya pilih engkau, terserah. Ternyata Zaid pilih Nabi SAW. Kisahnya akhirnya Allah menyuruh Zaid menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Siapakah Zainab bintu Jahsyin? Zainab bintu Jahsyin disebutkan lahir sekitar tahun 32 sebelum Hijriah. Ketika Nabi berhijrah umurnya sekitar 32 tahun. Dan dia menikah dengan Nabi ketika tahun 4 Hijriah. Sekitar umur 36 menikah dengan Nabi SAW. Sebelumnya dia menikah dengan Zaid bin Harithah. Dan Zainab binti Jahsyin satu-satunya istri Nabi yang merupakan kerabat Nabi. Karena ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi ibunya adalah tantenya Nabi. Karena Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi Zainab ini binti Jahsyin sepupunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kabilah Asad, yaitu Al-Asadiyah. Bapaknya adalah Jahsy binti Rubab Al-Asadi. Maka dia adalah Zainab bintu Jahsyin Al-Asadiyah. Maka Rasulullah datang ketemu dengan Zainab. Dia lamarkan, wahai Zainab, nikahlah dengan Zaid bin Harithah. Zainab tidak mau. Kata Zainab, ya Rasulullah, aku tidak pantas buat dia. Dia lelaki dulu budak. Maksudnya Zaid bin Harithah budak, kemudian jadi anak angkat Nabi. Adapun saya adalah sepupumu. Maka Zainab tadinya tidak mau. Terus turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan wanita mukminah kalau sudah ada keputusan Allah dia punya pilihan. Akhirnya Zainab mengatakan, kalau begitu saya menikah dengan Zaid bin Harithah karena ini pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia taat kepada Nabi. Akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Harithah. Ternyata ini adalah awal dari kebaikan. Tapi menikahlah dengan Zaid. Allah punya rencana ternyata. Ketika itu ada tradisi anak angkat. Jadi Zaid bin Muhammad. Kalau anak angkat dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Kalau anak angkat maka seperti anak asli, dapat warisan. Kalau sudah seperti anak asli berarti, kalau istri anak ini berarti mantu asli. Paham? Maka Allah ingin menghapuskan tradisi ini dengan cara benar-benar habis-habisan. Pokoknya tradisi ini habis sama sekali. Maka Allah rencanakan Zaid akan menikah dengan seorang wanita, itu Zainab binti Jahsyin. Kemudian terjadi problem, masalah. Akhirnya Zaid mencerai siapa? Zainab binti Jahsyin. Kemudian Zainab dinikahi oleh Nabi. Itu bapak angkat. Supaya diketahui bahwasanya anak angkat tidak ada hubungan sama sekali dengan bapak angkat. Sehingga Rasulullah menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Ini cara Allah untuk menghilangkan tradisi tersebut. Maka benar, akhirnya menikahlah Zaid dengan Zainab binti Jahsyin. Dan Zainab ridho karena perintah Allah. Namun terjadi masalah. Mungkin lain kelas. Zainab martabatnya tinggi. Akhirnya Zaid mengadu kepada Nabi. Dia bilang, Rasulullah, saya ingin ceraikan Zainab. Kata Nabi, jangan. Ittaqillah. Jangan ceraikan. Di sini Allah tegur Nabi. Karena Nabi sudah tahu, Allah kabarkan, ini pasti diceraikan dan kau akan nikahi. Tapi Rasulullah tidak ingin jadi omongan masyarakat. Makanya Allah mengatakan, ittaqul ladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Ketika kau berkata kepada Zaid yang Allah telah beri nikmat kepadanya dan engkau juga telah beri nikmat kepadanya, itu kau merdekakan dia, dia jadi anak angkatmu. Amsik alaika zaujak, tahan istrimu, jangan kau cerai. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan ceraikan Zainab. Kata Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih, sementara kau sembunyikan dalam dirimu yang Allah akan ungkapkan. Wa takhshan nas, kau takut kepada orang. Karena kau bilang ceraikan, nanti kata apa kata orang, Muhammad menikah dengan istri anak angkatnya. Jadi heboh, jadi isu. Kata Allah, wallahu ahaku an takhshah. Jangan kau takut, Allah lebih takut, harusnya kau lebih takut. Di sini Allah menegur Nabi. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "In kana Muhammadun katiman syai'an min ayatillah," kalau Allah, kalau Nabi menyembunyikan ayat Allah, tentu ayat ini akan dia sembunyikan. Karena dalam ayat ini Allah tegur Muhammad. Ya, kenapa kau takut kepada orang? Harusnya kau takut kepada aku. Kau menyembunyikan sesuatu yang Allah akan nampakkan. Akhirnya Rasulullah bacakan ayat tersebut, yang ayat tersebut menegur Nabi. Dan banyak ayat, beberapa ayat, Allah tegur Nabi. Tapi Nabi sampaikan, kalau Nabi bukan Rasulullah, dia akan menyembunyikan ayat-ayat tersebut. Tapi Nabi amanah, semua ayat yang menegur dia pun dia sampaikan. Taib, akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Setelah itu, habis masa iddahnya. Maka Allah mengatakan zawwajnaka. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnaka. Setelah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Rasulullah kirim Zaid bin Haritha. Wahai Zaid, pergilah ke Zainab. Fadhkurha alayya. Sebut bahwasanya aku akan menikahinya. Wah, ini pergi ke mantan istri. Maka Zaid pergi menuju Zainab. Dia lihat Zainab sedang bikin adonan. Kata Zaid, ketika saya lihat dia, ista'zamat li fi sodri. Aku lihat dia wanita yang agung karena istri Nabi. Sampai aku tidak mampu lagi melihat dia, padahal bekas apa? Istri. Fawallaituha, aku pun balik belakang. Sekarang wanita benar mantan saya, tapi sekarang jadi istri siapa? Rasulullah. Maka saya pun balik belakang. Kemudian saya jalan mundur. Jadi ini Zainab, takut. Balik, jalan mundur. Kemudian dia mengatakan, wahai Zainab, sungguhnya Rasulullah menyebutmu untuk menikahimu. Zainab mengatakan, hatta u'amira Rabbi. Saya mau istikharah dulu, subhanallah. Saya mau sholat. Itu wanita yang sholat seperti itu. Yang benar kalau kita. Siap. Ini yang lama Rasulullah. Tetap dia istikharah. Allah turunkan firman-Nya, zawwajnakaha, maka kami pun menikahkan engkau dengan Zainab. Maka Nabi datang temui Zainab, langsung nemui Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Karena yang nikahkan langsung siapa? Allah. Jadi Nabi nikah sama Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Maka akhirnya menikah dengan Zainab, maka Zainab sering membanggakan hal ini di hadapan istri yang lain. Dia mengatakan, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku Allah dari atas langit yang 7 yang menikahkan aku langsung. Perhatian sini, Zainab, yaitu asa anta krahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau melakukan sesuatu, ternyata baik bagimu. Ketika Zainab nurut kepada perintah Allah untuk nikah dengan Zaid, ternyata ada yang Allah rencanakan. Ternyata itu hanyalah tangga untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada syariat yang ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia wanita yang sangat salehah. Sangat rajin ibadah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah saingan Aisyah. Sampai Aisyah ketika menyebut Zainab, dia mengatakan, "Wahiyallati tusamini fil manzilah minhunna inda Rasulillah." Dialah istri Nabi yang menyaingiku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri yang lain. Lam araqat imra'atan, ya, aku tidak melihat wanita yang bertakwa seperti dia. Dia memuji Zainab. Aisyah memuji madunya. Wa asal lirahim, wanita Zainab adalah wanita yang paling menyambung silaturahmi. Zainab adalah wanita yang paling rajin beribadah. Zainab adalah wanita yang paling rajin bersedekah. Ma ada sauratin min hiddatin kanat fiha. Hanya saja memang dia cepat marah, kata Aisyah. Ada cepat marah, tapi cepat kembali. Di antara, dia bilang kekurangan Zainab itu. Kadang dia kencang marah, tapi cepat selesai. Tidak memperpanjang, tidak ada yang sempurna. Marah dikit, kemudian hilang. Zainab bintu Jahsyin, inilah yang wanita terkenal rajin sedekah. Sampai Nabi pernah berkata kepada istri-istrinya, asra'ukunna lahakon bi atwalukunna yadan. Orang yang paling cepat menyusulku, mati setelahku, wahai istri-istriku, yang paling panjang tangannya. Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah meninggal, kata Aisyah, kami kalau kumpul, kami ukur tangan kita, mana lebih panjang. Kumpul istri Nabi 9, ukur. Ada yang pakai kaset, itu pakai semacam kayu, ukur. Kadang mereka ukur di dinding. Ternyata tangan yang paling panjang, tangannya Sauda. Karena Sauda badannya besar. Makanya ketika haji Saudah izin kepada Nabi untuk keluar dari Muzdalifah sebelum subuh karena badannya besar. Maka tangan yang paling panjang Saudah. Ternyata yang duluan meninggal Zainab. Lah ini gimana? Ternyata maksud Nabi yang paling panjang tangannya yang paling banyak bersedekah. Zainab wanita paling sederhana. Zainab

0: Dia bilang, ambil bagi untuk keluarga ini, ambil bagi untuk keluarga ini, ambil bagi untuk lain. Semuanya, tidak tersisa satu pun buat dia. Semuanya dibagi-bagi. Sampai yang tukang bagi bilang, harusnya kita juga dapat dong. Iya, sisanya ambil. Setelah itu dia berkata, ya Allah, jangan pertemukan lagi aku lagi. Ini pembagian terakhir yang aku dapat dari Umar. Akhirnya beliau meninggal. Maksudnya beliau suka bersedekah. Sampai disebutkan beliau membuat sesuatu kemudian menjual, hasilnya beliau sedekahkan. Ya. Maka ini nasihat bagi kita semua, terutama para wanita, untuk rajin bersedekah. Sedekah menjadikan seorang wanita mulia dan menyelamatkan seorang wanita dari neraka jahanam. Oleh karena Rasulullah ketika menasihati para istri, Rasulullah mengatakan, tasaddaqna fa inna kunna aktsar hatabi jahannam, wahai para wanita bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ini dalil bahwasanya sedekah adalah cara yang sangat mudah menghilangkan orang dari, menjauhkan orang dari neraka jahannam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, tentunya ada wanita-wanita yang lain tapi waktunya sudah larut malam ya. Mungkin sampai di sini saja ya. Bagaimana kisah pemudi-pemudi dalam Al-Qur'an ya, yang mudah-mudahan bisa mengambil, kita ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas materinya yang sangat menginspirasi. Dan silakan yang mau bertanya langsung aja, kita manfaatkan waktu yang masih tersedia.
2: Kita sister, mulai dari sisters.
1: Sisters, ya. Okay. Sisters dulu. Silakan yang udah siap, silakan bertanya dari sisters. Brothers, silakan siap-siap. Tafadhali.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga Ustaz beserta seluruh asatidah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Afan Ustaz, izin bertanya apabila keluar dari tema, bagaimana menanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa ikhtiar yang dilakukan itu adalah hasilnya adalah kemudahan dari Allah, Ustaz. Yang gampang dicerna, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
0: Anak-anak disebutkan di antara tarbiyah yang kita lakukan, selain kita mentarbiyah mereka untuk ikhtiar dan kita membantu untuk keberhasilan, kita juga harus mentarbiyah mereka dalam menghadapi kegagalan. Karena anak-anak jangan kita menjadikan mereka selalu berekspektasi bahwasanya mereka pasti berhasil, enggak. Tapi kita bilang ikhtiar perlu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sebutkan contoh-contoh tadi bahwasanya ketika seorang berikhtiar nanti hasilnya lebih daripada yang dia duga, biasanya demikian. Tetapi hidup ini ada ujian. Maka kalau dia sudah berusaha, kita juga bantu. Kita doakan, kamu berdoa, ikhtiar terbaik adalah doa dan juga usaha. Lihatlah tadi kisah Maryam, bagaimana dia ikhtiar harus menggoyang apa? Pohon korma. Bahkan ketika Allah menyebutkan Ashabul Kahfi, Allah mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. Mereka dalam kondisi tidur, Allah bolak-balikkan kanan dan kiri. Sebab Allah mengatakan agar Allah mengadaptasikan atau mensinkronkan dengan hukum alam. Karena hukum alam kalau orang tidur satu sisi saja dalam waktu 309 tahun bisa jadi badannya sakit kalau satu sisi terus atau bisa jadi tertutup dengan tanah lama-lama. Makanya Allah bolak-balikkan kanan kiri sekedar untuk menjalankan hukum alam. Itu ada ikhtiar untuk selamat dari apa? Dari ditimbun oleh tanah. Maka ikhtiar itu perlu. Nabi SAW juga ikhtiar. Nabi ketika hijrah juga ikhtiar luar biasa. Kisahnya banyak. Allah bisa saja kun fayakun, kemudian langsung sampai di Madinah. Allah bisa kun fayakun, maka Abu Jahal semuanya tewas. Tapi hidup ini ada sunnatullah yang berlaku. Ada ikhtiar, ada usaha. Maka ceritakan kisah-kisah tersebut. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, disertai doa, biasanya datang solusi di luar daripada yang kita duga. Seperti kisah Maryam. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW ketika sudah bersembunyi di Jabal Thawr, tiba-tiba musuh di depan, di mulut goa. Dua kumpul. Jadi jejak Nabi yang Nabi sembunyikan ketahuan. Sampai Abu Bakar berkata, "Law nadhara ahadum ila tahti qadamai la absarana." Kalau salah satu orang aja nengok ke bawah, karena mulut goa di bawah, tentu kita akan ketahuan. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allah salisuhuma?" Wahai Abu Bakar, jangan khawatir. Bagaimana menurut tentang dua orang Allah yang ketiga? Ternyata Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maksud saya, kalau kita sudah berdoa ikhtiar, kadang ada solusi di luar daripada yang kita duga. Dan solusi pasti terbaik. Tetapi jangan lupa kita juga ajar anak kita tentang psikologi menghadapi kegagalan. Ketika dia gagal, insya Allah yang terbaik, nak.

0: Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berarti apa yang Allah pilih juga terbaik, sehingga dia bisa siap menghadapi kegagalan. Ketika anak tidak siap menghadapi kegagalan, kasihan nanti. Namanya hidup ini penuh dengan ujian, diajar dari awal ya. Maka tidak selalu apa? Ikhtiar belum selalu, tidak selalu menghasilkan hasil yang kita mau, belum tentu. Bisa jadi menghasilkan hasil yang tidak kita mau. Tapi kita ajarkan pada anak kita, kalau kau sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah berdoa, hasil yang kau tidak mau itu yang terbaik. Itu harus kita arahkan ke situ. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Syukur Ustaz. Semoga terjawab ya.
0: Ya tadi kisah Zainab terpaksa nikah sama-sama. Zaid. Ternyata ujungnya kepada Nabi SAW. Dia harus melalui proses yang tidak dia sukai. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala akan ujungnya indah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Jadi kegagalan itu juga jalan keluar dari Allah yang terbaik.
0: Iya. Ya.
2: Insya Allah. Insya Allah.
1: Silakan.
2: Brothers silakan.
1: Next brothers.
2: Oke. Okay.
1: Depan ini, oke, silakan.
2: Afwan, sedih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga Ustaz dan para ulama senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, minta nasihatnya mungkin untuk para pemudi-pemudi yang saat ini mungkin banyak yang kena syubhat liberalis, akhirnya banyak perempuan-perempuan yang berhijab tidak sesuai dengan syariat, bahkan yang lebih mirisnya banyak juga para muslimah yang mendukung LGBT, boti, dan kaum Sodom yang lain, Ustaz. Waliyuzubillah, Ustaz. Mohon nasihatnya. Syukuran. Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Apa yang mulai nasihatnya? Harus dikasih pelajaran, wawasan tentang bahayanya LGBT dari syariat, dari kesehatan, dan dari penyakit sosial. Bahwasanya keluar dari syariat Allah adalah kenistaan. Keluar dari syariat Allah adalah kenistaan. Bayangkan kalau semua orang LGBT, maka manusia akan musnah. Yang sisa monyet-monyet ya. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, enggak ada apa, anak keturunan. Ini tidak normal ya. Belum lagi penyakit-penyakit yang timbul. Kondisi tidak normal kalau kehidupan yang tidak normal. Maka syariat mensyariatkan suatu kehidupan yang normal, dan asalnya laki-laki suka dengan wanita. Terutama masalah syariat, bahwasanya meyakini suatu yang haram adalah halal, ini perkara yang sangat berbahaya. Dan salah satu sebab-sebab kekufuran. Sebab-sebab kekufuran adalah menghalalkan suatu yang haram yang sudah ma'ruf dalam agama adalah suatu haram. Seperti seorang nekat mengatakan khamar halal. Ini bisa kufur secara syariat. Adapun orang yang ingin mengkhamar, dia tidak kufur. Kalau dia yakin khamar itu apa? Haram. Dia pelaku dosa besar tapi dia tidak kufur. Tapi kalau ada yang nekat mengatakan khamar itu halal padahal sudah semua orang tahu khamar itu apa? Halal, maka dia bisa kufur. Sama seperti orang nekat mengatakan babi adalah apa? Halal. Padahal semua orang tahu, kita sejak kecil tahu babi itu apa? Haram. Kemudian dia nekat. Orang yang makan babi tahu itu haram, dia tidak kufur. Tapi orang yang tidak makan babi tapi nekat bilang babi itu halal, bisa kufur. Sama seperti masalah LGBT. Bahwasanya haramnya homoseksual laki-laki dengan laki mungkin lebih jelas daripada haramnya zina. Zina semua orang tahu haram. Zina semua orang tahu haram. Ada yang nekat bilang zina halal, bisa kufur. Apalagi nekat mengatakan homoseksual laki-laki dengan laki-laki hukumnya apa? Halal. Maka ini secara syariat sangat berbahaya. Menghalalkan suatu yang haram yang diketahui oleh seluruh umat Islam bahwasanya hukumnya apa? Haram. Gimana laki-laki dengan laki-laki, kemudian sodomi dan yang lainnya. Betapa banyak kasus yang terjadi. Bagaimana kita ridho punya anak yang tadinya gagah perkasa, kemudian jadi kemayu, jadi gemulai. Ya. Wajah gagah perkasa seperti Kopassus, tapi hati dharma wanita. Cemburunya bahkan melebihi cemburu laki kepada wanita. Ngeri perubahan. Terus tadi gimana mau punya keturunan kalau ada LGBT? Tidak normal lah. Oleh karenanya hati-hati, dari secara syariat sangat berbahaya. Kemudian dari secara sosial, dari segala, makanya ini yang jadi masalah banyak. Harusnya ada dokter-dokter yang berani membahas tentang bahaya LGBT secara apa? Secara medis. Terus penyakit-penyakit sosial yang timbul dari LGBT, harus ada yang bahas. Jangan menormalisasi sesuatu yang haram. Ini perkara yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum yang luar biasa. Sampai ada orang liberal dulu zaman dulu yang mengatakan, kalau LGBT haram, kenapa Allah tidak turunkan azab? Kenapa? Ya tidak semua Allah turunkan azab. Sama, membunuh orang juga. Sekarang Allah tidak turunkan azab. Kepalamu kalau saya pukul pakai besi juga, saya tidak belum tentu diazab. Ya, artinya bukan berarti ada kemaksiatan langsung turun azab ketika itu. Ya, tapi pernah ada kaum yang diazab sebagai pelajaran. Ya, azab bisa di dunia, azab bisa di akhirat. Maka mungkin kita ikut perasaan kasihan mereka, tapi lebih dahsyat dampaknya. Kalau kita ikut perasaan, justru kita jangan menormalisasikan masalah tersebut. Karena kasihan kalau anak kita terjebak dengan LGBT. Sampai akhirnya rubah kelamin, operasi, kasihan. Hidup mereka enggak normal. Wallah alam bisawab.
2: Insyaallah, semoga Allah jauhkan kita dari hal buruk itu ya.
0: Amin.
2: Dan teman-teman yang udah terjerumus, semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kembali menjadi manusia yang normal.
1: Masyaallah. Oke. Kita masih ada waktu insyaallah Ustaz ya. Kita ke sisters lagi, silakan.
2: Silakan.
1: Bagi yang harus pulang, harus meninggalkan ruangan, mohon dijaga ketenangannya supaya mengurangi gangguan kepada saudara yang lain. Silakan sisters.
4: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Ustadz dan para ulama serta kita semua yang ada di sini selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
4: Baik Ustadz, izin bertanya. Ada seorang perempuan yang pada tahun 2023 itu menggugat cerai suaminya karena alasan syar'i, yaitu karena ada beberapa pelanggaran syariat yang terus berulang kali. Kemudian selama menikah, kondisi ekonomi suaminya juga kurang baik. Suaminya juga memiliki hutang kepada istrinya, kemudian ia juga bergantung secara finansial kepada istrinya. Dan sejak sekitar 3 bulan sebelum si istrinya menggugat cerai, hingga akte cerainya terbit kurang lebih sekitar 10 bulan ya Ustaz, si suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian beberapa hari yang lalu, di tahun ini, mantan suaminya menghubungi kembali dan meminta agar mahar pernikahannya dikembalikan. Namun di akhir pesannya, ia juga mengatakan, kalau memang tidak dikembalikan juga tidak apa-apa, saya anggap itu sedekah. Sementara itu, mahar yang dulu diberikan itu berupa logam mulia, tapi sudah dijual oleh istrinya. Selain itu, nilai mahar kalau ditotal, itu masih lebih kecil dibanding hutang mantan suaminya kepada mantan istrinya yang sampai saat ini belum dilunasi. Yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi seperti ini, bagaimana seharusnya sikap mantan istri menurut syariat? Apakah ia berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut? Karena memang kondisinya mahar tersebut secara fisiknya kan sudah dijual kembali begitu ya Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpisahan antara seorang lelaki dan wanita bisa dengan cerai, bisa dengan khulu, bisa dengan fasakh. Kalau fasakh yaitu penguasa yang menggagalkan akad nikah tersebut, membatalkan karena sebab-sebab, misalnya ternyata ada hubungan mahram misalnya, saudara sesuan misalnya, atau ternyata ada aib yang disembunyikan akhirnya dibatalkan oleh penguasa, ini fasakh, yaitu akad nikah dibatalkan. Bisa juga dari lelaki yang ma'ruf, lelaki yang mengajukan cerai, akhirnya menceraikan istri. Dan bisa dari wanita minta fasakh yang disebut dengan khulu. Khulu ini khilaf apakah dia fasakh ataukah dia talak. Tapi intinya kita keluar dari itu, khulu yaitu wanita minta akadnya dipisah, tapi dia mengembalikan apa? Mahar. Tergantung kesepakatan. Kalau suaminya minta mahar, harus dikembalikan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika lelaki tersebut menceraikan istrinya. Apakah dalam bentuk khulu atau talak? Kalau dia dalam bentuk talak, akhirnya ya saya jatuhkan talak, maka dia tidak berhak mengambil apa? Mahar. Tapi kalau namanya khulu, maka mahar tersebut harusnya dikembalikan kepada apa? Suami. Nah, yang terjadi di peradilan, apa yang terjadi, wallah alam. Tapi intinya kalau khulu memang mahar harus dikembalikan. Atau kalau bahkan bisa jadi suami mensyaratkan lebih atau mensyaratkan kurang, terserah suami. Yang penting dia minta ada iwat, ada suatu pengganti fidyah, tebusan. Tebusan tersebut bisa mahar, bisa lebih, bisa kurang. Nah, apa yang terjadi di peradilan saya tidak tahu. Taruhlah itu terjadinya khulu, sehingga harus mengembalikan mahar. Maka harusnya mahar tersebut dikembalikan. Jika ternyata mahar tersebut nilainya lebih kecil daripada hutang sang lelaki, yang sang lelaki harus tetap bayar hutang. Tetap bayar hutang, ya. Tapi nasihat saya kepada wanita tersebut, jika ternyata utangnya ya sudah, maafkan aja daripada pusing. Daripada pusing, sudahlah. Semoga menjadi sedekah bagi mantan suami. Dia juga punya kebaikan, saya mungkin juga punya kesalahan. Memaafkan lebih baik. Tapi kalau dia mau nagih, boleh. Dia hitung-hitungan utang dia dipotong dengan nilai mahar, kalau memang khulu ya. Kalau talak berarti ya mahar tidak boleh dikembalikan, bukan boleh, bahkan haram dikembalikan karena talak. Tapi kalau khulu, hendaknya dikembalikan. Kalau ternyata khulu, maka dipotong hutang suami, dipotong nilai mahar, kemudian dia tagih. Dia boleh menagih, tapi kalau kelihatannya sulit, nasihat saya mending dimaafkan. Sudahlah, masing-masing menjalani hidup baru, mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik. Allah alam bisawab.
1: Masya Allah, syukran saat jawabannya. Semoga terjawab bagi sisters yang bertanya ya. Silakan mungkin bagi brothers lagi ada yang mau bertanya. Silakan.
2: Ini. Di belakang mungkin kita kasih.
1: Oh, di belakang boleh.
2: Silakan.
1: Ada panitia. Mikrofon dari belakang?
2: Ada mic? Panitia.
1: Silakan
2: ke belakang.
1: Ada mikrofon buat di kanan?
2: Mikrofon. Ya. Sebelah kanan kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, ini saya pernah melihat, walaupun tetangga ataupun banyak juga kejadian yang lain-lain, bahwasanya kadang-kadang orang itu udah umur tua belum juga menikah. Ada suatu yang ditinggalkan kebiasaan di zaman modern ini, yaitu istilahnya dulu mat comblang. Jadi seakan-akan masing-masing orang itu sekarang ini ya bagaimana caranya dia mencari jodoh, ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang dia telat dia itu, kadang-kadang ya gimana. Bagaimana kira-kira Ustaz?
0: Assalamualaikum. Maksudnya sudah tua belum punya istri?
5: Bukan, kebiasaan orang sekarang nih Ustaz.
0: Kenapa?
5: Dia, kadang-kadang dia udah tua, belum juga dapat jodoh ya.
0: Oh.
5: Karena dia terlalu modern sekarang ini kan, ya dia maunya tuh masing-masing gitu.
0: Oh, enggak pengen berkeluarga?
1: Enggak mau dijodohin gitu ya maksudnya?
5: Bukan enggak mau dijodohin. Gitu.
0: Tapi?
5: Memang enggak ada perantara, kadang-kadang orang tua pun oh. Kadang-kadang masa bodoh juga kadang-kadang.
0: Oh iya. Tidak ada yang mak comblangnya?
5: Iya begitu.
1: Mencomblangin itu enggak ada.
0: Itu Masya Allah perlu diperhatikan bagi orang tua, berusaha membantu anak-anaknya mendapatkan pasangan. Terutama para wanita, sekarang lagi tren wanita tidak mau menikah. Dan ini banyak saya temui kasus seperti ini. Bisa dari tontonan, bisa dari berita-berita yang masuk, bisa dari circle yang salah, merasa bahwasanya pernikahanlah beban hidup, belum cerita temannya masalah sama suaminya, ini nonton sama suaminya, nonton berita yang tidak baik. Belum lagi membayangkan kewajiban istri kepada suami. Akhirnya tidak pada mau menikah. Dan ini terjadi. Sampai sebagian wanita mengatakan, saya tidak mau menikah. Ayah, umi, saya tidak mau menikah. Boleh kok hidup tanpa suami. Ya, ini perlu di circle-nya diperbaiki. Kalau perempuan tidak menikah, ya banyak maslahat yang hilang dari dirinya. Itu harus dijelaskan. Maksudnya kalau punya menikah, banyak pahala. Pahala berumah tangga dengan suka dukanya berpahala. Pahala punya anak-anak, orang-orang. Kita pun kadang-kadang kasihan lihat orang yang sudah tua, tidak ada keluarga, kasihan. Mungkin dia tidak lihat itu. Lihat bagaimana dalam kesendirian, sudah tua. Ya mungkin ada takdir, tapi maksud saya kalau orang sudah berusaha menikah tidak dapat jodoh, ya itu berarti Allah pilihkan yang terbaik bagi dia, tidak punya jodoh. Tapi kalau sejak awal dia tidak mau, ini repot. Ya kita jelaskan bahwasanya rumah tangga suka duka, tidak semuanya gagal, yang berhasil lebih banyak. Berhasil lebih banyak. Ya, harus diberi wawasan kepada terutama putri-putri. Adapun laki-laki kalau tidak mau menikah, ya ini enggak tahu kenapa ya. Nah, di zaman seperti ini banyak fitnah. Kenapa tidak mau menikah? Ya, kita enggak tahu, tapi menikah kalau seorang takut terjerumus dalam maksiat, maka hukum menikah adalah wajib. Tidak menikah tapi kerjaannya misalnya nonton yang tidak-tidak, masturbasi dan macam-macam, dosa. Enggak boleh. Dia wajib untuk apa? Menikah agar terjauhkan dari maksiat-maksiat tersebut. Memang perlu ada yang menjelaskan, terutama circle. Ketika putri kita punya circle, putri-putri yang juga tidak menikah, sudah selesai. Main terus, enggak mau nikah. Nah, itu tidak baik untuk masa depan dia, dunia maupun akhirat. Allah alam bisawab. Saya sendiri seperti ke Eropa. Ke Eropa kemudian lihat bagaimana orang-orang non-muslim sudah tua jalan sendiri, kasihan, ditemani anjing. Sementara kita lihat wanita muslimah, anaknya, cucunya melayani, ada teman ngobrolnya, itu suatu penderitaan tersendiri. Ada yang nemani ngobrol, lihat anak tuh bahagia, lihat cucu apalagi bahagia, apalagi cucunya banyak bahagia. Nah, ini mungkin yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak menikah, perlu dikasih wawasan. Menikah suka duka, tapi masalahnya lebih banyak. Allah alam bisawab.
1: Insyaallah, syukur Ustaz. Semoga terjawab jawab pertanyaannya. Kita sudah sampai setengah 10 Ustaz. Mungkin ya, ada penutup buat kita.
0: Intinya kita sekarang sedang hidup di zaman penuh dengan fitnah dan yang sangat mudah terkena fitnah diantaranya para pemuda dan pemudi. Ya. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya ibadah harian, dia kajian rutin dengan ilmu, kita bisa terhindar dari banyak keburukan dan kita bisa meraih banyak kemaslahatan dengan nuntut ilmu. Harapan saya para pemuda pemudi punya kajian rutin yang kajian tersebut kajian yang ada pembinaan, yaitu kajian rutin ilmu sehingga ilmu kita tertata dengan rapi. Kajian tematik seperti ini bolehlah, tapi kajian yang rutin tentang ilmu tertentu, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu sirah, itu bagus. Karena membuat kita lebih semangat dan ilmu kita tertata. Seperti kita sekolah, kalau ilmu tertata kita lebih semangat. Tapi kalau ilmu carut-marut, terkadang kita kurang semangat. Ilmu salah satu benteng agar kita terhindar daripada fitnah. Betapa banyak orang ketika melazimi majelis ilmu, dia terhindar dari banyak maksiat. Kalaupun dia terjatuh, dia akan kembali lagi. Tapi kalau dia jauh dari majelis ilmu, dia terjatuh mungkin susah untuk kembali lagi. Terus perhatikan circle yang benar. Kalau circle kita, meskipun muda-mudi, circle yang buat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita berkumpul-kumpul, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan circle yang buat kita semakin jauh dari Allah. Maka pastikan circle kita yang benar. Kalau kita meninggalkan circle yang buruk, Allah akan kasih circle yang lebih baik. Pasti itu. Ada enjoy di situ, ada kenikmatan, kebahagiaan yang asli dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tadi ibadah rutin, baca Quran harus ada rutin. Meskipun satu halaman setiap hari, jangan lupa masih ada orang tua, berbakti sama orang tua, minta doa mereka agar kita diridhoi oleh Allah. Karena keridhaan Allah di atas keridhaan orang tua. Kalau Allah sudah ridho kita, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Yang penting Allah ridho sama kita. Apapun yang terjadi, jatuh bangun, terjumus maksiat, bangkit lagi. Tapi kalau Allah sudah ridho, ujungnya pasti indah. Maka mintalah atau carilah ridho orang tua agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa, atau permata hati. Sesuatu yang didambakan oleh setiap insan di dunia. Sesuatu yang diinginkan untuk memudahkan manusia selalu meraih kebahagiaan dalam hidup mereka. Tahukah kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya telah menjadikan sebab, telah menjadikan jalan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia yang diciptakannya agar mereka bisa merasakan sebab yang menjadi kesejukan hati, yang menjadi penghibur bagi jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka dialah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan diri kita lahir dan batin, dan dialah yang maha kuasa untuk menjadikan penghibur jiwa, penyejuk hati bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta beserta makhluk di dalamnya yang lebih tahu? Tahu keadaan mereka, tahu memperbaiki cara memperbaiki mereka, tahu membahagiakan mereka lahir dan batin. Dan Dia maha halus, maha lembut, lagi maha terperinci pengetahuannya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak ada 3 gambaran tentang bagaimana seorang hamba bisa meraih atau mengusahakan bagi dirinya yang namanya kesejukan hati atau permata hati yang dikenal dalam istilah syariat dengan qurratul ain atau qurratul uyun, penyejuk mata yang kemudian turun ke hati. Yang pertama tentu saja kenikmatan tertinggi di akhirat nanti, yaitu kenikmatan sorga. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan matanya, menghibur hatinya, penyejuk bagi jiwanya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Qurratul ain di sini tentu adalah puncak dari semua kebahagiaan, puncak dari semua keindahan yang akan dirasakan oleh penduduk sorga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni sorga dengan taufik dan karunia-Nya. Makanya penduduk sorga adalah orang yang paling sejuk hatinya sehingga terpancar pada wajah mereka, terpancar keindahannya pada penampilan fisik mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Kamu akan melihat pada wajah-wajah mereka pancaran kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalam hati mereka. Dalam ayat yang lain surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah menjaga mereka dari keburukan pada hari kiamat. Menjaga mereka penghuni sorga, orang-orang yang beriman, dari keburukan pada hari kiamat. Dan Allah anugerahkan untuk diri mereka nadratan, kecerahan pada wajah, rasa bahagia yang terlihat pancarannya pada fisik, wasururo, dan kegembiraan dalam hati. Inilah qurratul ain yang tiada taranya. Dan untuk inilah orang-orang yang beriman, yang mengetahui, meyakini kenikmatan yang tiada bandingnya ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengambil bagian yang besar dengan amal soleh di dunia untuk meraih kenikmatan tersebut. Hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah qurratul ain yang merupakan sorga di dunia, penyejuk hati yang sekaligus merupakan sorga di dunia, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika berzikir, membaca Al-Quran dan melaksanakan ketaatan kepadanya, belajar agamanya, belajar tauhid, belajar iman. Inilah yang digambarkan, diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang salat yang merupakan munajat seorang hamba dengan Rabbnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan penyejuk hatiku ketika aku menunaikan salat, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan salat, sungguh dia sedang bermunajat, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya kita melihat, masing-masing diri kita melihat bagaimana sikap kita waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat kesejukan hati, permata hati yang sebenarnya. Penghibur jiwa yang sesungguhnya. Ibadah yang dilakukan dengan iman yang benar. Ibadah yang dilakukan dengan pengetahuan tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Inilah sebab yang menjadikan orang yang beriman di dunia telah merasakan sorga, yang dengan itu mereka akan termotivasi untuk meraih sorga di akhirat karena gambarannya seperti yang ada di dunia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, inna fi dunya jannatan man lam yadhulha la yadhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia saat ini ada sorga, taman kenikmatan, kebahagiaan hati, kesejukan jiwa, yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk dalam sorga di akhirat kelak. Qurratul Ain yang kedua. Kemudian Qurratul Ain yang ketiga adalah Qurratul Ain yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang beriman yang mereka ungkapkan dalam doa permohonan mereka kepada Allah. Dalam surat Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan doa mereka. Walladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diri kami, pada diri istri-istri dan anggota keluarga kami, anak-anak keturunan kami, jadikanlah mereka sebagai qurratul ain, penyejuk hati kami, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai panutan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang beriman setelah dia merasakan kesejukan hati dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak ingin kenikmatan yang hakiki ini berkurang akibat dari orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang dicintainya tidak mendukung kecintaan tersebut. Makanya mereka berusaha untuk mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk ikut kepada Islam, untuk meyakini akidah yang benar, belajar tauhid, belajar keimanan, semangat menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan itu dia akan sejuk hatinya, tenang jiwanya melihat anak dan istrinya taat kepada Allah, melihat semua berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dengan ini mereka akan semakin menyempurnakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada semua amal yang mendekatkan diri kepada cinta kepadamu ya Allah. Inilah qurratul ain. Inilah yang kita minta. Inilah sebab yang menjadikan hati kita selalu sejuk, selalu dihiasi dengan hiasan keindahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati iman yang sempurna sebagai zinah dalam doa beliau, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Keimanan yang menjadi permata. Di dalam doa yang lain beliau mengungkapkan, wa as'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kenikmatan yang tidak pernah putus, kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti, dan qurratul ain, penyejuk hati yang tidak pernah terputus, yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan sebab-sebab yang memperbaiki diri kita, menjadikan sempurna kebahagiaan kita, menjadikan jiwa kita selalu tenang, bahagia dalam kehidupan di dunia, untuk kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل إلمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam para pendengar rahimani rakumullah, jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selepas salat asar tadi telah kita dengarkan zikir-zikir petang, kemudian kajian singkat dan disusul pula dengan murotal yang baru saja kita dengarkan. Semoga memberikan kesejukan di dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita disimak rahimani rakumullah untuk sore ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Dan keinformasikan juga untuk kajian live yang biasanya kita ikuti kajian bersama Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Siyah Bilallahu Ta'ala. Kajian sore ini masih diliburkan. Dan sebagai pengganti akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Izi Masmuid Zubairi Hafidhallahu Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema Landasan Tegaknya Nikmat Aman. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anak cuman selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayol ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, alhamdulillah kita kembali di dalam perjalanan hidup kita, baik kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, sampai secara berbangsa, bernegara, berkehidupan, di mana urusan-urusan kebaikan kita harus selalu terjaga, harus selalu tegak. Dan ternyata di antara tegangnya urusan-urusan kita yang paling menentukan adalah ketika kehidupan kita, kehidupan hamba-hamba selalu tegak mendapatkan nikmat al-amnu, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat jaminan-jaminan berlangsungnya kebaikan-kebaikan hidup kita. Dan ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat ini sebagaimana bukanlah nikmat yang datang kepada hamba-hamba, kepada manusia dengan begitu saja. Nikmat ini adalah nikmat yang bagian dari syara'atul hayah, bagian dari pergolakan hidup, bagian yang sejak awal kehidupan ini diakui oleh siapapun bahwa berkembang biaknya kehidupan di muka bumi ini adalah berangkat dari Adam alaihissalam yang menghuni bumi pertama, dan iblis, syaitan, jin, dari syaitan-syaitan jin yang menghuni pertama juga di dunia ini. Mereka menghuni dan telah ditetapkan, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun, silakan kalian tinggal di muka bumi terus berketurunan sampai hari ini. Ba'dukum li ba'din aduun. Ternyata dalam keadaan syirak, dalam keadaan pergolakan, di mana sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Dan ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha fatuhliku. Ketika kehidupan itu disebutkan oleh Allah, ba'dukum li ba'din aduun, yaitu mereka berlomba, bersaing, saling menjadi pemenang di dalam kehidupan dunia ini. Fatuhliku. Kemudian kalian binasa. Berita ini adalah berita yang terus berdaur di dalam kehidupan silih bergantinya penghuni bumi ini. Dan kemudian terbelah di dalam ketetapan yang sudah menjadi ketetapan, diciptakannya hamba-hamba, didatangkannya Adam dan keturunannya, didatangkannya iblis dari jin dan keturunannya. Di antara mereka adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang meraih kemenangan, meraih ketentraman, kebahagiaan di dalam pergolakan hidup itu. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang meraih kesengsaraan. Dan itu sebuah kepastian di dalam hidup. Berita yang terus silih berganti, datang pergi, tidak ada lain adalah beritanya orang-orang yang meraih ketenangan, keselamatan, ketentraman, meraih kebaikan, dan beritanya orang-orang yang meraih kesengsaraan, meraih kesempitan, meraih tidak adanya penjagaan di dalam hidup. Di mana Allah SWT ketika menerangkan sebuah negeri, wa hadzal baladil amin, negeri yang akan Allah persiapkan ahlinya menjadi kebaikan-kebaikan adalah wahadal baladil amin, yaitu negeri yang aman. Dan kita tahu yang dimaksud negeri yang aman di dalam ayat ini tidak ada lain adalah tempat di mana ada Baitullah, di mana ada Makkah. Apakah dengan adanya Ka'bah, adanya Mekah, adanya Baitullah, itulah yang menjadikan aman? Tidak. Karena itu nikmat aman, nikmat kebaikan, bukan nikmat yang berdaur dengan begitu saja, terserah orang dapat, terserah orang tidak. Bukan. Bahwa nikmat aman, Allah kaitkan dengan mawarid. Allah kaitkan dengan pijakan-pijakan, landasan-landasan, substansi-substansi yang dibangun oleh seorang. Kemudian terbentanglah, terpenuhilah syarat-syarat daripada mendapatkan nikmat Allah. Sebagaimana telah menjadi ketetapan yang terus terjadi, mawarid yang secara umum ketika orang diberi oleh Allah kehidupan mereka, pergaulan mereka, muamalah mereka, kerjasama mereka, berkeluarganya mereka, bermasyarakatnya mereka, berbangsanya mereka, bernegaranya mereka. Ketika mereka diberi oleh Allah kesejahteraan, penjagaan, kesentosaan, sudah menjadi ketetapan perjalanan di dunia ini. Substansinya adalah persoalan yang kembali kepada islah basariyah, bukan islah duniawiyah. Islah duniawiyah adalah tabiat. Orang lapar tidak usah diajari untuk makan, pasti punya tabiat untuk cari makanan. Urusan dunia, rumahnya bocor, secara tabiat orang pasti tidak usah sekolah bagaimana memperbaiki perkara bocor. Pasti dia akan berusaha, dimudahkan oleh Allah berpikir sebentar, berpikir ini masa mau bocor terus, tidak mungkin. Itu perbaikan-perbaikan dunia. Dan ternyata persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup, kedamaian, ketentraman, ketenangan, yang diistilahkan dengan bahasa agama kita adalah khasanah fid dunia, kebaikan di dunia, yang diistilahkan dalam bahasa agama kita adalah orang yang tidak rugi. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang diterangkan oleh Allah. Dan ternyata semuanya itu adalah kembalinya manusia kepada islah basarinya. Kembalinya manusia kepada memperbaiki kehidupan manusia itu sendiri. Memperbaiki pribadi manusia itu sendiri. Menjadi orang-orang yang punya mawarid, punya pijakan-pijakan, punya substansi-substansi daripada nikmat Allah. Ayol ikhwah rahimani wa rahimah. Pada kajian yang lalu, kita telah mendapatkan mudzakarah faidah dari hadis al-mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang beriman adalah orang yang manusia telah mendapatkan keamanan, manusia telah mendapatkan jaminan keamanan pada orang beriman itu atas darahnya dan atas hartanya. Bukankah kekacauan-kekacauan, ketidakdamaian, ketidaksejahteraan adalah kekacauan kehormatan manusia, kekacauan darah manusia, ketidakterjaminnya mereka. Dan lihatlah hari ini dimunculkan aturan-aturan, undang-undang diputuskan, perlindungan anak, perlindungan wanita, perlindungan kehormatan, apa itu namanya, head speech apa-apa itu untuk apa? Untuk supaya manusia mendapatkan jaminan kesentosaannya, kebaikan hidupnya, mendapatkan keamanan. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkaitkan aminan nas ala dima'ihim wa amwalihim, amannya manusia yang kemudian menjadi aman semua persoalan.

membicarakan iman. Mereka tidak membicarakan persoalan-persoalan yang menjadikan terjaga, tidak SP, tidak macam-macam itu. Persoalan iman, bukan. Ya. Maka menjadi jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian dinasihatkan, fa innal imanu yahfadhu sahibahu minal mubadarati ila intihakil hurumat. Maka hanyalah peringatan ilmu tentang iman yang diterima manusia yang kemudian dia menjadi orang beriman, hanyalah urusan ini yang menjaga pemiliknya, yang menjadi penjagaan, menjadi penghalang bagi orang-orang yang beriman itu dari sikap mubadarah, sikap mengambil sebegitu cepat untuk merusak kehormatan kaum muslimin. Bapak ibu yang dirahmati, hari ini kita mendengar pembunuhan, korupsi, penipuan seperti kejadian yang tidak pernah tertunda. Seperti kejadian yang kita tidak tahu prosesnya. Kenapa cepat sekali orang bunuh, orang mencaci, orang korupsi, orang kenapa cepat sekali? Kayak tidak mikir lagi. Kayak tidak memikirkan akibatnya apa. Sudah kayak seperti itu. Menipu dan seterusnya. Sudah enggak kayak mikir lagi. Kenapa? Karena tidak ada tifak. Karena tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada yang menjadikan dia berpikir panjang. Tidak ada yang menjadikan dia menimbang. Itu enggak ada. Karena yang ada dalam hidupnya adalah selera, keinginan. Yang ada di dalam hidupnya adalah aku dapat ini, temanku ini, aku bisa ini, temanku ini bisa begini, aku harus begini. Ini yang ada dalam hidupnya. Tidak ada pada mereka pembicaraan nanti kalau dilihat Allah seperti apa. Nanti kalau aku beramal walaupun begini Allah datangkan balasan seperti apa. Hidupku di dunia cuma berapa tahun. Kalau aku tiba-tiba besok mati, nanti apa yang terjadi? Omongan ini sudah enggak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena data kehidupan iman, pengajaran kehidupan iman tidak ada pada diri mereka. Sehingga tidak ada difak, tidak ada pembelaan, tidak ada pembatasan, tidak ada ini yang menjadikan itu semua. Maka lihat, fayakmanul khalqa jawanibahu wala yatakhawafunahu ala dimaihim wa amalihim. Kalau orang-orang itu punya data-data iman, punya peringatan kehidupan iman, dan itu menjadi siar hidupnya. Ilmu tentang Allah punya, ilmu tentang akhirat punya, ilmu tentang balasan amal punya. Ini kan ilmu-ilmu iman semua. Ya. Ilmu tentang takdir bahwa orang yang begini akan begini, orang yang ada semua. Ketika ilmu-ilmu ini ada dan menjadi penghalang-penghalang mereka untuk mubadarah. Yang namanya manusia, Pak, sekelas Nabi pun didatangi syaitan. Setiap orang itu punya hawa nafsu. Semua punya. Potensi untuk nyuri ada, wong ada hartanya orang, kita enggak usah kerja dapat. Yang jadi masalah tidak ada pencegah. Pencegah yang tidak perlu bertele-tele. Kalau minta tolong tetangga itu kan masih bertele-tele. Kalau telpon atasan itu masih bertele-tele. Ya, sampai hari ini orang lagi sidang ribut antara ibu-ibu yang ada di Lampung yang diistilahkan mereka menimbun BBM dengan kepolisian, terjadi tarik-menarik karena ini didolimi, polisinya melihat ini menimbun dan

terusnya bolak-balik, nggak selesai-selesai. Ya. Apa yang menghalangi ini nggak selesai, ini nggak selesai? Karena kedua-duanya nggak ada pembicaraan iman. Pembicaraan di komisi tiga itu nggak bicarakan iman. Jadi pembicaraan di komisi tiga ribet. Ini menuduh ini memalsukan data, ini menuduh ini mendolimi suaminya. Suaminya dimasukin penjara, disuruh bayar 50 juta. Semua gak ada penjagaan. Yang ini katanya ibunya disuruh berhenti, tidak boleh menimbun. Ternyata tokonya dia menimbun, ditutup, dia bikin lagi toko yang lain yang dipakai untuk menimbun. Penjagaan apa yang ada pada mereka? Hilang. Yang minta bisa dikeluarin dari tahanan 50 juta, penjagaan apa? Gak ada. Ini gak ada penjagaan iman, ini gak ada penjagaan iman. Maka ruwet, rancu. Sampai di komisi 3. Dihadirkan kasusnya, orang tuanya, polisinya, penasihat hukumnya. Padahal urusannya itu bagaimana tidak menimbun. Bagaimana tidak minta dituduh suap 50 juta. Apa yang bisa menjaga? Yang menjaga nanti Allah ya akan membalas apa? Hartaku tidak berkah. Ini semua pembicaraan iman. Orang-orang yang masih pembicaraan iman ini, fayamanul khalqa minhu, maka makhluk lain pun aman. Kalau bahasa kita ada rem. Ya. Sehingga kalau tertunda itu yang menjadikan nikmat aman itu terbuka. Tapi kita sekarang ini kayak sesuatu itu enggak bisa tertunda. Ya, ingin marah langsung nempel. Ingin ngambil harta banyak, enggak peduli, saya mau timbun. Ingin dapat duit, ya enggak peduli, gini, suap saya sekian puluh juta. Jadi interaksi mereka itu sudah selera, selera, selera, selera. Dan tidak pernah ada batasan, ini nanti resikonya apa ya? Nanti Allah melihat seperti apa. Kita sembunyi, Allah tahu. Itu gak ada yang ada pada mereka. Ketika ini sudah tidak ada, ya tidak bisa, ya manul khalqa jawanibah. Semua sisi celah-celah makhluk itu tidak lagi menjadi aman. Kenapa? Wala yatakhawafunahu. Karena tidak bisa menjadikan mereka takut. Gak ada takut hilang. Takut itu hilang. Takut kepada Allah. Takut balasan. Takut nanti menjadi orang yang tidak berkah. Takut nanti menjadi orang yang sengsara. Itu gak ada. Faya takhawafunahu ala dima'ihim wa amwalihim. Coba kalau orang misalnya iman tentang qasas. Manusia dikisas. Dikisas. Nanti ketika di jembatan Siratal Mustaqim ada kintoroh, ada semacam jembatan kecil. Setiap manusia yang masih punya dosa-dosa terhadap sesama mereka, dolim, itu dikisas di situ sampai habis. Itu kalau hadir aja minimal, nek wong Jawa dek, gimana ya, masuk saya ngerjain ini. Dan itu tidak perlu nelpon kepala kantor, tidak perlu minta bantuan tetangga, tidak perlu, karena itu ada pada dirinya, iman, integritas. Nah, dengan tertunda saja, tidak mubadaroh saja, itu sudah akan membuka tertunda berikutnya, tertunda berikutnya, tertunda berikutnya. Tapi kalau sudah tidak ada tertunda, ya begitu cepat ini dilakukan, menimbulkan ini, menimbulkan ini, menimbulkan ini, dan akhirnya hilang kesejahteraan, hilang keamanan, hilang ketentraman, yang terjadi kegaduhan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh muallif, wa idastabaqa baladun minal buldan bil iman darabal amnu autadahu fi arkanihi wa min abha khulal istibagil buldani bil iman tahkimu syari'ati fi.
Apabila sebuah negeri, sebuah sistem tatanan di masyarakat, di negara, di pemerintahan, itu sudah terselup, ya, dicelupkan seluruhnya di dalam celupan iman, maka keamanan segera hadir membuat bentuk-bentuk keamanan di dalam semua sendi-sendinya, dalam semua substansinya, variabelnya, muncul keamanan. Muncul amanah, keamanan, amanah, keamanan. Dan paling terang benderangnya terbukanya negara, negeri, masyarakat yang sudah dicelupkan dengan iman, tahkimu syariah. Paling gampang menjalankan aturan. Paling gampang. Ya. Kadangkala berinovasi menjalankan aturan. Sekarang ini kita dikasih undang-undang 10, satu aja dijalankan masih Senin Kemis. Masih butuh lagi undang-undang, lagi butuh lagi. Undang-undangnya dianggap kurang terus. Padahal orang beriman itu, ya, kalau sudah punya kehidupan iman, dikasih undang-undang satu, dia berinovasi. Tidak boleh korupsi. Maka dia mikir, oh ini juga gak boleh ini. Gak perlu dibuatin undang-undang. Saya juga gak boleh begini. Ini bisa ngantarin ke situ. Oh ini bisa begini. Oh ini bisa begini. Saya gak usah itu, gak usah itu. Jadi cerdas dia di dalam menjalankan aturan. Dan itu tidak perlu dikontrol dengan petugas keamanan, lawyer. Gak perlu dikontrol. Dia sendiri sudah menjadi orang yang sangat mudah. Tahkimus syariah. Menjadi orang-orang yang sangat mudah menetapkan ketentuan aturan hukum yang harus dipakai. Tak perlu diperintah. Dia baca satu saja, dia jaga yang lain. Hari ini dikasih 10, satu aja gak bisa terjaga. Illa man rahimah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fala wa rabbika, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan yang mereka berselisih di antara mereka dan hati mereka tidak merasakan sempit. Kita coba diatur begini, kita kalah dalam aturan undang-undang sidang, hatinya sempit ya? Sempit. Cari lagi lawyer, mohon maaf kalau bahasa hukum, banding. Belum lagi membuat narasi ini. Menunjukkan apa? Lapang. Kenapa? Karena gak dibangun dengan iman. Coba Bapak Ibu. Yusuf alaihissalam dalam kasus tuduhan berbuat zina. Terbukti. Yang salah siapa? Imra'atul Aziz. Ya, setelah dicek bajunya yang robek belakang. Berarti dia ditarik oleh Imra'atul Aziz. Itu terbukti dalam sidang. Tapi Yusuf alaihissalam dipaksa harus masuk penjara. Padahal benar. Yusuf bernarasi apa? Enggak bernarasi. As-sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada fitnah. Ini apa yang berbicara ini? Iman. Dia tidak ngomongin fulan salah kok dihidupin, aku benar kok dipenjara, enggak. Dia bicara, ya Allah, penjara lebih aku sukai. Dia ngomongin tentang Allah, dia tidak ngomongin tentang siapa-siapa. Ini integritas. Berapa banyak hari ini, orang salah saja tidak siap dihukum. Ini Nabi Yusuf benar, terus difitnah, dipaksa dihukum, enggak apa-apa. Dan tidak terjadi kegaduhan, terus membangun masa. Nabi Yusuf kumpulin masanya, kita gedor, kita ribut. Enggak. Tetap terjadi nikmat aman. Kenapa? Ada iman yang menjaga-jaga semua. Bayangin, ini benar, tapi tidak ribut. Aku benar kok di penjara. Hari ini, wes salah di penjara itu ribut. Ya kan? Udah salah, udah jelas korupsi. Masih, aku ini orang jujur, orang baik. Semua digerakkan mengatakan ini orang jujur, orang baik. Ini karena gak ada penjagaan iman. Ya.
dalam kaidah iman tentang Allah mengatakan cedak kebu bupa. Iya. Paham enggak, Pak? Paham enggak? Hah? Cedak kebu bupa. Apa maksudnya? Kebu itu tahu kebu? Kerbau. Kerbau itu pola hidupnya gimana? Gendeng kelas berat. Ya. Wong mandi kok di tempat comberan. Ya, tidur di comberan, ya kan kerbau. Di tanah baunya sora karu-karuan itu simbol dari kotoran. Jadi dia tidur di situ, mandi di situ, ya. Anak-anaknya diajak rame di situ. Simbol dari perilaku comberan. Terus cedak, tahu cedak enggak? Dekat. Coba kerbau yang sedang begitu kamu deketi. Terpercik enggak comberannya? Terpercik. Kamu pasti kena. Kena. Akhirnya gupak. Tahu gupak? Ya kita ikut kena comberannya. Tidak ada orang di dunia enggak ngapa-ngapain kok. Mohon maaf. Kena sidang korupsi di penjara. Orang mungkin. Ya itu tadi, ada percikan-percikan, wong dia memang dekatnya sama kerbo, dikasih minum kerbo, dikasih bajunya kerbo, mau, ya udah masuk dalam wilayah kerbo. Nah, itu aja hari ini sudah tahu salah. Tapi begitu mau dipenjara, ya ribut. Kenapa? Karena gak ada penjagaan iman. Bandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, benar di penjara. Benar ini udah dibuktiin dalam sidang dan beliau betul yang salah Imra'atul Aziz. Tapi tetap harus ia masuk penjara. Layah sunan naka, walayah sunan. Kamu harus di penjara. Apa kata Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya. Wahai Allah, penjara lebih aku sukai. Aman nggak ini? Aman, nggak ngentake lawyer, ya, nggak menghabiskan kekacauan ribut grup sana grup sini, nanti jadi grupnya Imra'atul Aziz, jadi grupnya Yusuf, nanti saling sini bayar, ini baikon, nggak ada. Tenang, walaupun yang salah tetap kelihatan, walaupun yang benar masuk penjara, tapi aman. Apa yang menjadi penengah daripada aman ini? Perkataan Yusuf. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai. Dan kehidupan ini begini. Kehidupan ini kita akan menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Dan terjaganya dari semua persoalan adalah apabila kita bisa kembali punya difa nikmat aman. Itu sebagaimana tadi ayat. Sekali-kali tidak beriman di antara kalian. Sehingga kalian menjadikan Rasulullah sebagai penetap aturan hukum petunjuk dalam perkara yang mereka berselisih. Kemudian summalayajidu fi anfusihim kharaja. Diri-dirinya tidak merasakan sempit. Kita kadang-kadang nerima aturan dari kepala kantor. Yo, hatinya gerundel. Oh, gerundel. Enakan dia dengan aturan begini, aku yang susah. Gerundel tidak punya kelapangan. Nah, di mana Pak ada aturan manusia yang sempurna? Cara menyempurnakannya apa? Iman yang berbicara. Ya sudah, meskipun aturan ini lebih banyak ngorbanin saya terima ya Allah, gantilah yang lebih baik. Dia bisa jalani. Dan Allah ternyata beri kebaikan yang lain. Ini yang berbicara iman. Tapi kalau gak ada pembicaraan-pembicaraan iman, mandek berhenti di situ, pecah kepalanya. Yang terjadi, gunung es, pemberontakan yang dikumpul. Tahu-tahu besok, koyo udun pecah. Duar. Kemudian orang bingung, kok bisa begini? Itu dari dulu. Yang meredakan semua persoalan-persoalan ini ketika orang bicara iman. Bicara akhirat, bicara balasan amal, bicara Allah melihat,
bicara takut pada Allah, ya, bicara Allah lebih dia cintai, bicara akhirat itu lebih baik. Orang yang gak bisa bicara ini, mohon maaf, pasti bermasalah semua. Kalau toh kelihatan baik-baik yang hanya kamuflase, ya, di dalamnya ya sudah, gak usah jauh-jauh, Pak. Banyak terjadi suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ternyata mendekam di sini persoalan-persoalan yang dulu kecil-kecil. Ya. Suaminya ngomong gini, ya kelihatannya gak apa-apa, tapi disimpan. Istrinya ngomong gini, disimpan lama-lama numpuk. Dulunya satu, sampai di sini sudah sesek. Habis sesek, sudah. Gak ada omongan lagi kecuali omongan persoalan. Ya akhirnya berbuat. Al-Mubadarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan mari ketika kita membicarakan pijakan iman ini, kita harus melibat iman dalam kenyataan dan dalam peringatan tentang kenyataan. Ayo ikhwah, sudah makruf apa yang sering kita mendengar pengajaran, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Ya kan? Yazidu bito'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan taat, dengan peringatan, dengan nasihat, ketaatan, naik. Dan bisa turun. Bil maksiat, dengan kemaksiatan. Dari mana? Dari kelalaian, dari dunia yang kemudian dibentangkan, terus kita tidak mendapatkan petunjuk-petunjuk kaidahnya, akhirnya banyak terjadi dosa. Ini kenyataan iman. Otomatis ini mempengaruhi tentang nikmat aman. Ketika iman itu naik, insya Allah nikmat aman akan naik. Ketika iman ini turun, nikmat aman dalam rambu-rambu. Ini yang berlaku hari-hari. Kemudian yang berlaku secara zaman. Kita mendengar, Bapak Ibu, ada zaman nikmat iman itu dicabut. Masya Allah. Dan berita ini dikonfirmasi dengan berita-berita yang membersamainya. Ketika Nabi mengatakan ada suatu ketika nikmat amanah dicabut. Kalau sudah dicabut amanah, aman hilang. Dan dicabutnya amanah itu bagian dari dicabutnya iman. Ini satu berita. Berita yang lain, dicabutnya nikmat ilmu. Ya, nikmat ilmu. Ilmu yang pertama kali diangkat ilmu khusyu, berarti ilmu tentang iman. Bersama itu ada lagi berita dicabutnya pembawa ilmu. Karena kita mendapatkan iman, ilmu tentang iman, itu tidak bisa bertapa di gua. Ya, itu tidak bisa kita sekedar baca buku, terus kemudian kita dapat nikmat itu. Enggak. Itu harus mendapatkan bimbingan. Itu harus mendapatkan pengajaran. Itu harus ada yang memberi peringatan, ada yang mendidik. Makanya ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak menjadikan Ka'bah itu jaminan orang mendapatkan kebaikan iman. Enggak. Tapi ini Ibrahim berdoa lagi. Berdoa tentang apa? Rasul yang harus datang membawa pengajaran iman. Rasul yang harus datang mendidik manusia tentang iman. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Wahai Allah, utuslah pada mereka seorang nabi, seorang rasul. Yatlu alaika ayatika. Agar rasul itu membacakan atas mereka ayat-ayatmu. Kemudian, wayuzakihim, rasul itu mendidik mereka. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةِ dan Rasul itu mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dari sini, ketika kita ingin mengembalikan landasan nikmat
kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, ya mau tidak mau kita harus mengembalikan nikmat iman sebagai landasannya. Dari mana nikmat iman ini sebagai landasannya? Ya bangunan, peringatan, pengajaran iman yang harus masuk di dalam hati, ya harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan itu bagian yang harus diprioritaskan. Ya. Seperti tadi Bapak Ibu, kepintaran teknologi itu sebenarnya kembali kepada perjalanan orang dalam kondisi hidupnya punya tabiat yang baik, punya perjalanan iman yang baik. Orang dengan apa fenomena yang ada, kalau orang itu jiwanya adalah jiwa yang hidup, potensi untuk cerdas dalam ilmu dunia, insya Allah akan terbuka. Tapi kalau dari pribadinya saja sudah lemah, dari pribadinya adalah, mohon maaf, menjadi manusia hedonis, menjadi manusia, mohon maaf, kayak ternak, tidak lebih hanya senang-senang. Bagaimana mungkin dia bisa diajak untuk membangun peradaban yang lebih baik, membangun kerjasama yang lebih baik. Dan ini di dalam riwayat hadis Hudzaifah bin Al-Yaman diterangkan tentang diangkatnya amanah. Ya. Di mana Hudzaifah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis bahwa annal amanata nazalat fi jadri qalbir rijal. Amanah itu turun dari berupa pengajaran ilmu, berupa iman pada pangkalnya hati-hati manusia. Summa alimu minal Quran, kemudian mereka belajar Al-Quran. Lo lihat ini, tumbuhnya dari ilmu, dari pengajaran. Kemudian tumbuh mempelajari Al-Quran, summa alimu minas sunnah, kemudian dia belajar dari sunnah, kemudian tidak lama, Hudzaifah meriwayatkan iman diangkat. Tadi iman turun, amanah datang kepada seseorang, kemudian amanah hilang. Bagaimana amanah hilang? Ya namur rojul naumatan. Suatu kali orang itu tidur, di sebuah tidur, kemudian iman itu, di amanah itu diangkat dari hatinya, fayadallu asaruha misla asaril waqti. Maka yang terlihat di dalam asarnya hanya bekas-bekas seperti udara yang dihembus. Kemudian sumayana munawmatan, kemudian dia tidur lagi pada suatu tidur, fayukbadu, maka diangkat lagi amanah iman, fayabaka asaruha mislal majli. Maka tinggallah sisa-sisa itu seperti rambut yang diangkat dari dada atau dari kepala, ditarik, kemudian terlepas semua, tinggal seperti itu sisanya. Fayusbihun nas yatabayaun. Maka kamu akan melihat orang jual beli. Jual beli, ini kehidupan. Satu kerjasama dalam kehidupan adalah jual beli. Maka kamu lihat orang itu jual beli, fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Di antara mereka satu pun tidak ada yang bisa menunaikan amanah. Yang membeli tidak amanah, yang menjual tidak amanah. Akhirnya terjadi apa? Tidak kondusif, tidak aman, tidak sejahtera, terjadi tipu-menipu, berkembang lagi, akan terjadi saling menuntut haknya, berkembang lagi menjadi saling membunuh ketika ada tidak ada pembicaraan iman. Diambil. Maka kamu lihat mereka bekerja sama, membuat transaksi, membuat MOU, membuat apa, tapi gak ada amanah. Berapa banyak transaksi dibuat, berapa banyak MOU dibuat, berapa banyak undang-undang dibuat, tapi tidak bisa berjalan. Persoalannya apa? Amanah dicabut. Dada-dada manusia sudah kehilangan pembicaraan ini. Jadi, maka hampir-hampir seorang pun kamu lihat tidak ada yang bisa menunaikan amanah. Fayuqalu inni fi bani fulan rajulan aminan. Maka ketika ada seorang di kampung tertentu, di kaum tertentu, satu orang saja amanah, maka orang itu akan dikatakan alangkah cerdasnya dia, alangkah baiknya dia. Ya. Kemudian wa ma fi qalbihi misqalu habati khardalin min iman.
Saat amanah itu hilang, kata Nabi, kata Hudzaifah, karena tidak ada seberat biji sawi pun dari iman. Jadi dalam riwayat ini, Nabi mengkaitkan tegaknya amanah dengan iman. Nabi mengkaitkan hilangnya amanah dengan tidak ada seberat biji sawi pun dari iman. Ini ayol ikhwah. Laqad ata alayya zamanun. Sungguh kata Hudzaifah, telah datang kepadaku di suatu zaman. Jadi kata Hudzaifah, ini sahabat Nabi. Aku itu mengalami sebuah zaman. Wa ma'ubali ayyukum bahya'. Dan aku itu tidak peduli bertransaksi dengan siapapun. Artinya apa? Aman, sejahtera. Mau aku dagang sama orang ahli kitab, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang, apalagi orang Islam, walaupun sampai orang musyrik pun. Dulu kata Hudzaifah, aku berdagang. Tapi la ubali, aku tidak pernah khawatir. Aku tidak pernah takut. Kenapa? Orang itu masih membicarakan iman. Masih membicarakan tegaknya amanah dengan tegaknya iman. Lain kana musliman raddahu alayya al-islam. Kalau aku itu bermuamalah sesama orang Islam, maka nikmat Islam itu yang menjaga bagiku. Wa in kana nasraniyan raddahu ala sa'yihi. Adapun kalau dia orang Nasrani, juga aku serahkan keamanannya pada apa yang dilakukan. Kemudian kata Hudzaifah, ammal yauma fama kuntu ubayyi'u illa fulanan wa fulanan. Adapun hari ini setelah diangkat itu, aku tidak jual beli kecuali sama fulan, cuma sama fulan. Aku tidak bekerja sama, aku tidak bertransaksi kecuali sama fulan dan fulan, dan menunjukkan apa? Keadaan yang sudah tidak aman. Keadaan yang sudah tidak kondusif, tidak sejahtera, dan akhirnya segala sesuatunya yang menimpa cemas, takut, kesedihan, dan kalau sudah begini, hilang daripada kebaikan-kebaikan di dalam hidayah. Ayol ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri dari riwayat Hudzaifah ini, kita mendapatkan beberapa peringatan. Wa fil hadis alamun fi a'lami nubuwwatihi. Di dalam hadis tentang amanah yang diriwayatkan Hudzaifah sampai lengkap bagaimana beliau mengalami masa amanah itu tegak, bagaimana beliau mengalami masa amanah itu hilang, dan dikaitkan dengan seberat biji sawi dari pengajaran iman. Dari hadis ini, pertama, bayanu rafil amanah alal qulub. Masalah yang menjadi persoalan nikmat aman adalah terangkatnya amanah dari hati. Itu masalah. Terangkatnya amanah dari hati. Makanya Bapak Ibu, lihat sekarang, orang kadangkala sekarang lebih penting melihat orang itu punya amanah daripada orang itu punya skill yang kayak apa. Maka ini menunjukkan bahwa persoalan nikmat aman adalah kembali kepada integritas substansi yang ada dalam hati manusia. Jaminan kalau dia tidak perlu disatpami, tidak perlu diloyeri, tidak perlu dijaksai, tidak perlu dihakimi, dia sudah menjadi orang yang aman. Ya kalau sudah diangkat nikmat amanah, sudah itu terjadi kekacauan. Dan itu dari berita ini harus menjadi rambu-rambu. Bahwa hari-hari kita adalah hari-hari diangkatnya amanah dari hati. Mohon maaf, mungkin kalau screening karyawan atau screening kerjasama, masalah ini harus menjadi perhatian. Kalau ingin mendapatkan keamanan. Yang kedua, bayanu fadlu zamani sahabati radhiyallahu anhum ala ba'dihim. Menunjukkan kita ini hidup di dalam perjalanan hidayah beda dengan zaman awal. Dan kita harus sadar bahwa zaman awal adalah zaman kebaikan dan kita adalah hidup di zaman tidak seperti zaman awal. Menjadi rambu-rambu kita, jangan menjadi orang yang merasa berleha-leha. Ya.
Jangan menjadi orang yang merasa ya sudah gak ada apa-apa, paling gak ada masalah, gak bisa. Secara hukum zaman yang Allah ujikan pada kita adalah zaman setelah generasi itu. Makanya lihat sikapnya Hudzaifah. Ketika di zaman aman, dia merasa ya sudah dagang sama siapapun gak ada masalah. Tapi ketika zaman tidak aman, dia hanya membuat transaksi terpilih. Dia hanya membuat MOU kerjasama terpilih. Tidak, ya sudah, nggak bisa. Kalau ingin terjaga substansi ini. Kemudian yang ketiga, siratu taqallubil qulub bikasrati bisababi kasrati wuku'il fitan. Yang ketiga, dari faedah ini, kita harus memegang persoalan nikmat aman itu ke persoalan hati. Ya, bukan lagi otak. Bukan lagi sekedar skill, tapi hatinya seperti apa? Kenapa? Di masa-masa seperti ini adalah masa-masa paling cepatnya hati itu berbalik. Mohon maaf, zaman saya dulu jarang orang kerja dijajiin batu loncatan. Gitu, Pak. Jarang. Orang kerja kok jadiin batu loncatan itu. Jarang. Tukang sapu yuk. Mulai nom sampai tua yuk. Itu tukang sapu terus. Ditawari apa yang lebih. Enggak lah, aku ini aja udah barokah hidupku. Sekarang kita terima. Kita harap-harap. Ternyata di hatinya apa? Batu loncatan. Ya. Berapa banyak, Pak? Orang karyawan misalnya ayam geprek apa? Wis pinter kan yang kono cuma apa? Batu loncatan, ngambil ilmu rahasianya pendiri tukang geprek. Habis itu lari bikin sendiri. Betapa pengkhianatan-pengkhianatan terjadi. Karena apa? Kasratu taqallubil qulub. Banyaknya fitnah, dunia semakin digelar, lemahnya manusia pada peringatan, hati itu sangat cepat terjungkir balik. Sangat cepat. Dan ini harus menjadi sandaran untuk memperbaiki tegaknya iman menjadi keamanan. Kemudian yang keempat. Ya. Fadlul insan fi kamali amanati. Kalau kita ingin melihat di masa-masa sekarang, orang itu baik, orang itu punya keutamaan, lihatlah tegaknya amanah di hatinya. Tegaknya amanah di hatinya. Mohon maaf, Pak. Skill bisa diajari. Skill bisa diajari. Berpikir yang belum pinter bisa dibimbing. Tapi kalau amanah yang ada di dalam hati, itu persoalan besar. Jadi faedah ini, maka membicarakan iman itu rinciannya, substansinya tadi. Ya. Kita berada di zaman kebanyakan amanah diangkat dari hati. Kemudian zaman kita tidak seperti zaman sahabat. Kemudian yang ketiga, hati cepat terbolak-balik. Kemudian yang keempat, bahwa manusia yang bisa menjadi jalinan tegaknya amanah adalah manusia yang mereka punya kesempurnaan iman yang ada di dalam hatinya. Ayo ikhwah, mohon maaf sebelum kita tutup. Nabi Yusuf secara keilmuan dunia insinyur tata negara kan? Enggak kan? Pada akhirnya menjadi apa? Bendahara negara. Yang dimiliki Nabi Yusuf apa pada waktu itu? Kepercayaan, iman, kebaikan, kejujuran, ya, di dalam menata. Bagaimana Nabi Yusuf di dalam penjara isinya narapidana, beliau bisa menjadi simbol kebaikan, bahkan membimbing manusia. Lu itu kalau gak punya tadbir, pengaturan yang baik, gak bisa. Dan Nabi Yusuf tidak hanya punya kebiasaan tatanan yang baik, punya pikiran cemerlang, punya kecerdasan, kejujuran, iman, dan ini kemudian akhirnya Allah pilih menjadi bendahara negara. Dan akhirnya menjadi kebaikan manusia di zaman-zaman. Menjadi ketentraman di zaman-zaman. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga dengan peringatan ini
kita bisa kembali. Ada urgensi besar untuk menghadirkan di dalam semua lini kehidupan kita, di dalam mengembalikan pengajaran iman, di dalam tidak memisahkan pengajaran iman di dalam semua celah-celah kehidupan kita, yang akhirnya insya Allah persoalan-persoalan itu tercegah dari kerusakannya, dan tumbuhlah nikmat aman, tumbuhlah wasilah-wasilah yang menjadi kebaikan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah yang kita mudhakarahkan pada kesempatan ini. Dan insya Allah di bagian yang akan datang, yaitu bagian yang kedua, min wawaridil amanah ittiba'unna. Di antara substansi pijakan tegaknya nikmat aman adalah mengikuti petunjuk kebenaran. Dan kebenaran yang paling benar adalah hidayahnya Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ma ahsana. Orang-orang yang akan mendapatkan nikmat ini, orang yang kalau mendengar perkataan, yang dipilih adalah yang paling baiknya perkataan. Petunjuk yang paling benar. Dan itu adalah petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan mudzakarah ini dari mawaridul amanah yang ketiga. Bi'aunillahi azza wa jalla, semoga Allah meneguhkan jalan hidayah kita menjadi wasilah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafat. Tafadhol, mungkin kalau masih ada kesempatan, ada pertanyaan. Monggo, ya. Ya. Ya, tadi kan kita sudah mendapatkan satu faedah. Kenapa sekarang kita mencari tempat kerja atau tempat kita berinteraksi mencari kebaikan dunia, yang kita sulit untuk bisa menegakkan amanah? Tadi sudah dijelaskan, kita berada di zaman mana? Kan begitu. Terus kita berada dalam keadaan manusia yang kebanyakannya seperti apa? Yang jadi persoalan, berarti kan gimana kita bisa membangun amanah kalau lingkungan kita tidak amanah? Kan begitu ya? Ya. Jawabnya, gimana Nabi Yusuf seorang diri di lingkungan yang tidak amanah, beliau bisa tegak? Paham? Nabi Yusuf sendirian. Gak punya partai, gak punya lawyer, gak punya yayasan. Gak punya. Gak punya instrumen apa-apa Nabi Yusuf. Modalnya apa? Iman. Di negeri kufur apa negeri iman? Negeri kufur. Ini jawabnya. Jadilah Nabi Yusuf. Bukan untuk jadi Nabi Yusuf terus Yusuf menjelma. Enggak. Apa modalnya Yusuf? Jamalul qalbi, kata para, indahnya kehidupan hatinya. Maka disitulah dinasihatkan oleh seorang ulama, kun jamilan tarol wujud jamala. Jadilah dirimu orang yang indah, nanti kamu lihat kekacauan itu jadi indah. Jadi, mohon maaf, di zaman seperti ini, kita ingin nyalain terus lingkungan kita yang tidak baik. Terus kita ingin dapat lingkungan yang langsung baik, terus kita baru jadi baik. Ya, mimpi. Ya, mohon maaf ya, mimpi. Ya mulai dari diri kita. Satu orang, dua orang punya, mohon maaf ya, mungkin mikirin dirinya sendiri, lama-lama menjadi mikirkan orang lain. Ketika kita sekarang jadilah orang beriman yang baik, mungkin kita untuk selamat. Tapi akhirnya dicontoh orang. Oh iya ya, orang kaya ini, Masya Allah. Akhirnya orang lain nyontoh lagi. Akhirnya tumbuhlah. Karena perbaikan iman secara makro, secara umat, itu tidak bisa kecuali dimulai dari satu orang. Ya. Kalau ada satu dua orang minta tolong kepada Allah, istiqomah, ya Allah, selamatkan aku. Mohon maaf, saya ingin mengambil contoh sedikit. Saya itu hidup di kampung preman.
lingkungan saya, kampung saya, kampung preman, Tambak Lorok, Semarang, yang pernah didatangi Presiden Jokowi zaman dulu. Teman-teman saya preman semua. Saya waktu kecil hanya bilang, ya Allah, kalau aku hidup terus seperti ini, aku jadi apa? Terus, tolonglah aku bisa selamat, bisa belajar agama. Semoga setelah aku jadi orang baik, nanti bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi kalau kita ribut, nyalain nuntut orang lain, ya gak bisa baik-baik, mungkin kita berada di zaman seperti ini. Mari kita tuntut diri kita. Bismillah, semoga sedikit-sedikit perjalanan iman ini nanti tercermin keberkahannya. Akhirnya orang lain dapat faedahnya, orang lain dapat faedahnya. Nah itulah yang mau dilihat iman ini. Ya jadi, ya kita memang zaman kita kayak gini. Ya, dan itulah tadi. Ya, jadilah kita, pribadi kita orang yang indah dengan iman ini. Maka insya Allah kita akan melihat kekacauan-kekacauan ini menjadi keindahan. Insya Allah ini yang kita tambahkan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita akhiri dulu majelis kita. Semoga Allah mudahkan di faedah berikutnya untuk terus kita berada di dalam fadakir fa'in nanti perotak. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlak

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata: apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para pendengar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merasati, Panembukan Baru, untuk menyimak kajian bersama Ustaz Jepri Halim LCFA Hafidzallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Hadisul Akhlak atau Hadis-Hadis tentang Akhlak. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat, mendengarkan.
2: Dan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kita dapat berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Dengan sebuah tujuan yang mulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mu'minin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ahlisul Akhlaq, kitab yang di karang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah, masih di judul Sona'i'ul Ma'ruf, Berbuat Baik. Ini pertemuan yang ketiga ya. Sudah kita pelajari sebelumnya, di antara akhlak-akhlak yang mulia yang diperintahkan di dalam agama yang suci ini adalah agar kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Agar kita senantiasa berbuat ihsan, terutama kepada saudara-saudara kita. Bahkan ini merupakan rutinitas seorang muslim dan muslimah. Jadi kehidupannya 24 jam daripada bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya adalah orientasi jati diri seorang muslim dan muslimah. Di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi tentang masalah ini adalah berbuat baik adalah ibadah. Berbuat baik kepada sesama adalah ibadah yang mulia. Dan ibadah butuh kepada dua syarat sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus tentang masalah sun'ul ma'ruf, berbuat baik kepada sesama, maka yang sangat diperlukan ketika kita melakukannya adalah ikhlas, mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita punya harta, kita sedekahkan kepada saudara kita. Ketika kita punya pengalaman dan ilmu, kita berbagi dengan saudara kita. Ketika kita diberikan kelebihan fisik, kita bantu dengan fisik saudara-saudara kita. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jadikan motivasi utama untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan adalah ikhlas mengharapkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.

Kenapa demikian para jemaah? Karena ketika kita melakukan kebaikan, berbuat baik kepada sesama, ini sangat rentan untuk perbuatan tersebut diiming-imingi oleh perkara-perkara duniawi. Ingin supaya dikatakan orang baik, ingin dikatakan sebagai orang dermawan, ingin dikatakan sebagai orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sangat rentan. Nah, camkan dalam diri kita, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita, dengan segala kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan, ini perintah daripada Allah. Saya berbuat baik kepada saudara-saudara saya untuk mewujudkan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah gunanya sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita kalau tidak ada ikhlas padanya? Yang akan kita dapatkan adalah capek, susah, dan hal-hal yang lainnya. Ya, ini prinsip dan sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dalilnya adalah, dalil secara khususnya, bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudari kita, niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kebaikan ini berbuah pahala. Sehingga ibadah ini menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita, pelakunya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ini surah keempat, ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Lihat, nasihat kepada seseorang agar dia bersedekah. Au ma'ruf, atau berbuat baik. Au islahin bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Coba perhatikan para jemaah. Menyuruh orang untuk bersedekah, ini kebaikan. Menyuruh orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ini sebuah kebaikan. Ketika kita menamaikan dua orang saudara kita yang saling bertengkar, yang saling bermusuhan, kita mencoba untuk mendamaikannya agar mereka kembali berbaikan, itu merupakan sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir ayat, coba perhatikan para jemaah, Allah mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah," barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah," barang siapa yang melakukan yang tadi, apa dia yang pertama? Menyuruh orang untuk bersedekah. Menyuruh orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mendamaikan dua orang yang saling bertengkar, bermusuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, ibtigha mardhatillah, ini ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fasawfa nu'tihi ajran azima. Maka kami akan berikan kepadanya kelak di akhirat ajran azima, pahala yang besar. Kapan seseorang yang melakukan kebaikan kepada saudaranya mendapatkan pahala yang besar? Kalau dia ikhlas ketika melakukannya. Karena Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Artinya kalau kita tidak ikhlas, sia-sia. Kita akan capek, kesal, marah. Tapi kalau kita ikhlas, bagaimanapun respon orang yang kita berikan kebaikan kepadanya, tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena kita bukan mencari ridhonya dia. Kita bukan ingin mencari sanjungan daripadanya. Bukan. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas.

motivasi mereka untuk memberi makan. Yang mana makanan ini dia sukai sebenarnya. Tapi karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita, termasuk di antaranya apa? Memberi makan. Kemudian mereka mencamkan, sesungguhnya kami memberi makanan ini kepada kalian liwajihillah, untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan daripada kalian dan juga tidak ucapan terima kasih. Ini ikhlas para jemaah. Makanya kita katakan tadi, apapun respon orang ketika kita melakukan kebaikan kepadanya, apakah dia memberikan balasan atau tidak, bahkan sebatas ucapan terima kasih pun tidak, tidak ada masalah. Makanya kalau kita ingin melihat apakah kita ikhlas atau tidak ketika berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kita, lihat respon kita setelah kita memberikan kepadanya. Kalau dia tidak mengucapkan terima kasih, kita marah, kita kesal, itu tidak ikhlas namanya. Itu tidak ikhlas namanya. Walaupun kita mengatakan saya ikhlas, tapi ada mengganjal di dalam hati kita. Ini orang diambilkan minum terima kasih pun tidak. Ini orang sudah didengarkan hafalannya, mengucap terima kasih pun tidak. Kalau kita bergumam seperti itu, meluapkan kekesalan kita, walaupun kepada diri kita sendiri, itu tidak ikhlas namanya. Ikhlas itu plong. Selesai, habis. Tidak ada apa-apa nih di hati. Kenapa demikian? Kita mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan pahala. Ayat dalam surah Nisa tadi, fasaufa nutihi ajran azima. Ini penting para jemaah, agar perbuatan baik kita kepada saudara-saudara kita tidak hilang begitu saja. Ini motivasi besar para jemaah. Maka prinsip hidup seorang mukmin dan mukminah, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, maka tebarlah kebaikan kepada saudara-saudara kita. Lakukan kebaikan-kebaikan yang kita mampu untuk melakukannya. Allah beri kita harta, sedekahkan. Allah beri kita ilmu, ajarkan. Allah beri kita pengalaman, berbagi. Allah beri kita kelebihan fisik, tolong saudara kita dengan fisik kita. Apapun itu para jemaah, setiap manusia diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong buat kebaikan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ingat niatnya ikhlas. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan-tingkatan yang sudah kita pelajari sebelumnya, contoh di harta. Kalau kita punya harta, maka cara kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita adalah dengan menginfakkannya, menyedekahkannya. Kalau kita tidak punya harta, maka kita berusaha untuk mencari harta dengan niat apa? Kalau saya diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan infakkan. Ini kalau kita tidak punya harta. Kalau kita tidak punya harta, tidak mampu bekerja, maka tolong saudara-saudara kita dengan fisik kita, semampunya. Kalau juga tidak fisik, maka dengan lisan. Tingkatan yang terakhir, berjamaah, berbuat kebaikan kepada saudara kita adalah, kalau kita tidak mampu menyedekahkan dengan harta, tidak mampu bekerja, tidak mampu menolong dengan badan kita, bahkan dengan lisan pun tidak mampu. Yang kelima adalah, jangan ganggu saudara kita. Mudah prinsip hidup seorang mukmin berjamaah. Tidak bisa membantu, jangan ganggu. Ketika kita tidak mengganggu saudara-saudara kita dengan apapun, maka kita sudah berbuat baik kepadanya. Ada orang, jangankan membantu, justru malah mengganggu. Ini oknum nih. Dia tidak mau membantu orang. Dia pelit dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepadanya. Ditambah dengan

0: dia juga suka mengganggu orang lain. Mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan perilakunya, mengganggu dengan cara bergaulnya. Ini kalau ada di anak-anak santri seperti ini, hilangkan sifat itu. Kalau kita tidak bisa membantu, maka jangan mengganggu. Ini kan sebuah akhlak mulia, berjemaah. Yang kalau kita telusuri kembali, pelajaran ini ketika kita memulainya, akhlak yang mulia itu ada tiga. Yang pertama adalah bazlun nada, suka membantu. Membantu bagaimana? Ini termasuk di antara berbuat baik. Bagaimana cara kita membantu? Dengan kelebihan-kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa membantu, akhlak baik yang kedua bentuknya adalah kaful adza, jangan ganggu orang lain. Sadarkah kita ketika kita tidak membantu, kemudian kita tidak mengganggu saudara kita, kita sudah melakukan kebaikan untuknya. Minimal, dia tidak sibuk dengan keburukan-keburukan kita. Dia tidak terfikirkan bagaimana nih fulan nih. Tidak. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengganggunya. Yang ketiga adalah, kalaupun kita diganggu, kita mesti bersabar dan berusaha memaafkannya. Ini akhlak mulia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara-saudara kita dan kita tidak mampu untuk membalasnya. Ya, karena sejatinya para jemaah, sunnahnya ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara-saudara kita, sunnahnya adalah kita berusaha untuk membalasnya. Ya, dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita tidak mampu untuk membalasnya, apa yang harus kita lakukan? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, atahu al-muhajiruna faqalu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka beliau didatangi oleh orang-orang muhajirun. Penduduk Mekah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Muhajirun. Faqalu, maka mereka mengatakan muhajirun, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ayna qauman abdhala min kathir." Kami tidak pernah melihat satu kaum yang sangat dermawan dengan harta mereka yang banyak. "Wala ahsana muwasatan min qalil." Dan satu kaum yang sangat bagus berbaginya dengan harta mereka yang sedikit. "Min qaumin nazalna baina adhurihim." Sebuah kaum yang kami tinggal di tengah-tengah mereka. "Laqad kafauna al-mu'na." Mereka sudah menanggung segala apapun yang kami inginkan. "Wa asyraquna fil mahna." Bahkan mereka berbagi kenikmatan-kenikmatan dengan kami. Siapa yang mereka maksudkan? Ini adalah sifat orang-orang Ansar yang sangat dermawan. Kalaupun seandainya mereka bukan orang kaya, mereka berbagi dengan harta yang sedikit. Ya, sehingga mereka mengatakan, coba perhatikan, "Laqad khifna ayyadhhabu bil ajri kulli." Sehingga kami khawatir wahai Nabi, pahala semuanya diambil oleh orang-orang Ansar. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan kepada kami. Kami khawatir pahala itu tidak tersisa untuk kami. Karena semuanya kebaikan mereka lakukan. Harta banyak, mereka berikan kepada kami. Nikmat ada, mereka berikan kepada kami. Bahkan mereka tolong kami. Kita tahu para jemaah, orang-orang muhajirun ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa apapun selain apa-apa yang bisa mereka bawa. Perdagangan, harta, benda, semuanya mereka tinggalkan di Mekah. Mereka ingin menyelamatkan akidahnya. Mereka ingin menyelamatkan agamanya. Dan kita mengetahui, mayoritas penduduk Mekah, profesinya adalah pedagang. Sedangkan mayoritas penduduk Madinah, profesinya adalah berkebun. Sehingga ketika mereka datang ke Madinah, mereka tidak punya apa-apa. Siapa yang menolong mereka? ini orang-orang Ansar, sehingga mereka merasa segan dan mereka merasa iri. Ah, ini iri ini bukan hasad. Ini kalau kita artikan secara syar'inya, ini ghibah namanya. Bagaimana supaya kalau kita diberikan nikmat itu kita ingin berbuat seperti dia. Itu ghibah namanya. Itu boleh. Kalau hasad, kita ingin nikmat itu hilang daripada dia. Itu hasad namanya. Kalau ghibah, kita ingin seperti dia, nikmat tetap ada bersama dia. Jadi orang-orang muhajirun khawatir. Ini pahala tidak ada untuk kami lagi nih. Kenapa sudah diborong semua sama orang-orang Ansar dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk menenangkan orang-orang muhajirun. Coba lihat para jemaah bagaimana semangatnya mereka untuk melakukan kebaikan. Bagaimana menggebu-gebunya semangat mereka untuk meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keterbatasan mereka, mereka ingin seperti orang-orang Ansar. Mereka ingin mendapatkan pahala seperti orang-orang Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ma da'autumullaha lahum." Tidak. Selama kalian senantiasa mendoakan mereka kepada Allah, "wa athnaitum alaihim," dan kalian senantiasa memuji mereka. Ini hadis dalam Sunan Tirmidzi para jemaah. Nah, di sini kalau kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh saudara kita, ditolong, diajarkan, ditunjukkan, dibimbing, bahkan sebatas mengangkat barang-barang kita, maka kita harus membalasnya. Kalau kita tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan mereka. Doakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini yang Nabi katakan kepada orang-orang muhajirun. Kalian jangan khawatir. Kalian tetap mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Bagaimana cara orang-orang muhajirun membalas kebaikan orang-orang Ansar? Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang Ansar. Mendoakan kebaikan. Semoga Allah ampunkan dosanya. Semoga Allah lapangkan rezekinya. Semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Semoga Allah senantiasa bimbing untuk kebaikan. Doakan. Jangan diam saja. Karena ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, atau kita berusaha membalas kebaikan-kebaikan daripada saudara kita, itu merupakan ucapan terima kasih kita kepada mereka sebenarnya. Itu bukan sebuah tuntutan. Tapi ini adalah sebuah hal yang harus menjadi kebiasaan kita. Siapapun itu yang telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita senantiasa berusaha untuk membalasi. Dua disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang pertama adalah mendoakan. Yang kedua, senantiasa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa athnaitum alaihim. Yang mana ketika orang-orang muhajir melakukan hal itu, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar mendapatkan pahala dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirun. Hartanya, kekayaannya, apapun itu. Orang-orang muhajirun mendapatkan pahala dari mana? Dari doa yang mereka panjatkan untuk orang-orang Ansar. Daripada pujian-pujian yang mereka berikan kepada orang-orang Ansar. Sehingga mereka juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang Ansar. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirun dan Ansar ketika mereka berhijrah ke Madinah. Di antara kisah yang sangat fenomenal adalah persaudaraan di antara Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansari namanya Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan Sa'ad bin Ar-Rabi' ini, para jemaah, adalah orang kaya Ansar. dia bukan hanya harta bendanya yang diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, tapi juga istrinya. Saking sayangnya dia kepada Abdurrahman bin Auf karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menawarkan harta-hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, sampai dia tawarkan istrinya supaya dia ceraikan, habis iddahnya dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Lihat bagaimana prinsip hidup Abdurrahman bin Auf, para jemaah. Kalaupun dia terima, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi prinsip hidupnya bukan seperti itu. Dia mengatakan kepada Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluargamu dan hartamu. Beliau hanya mengatakan, dullani ala suq, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Dia tidak mau mengambil harta daripada Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari, para jemaah. Walaupun itu boleh, tidak ada masalah. Ini pegang prinsip hidup, para jemaah. Kalau kita ingin sukses di kemudian hari, jangan bermudah-mudah di waktu kita sekarang ini, terutama belajar ini. Kita harus merasakan kesusahan, kepayahan, kecapekan, semuanya. Kalau kita ingin sukses nih, lihat Abdurrahman bin Auf, dia boleh saja menerima harta daripada Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Kemudian dia duduk-duduk santai di rumahnya. Tapi dia tidak seperti itu. Sebenarnya. Dia ingin bekerja keras. Dia ingin mendapatkan hasil daripada keringatnya sendiri. Dia tahu ketika dia bekerja keras sekarang, dia akan mendapatkan hasil luar biasa. Itu prinsip hidup beliau, radhiyallahu anhu. Ditunjukkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi pasar. Dikasih sedikit modal, dia berjual keju dan minyak samin. Berlalu hari, minggu, bulan, tahun, sehingga beliau sudah bisa menikah. Bahkan beliau merupakan salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dermawan, Sa'ad Abdurrahman bin Auf. Lihat para jemaah. Dan kita bisa merasakan keberhasilan yang kita lakukan dengan kerja keras itu manis, para jemaah. Kalau kita berhasil diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kebaikan dengan kerja keras kita, kita akan merasa sangat puas dengan apa yang kita lakukan, para jemaah. Ini harus menjadi prinsip hidup seorang mukmin dan mukminah, apalagi seorang santri seperti Anda semuanya. Kita bisa saja mungkin mendapatkan sesuatu dengan kemudahan-kemudahan yang kita miliki. Tapi jangan jadi orang seperti itu. Berusaha, bekerja keras, bersemangat. Kenapa? Ini merupakan mindset hidup seorang mukmin dan mukminah. Nah, di sini para jemaah ini boleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang muhajirun tadi untuk mendoakan orang-orang Ansar atas kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar atas kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirun, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Orang-orang Ansar mencintai orang-orang muhajirun karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Tidak ada sedikit pun, para jemaah. Kenapa? Ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudaranya muhajirun, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak ada sedikit pun mengganjal di hati mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka orang-orang Ansar mengutamakan saudara-saudaranya muhajirun walaupun ketika itu mereka butuh kepada bantuan-bantuan yang telah mereka berikan. Ini ithar namanya. Ithar mengutamakan saudara-saudara kita dalam perkara-perkara duniawi. Itu sunnah. Mendahulukan, mengutamakan tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Karena yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirun para jamaah bukan sembarangan. Bukan harta yang sedikit, tapi semua yang mereka berikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sejarah, mereka sampai menganggap orang-orang muhajirun adalah ahli warisnya. Sehingga ketika dia meninggal nantinya, salah seorang di antara ahli warisnya adalah saudara-saudara muhajirunnya. Saking dekatnya hubungan para jemaah. Itu kebaikan yang luar biasa. Ketika kita dianggap saudara oleh sahabat kita. Sehingga saudara yang seperti ini, ikatannya iman yang kuat, akidah yang kokoh, bahkan ini ikatan yang lebih kuat berbanding ikatan nasab. Ya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Ansar ketika mereka berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang-orang muhajirun. Dan orang-orang muhajirun berjamaah, seperti dalam hadis Nabi SAW kita sampaikan tadi, tidak mampu untuk membalasnya. Karena mereka memang tidak punya harta ketika itu. Itu yang membuat mereka sedih, khawatir. Sehingga Nabi SAW menunjukkan kepada mereka, cara membalas kebaikan adalah dengan mendoakan. Maka kalau kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh saudara-saudara kita, maka jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan mereka. Dan kalau kita mendoakannya, afdalnya apa? Bizahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Tidak perlu kalau kita mendoakannya, kita sampaikan kepada dia, ya, bahkan mungkin kita WA dia, tidak perlu para jemaah. Jadikan kebaikan itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, ya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu." Barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, maka hendaklah dia membalasnya. "Fa illam yajid ma yujzihu falyuthni alaihi." Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat membalas kebaikan dari saudaranya, falyuthni alaihi, maka hendaklah dia memuji saudaranya tersebut. Fa innahu idza athna faqad syakarahu. Karena kalau seandainya dia sudah memuji saudaranya, dia telah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis di dalam Al-Adl Mufrad Sahih Bukhari. Nah, di antara ucapan para jemaah, ini doa ya. Kan tadi kalau kita tidak mendoakan, memuji. Atau kita melakukan kedua-duanya kepada orang-orang telah berbuat baik kepada kita. Nah, di antara doa yang sangat baik yang kita ucapkan adalah, dalam hadis Nabi SAW, dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan daripada saudaranya, maka hendaklah dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik tadi, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu. Nah, ketika dia mengatakan hal itu kepada orang yang berbuat baik kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqad ablagha fi sana, dia sudah menyampaikan pujian dengan yang seharusnya. Faqad ablagha fi sana. Nah, ucapan ini para jemaah adalah ucapan yang harus menjadi kebiasaan kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara-saudara kita, maka kita doakan. Apa doanya? Ucapkan kepadanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu. Ya, jadi salah kalau ada orang mengatakan jazakallahu alfa khairin. Itu salah. Ya. Karena secara redaksi daripada doa, tentu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus. Ini disebut dengan ma'thurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jazakallahu khairan. Kalau ada orang mengatakan jazakallahu alfa khairin, ini salah. Kenapa salah? Karena ketika dia mengatakan jazakallahu alfa khairin, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasimu 1000 kebaikan. Apa salahnya? Yang pertama, jelas dia menyelisihi daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia sudah membatasi sebuah kebaikan. Dalam doa yang pertama, ketika Nabi mengatakan jazakallahu khairan, khairan itu bentuknya nakirah. Nakirah itu isim benda yang tidak ada alif lamnya. Ini nakirah dalam bahasa Arab itu maknanya umum. Seseorang yang ketika mendapatkan kebaikan daripada saudaranya, dia doakan saudaranya, dia mengatakan jazakallahu khairan, maka dia pasti mendapatkan kebaikan lebih daripada 1000 kebaikan. Lebih. Tapi kalau seseorang mengatakan jazakallahu alfa khairin, kalaupun dapat, dia hanya mendapatkan 1000 kebaikan saja. Sedangkan doa Nabi itu tidak terbatas kebaikannya. Bukan 1000, bisa 2000, 3000, tidak terbatas. Maka kalimat khairan itu kalimat yang paling ablagh. Menyampaikan pujian yang paling sempurna ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan. Lihat apa dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an terkait doa ini para jemaah. Ini mungkin sudah kita ketahui. Ya, tetapi ada sesuatu yang memotivasi kita untuk mengucapkannya kepada saudara kita. Beliau mengatakan radhiyallahu an, "Law ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhi
1: jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'd. Kalaulah seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui pahala yang akan dia dapatkan ketika dia mengucapkan kepada saudaranya yang telah melakukan kebaikan untuknya, jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'd, maka pasti sebagian kalian akan mengucapkannya kepada sebagian yang lainnya. Bukan mengucapkan saja, beliau mengatakan la aktsara, akan memperbanyak ucapan itu kalau dia tahu pahalanya. Ingat para jemaah, ketika kita berdoa kepada saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita, kita memahami isi doa tersebut. Jadi ucapan ini bukan ucapan formalitas. Bukan. Ini bukan ucapan basa-basi. Bukan. Ini doa. Doa kita untuk saudara kita. Sama seperti ucapan salam. Itu bukan formalitas. Ini doa. Sama dengan jazakallahu khairan. Itu dikatakan oleh Umar. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui pahala yang akan dia dapatkan, maka pasti kalian akan memperbanyak ucapan ini kepada saudara-saudara kalian. Disebutkan oleh beliau, hafizahullah para jemaah. Ini kalimat yang sangat luar biasa dan agung maknanya. Di sini beliau mengatakan, lima fiha min i'tirafit bit taqsir. Dalam kalimat ini, ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepadamu, ini merupakan ungkapan pengakuan akan kekurangan kita. Itu. Kita tahu para jemaah, bagaimanapun kita berusaha untuk membalasi kebaikan saudara kita, kita tidak akan mampu juga untuk membalasinya. Sehingga kita mengucapkan jazakallahu khairan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk memberikan balasan kepadamu. Sehingga kalau kumpul kita memberikan balasan daripada kebaikan dia, itu di dunia saja. Tapi ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, ini kebaikan bukan hanya di dunia untuknya, tapi di akhirat. Maka makna yang kedua adalah, wa ajzin anil jaza. Kita sangat-sangat lemah untuk memberikan balasan tersebut. Kalaupun kita membalasi saudara kita dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, itu sebatas dunia. Contoh nih, dia kasih kita jam, kita kasih juga dia jam. Itu kan dunia. Kan ya? Tapi kalau kita ucapkan jazakallahu khairan, itu dunia akhirat. Ini bukan berarti kita tidak membalasinya dengan dunia semasa kita beralih dunia. Bukan. Bukan berarti, oh ini Ustaz bilang cukup jazakallahu khairan aja lah. Nggak usah dibalas. Bukan itu maksudnya. Tetapi kalau ditinjau daripada maknanya, ini adalah ungkapan daripada kekurangan kita dan ketidakmampuan kita untuk membalas kebaikan tersebut. Wa tafwidil jazai ilallah. Kemudian kita menyerahkan untuk memberikan pahala kepada saudara kita. Liyajaziyahum awfal jazai wa atamma. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada saudara kita dengan balasan yang besar dan balasan yang paling sempurna. Ini maknanya para jemaah. Coba lihat. Jadi ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan kepada saudara kita, makna-makna ini harus hadir dalam hati kita. Ini merupakan pengakuan daripada kita. Ini merupakan ketidakmampuan kita memberikan balasan kepadanya. Ini merupakan penyerahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu memberikan balasan tersebut. Kita tidak akan mampu, para jemaah, dengan balasan yang paling sempurna. Coba lihat. Ini doa para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin besar peluangnya kalau kita memahami isi doa itu. Mungkin semua kita mengucapkannya jazakallahu khairan, tapi tidak setiap kita membarengi ucapan tersebut dengan pemahaman doa itu para jemaah. Pemahaman kita dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin memperbesar peluang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan formalitas para jemaah. Jangan ada dalam hati kita, ini kalau saya tidak ucapkan nih, segan saya nanti dia bilang apa? Kau udah belajar tadi, bukan? Ada pengakuan tidak mampu para jemaah, kelemahan kita. Penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mampu untuk memberikan balasan para jemaah. Ini sebuah
0: perkataan daripada sebagian para ulama berjamaah yang mereka katakan idza qasurat yadaka bil mukafaah, ketika tanganmu tidak mampu untuk membalasi kebaikan saudaramu, falyatul lisanuka bisyukri waddu'a bil jazail aufa, maka panjangkan lisanmu untuk mengucapkan terima kasih dan doa. Dia tuh. Kalau kita tidak mampu memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan saudara kita, tangan kita lemah untuk melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya, karena keterbatasan kita, maka jangan pendekkan lisan kita, panjangkan lisan kita. Maksud memanjangkan lisan apa? Ucapkan terima kasih dan doakan untuknya. Lihat para jemaah. Alangkah indahnya Islam itu. Ya. Maka kalau kita didoakan oleh saudara-saudara kita dengan doa-doa yang sangat banyak, maka kita mengatakan kepadanya, walakal mithil, untukmu yang serupa dengannya. Lihat, lebar jemaah. Jadi doa-doa yang kita ucapkan kepada saudara kita, kemudian kita balas dengan ucapan, walakal mithil. Maka doa-doa itu akan kembali kepada kita, lebar jemaah. Engkau juga mendapatkan hal yang sama seperti doa yang kau sampaikan kepadaku. Ini luar biasa, lebar jemaah. Ini motivasi-motivasi kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, terutama kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, para jemaah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mengucapkan terima kasih kepada saudaranya. Lihat nih. Kita kalau diberikan kebaikan-kebaikan oleh saudara-saudara kita, para jemaah, ucapkan terima kasih. Kalau kita tidak mengucapkan terima kasih, itu tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, para jemaah, siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita, maka doakan dan ucapkan terima kasih dan berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Ini terutama, para jemaah, yang paling utama adalah para rasul, para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, orang-orang yang menjadi perantara sehingga kita bisa memahami agama ini, para jemaah. Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena para sahabat setelah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu memahami agama ini, para jemaah. Ini orang-orang berjasa kepada kita. Kemudian juga ini orang tua kita, ibu dan ayah kita, orang-orang berjasa yang mengadakan kita daripada tidak ada menjadi ada. Sebab adanya kita di dunia adalah orang tua, para jemaah. Orang tua yang sudah melahirkan kita, orang tua yang sudah mendidik kita, orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah membimbing kita, orang tua yang sudah mengarahkan kita, orang tua yang sudah memasukkan kita ke pondok-pondok pesantren belajar agama. Maka sering ucapkan kepada orang tua, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Jangan malu. Jangan gengsi, jangan. Kenapa? Ini orang tua berjasa, para jemaah. Mereka yang telah mengarahkan kita. Mereka tidak ingin anak-anaknya seperti dia, yang tidak paham agama. Tidak ingin, para jemaah. Dan kita tahu, salah satu daripada kenapa kita berada di sini, itu karena nasihat-nasihat orang tua kita. Walaupun mungkin nasihat-nasihat itu agak memaksa. Tapi itu kebaikan untuk kita, para jemaah. Di kemudian hari kita akan memahaminya. Ucapkan itu. Ketika datang, ketika menelpon, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi ibaratnya. Kalau kita tidak akan mampu, orang tua tidak akan mampu. Ini sensitif para jemaah. Apalagi kepada ibu. Bagaimanapun kita berterima kasih kepada ibu kita, tidak akan bisa membalasi setitik asi yang telah diberikan kepada kita, para jemaah. Ini untuk kita bisa melihat bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kepada guru-guru kita yang sudah membimbing kita, mengajarkan kita, ucapkan jazakallahu khairan. Sehingga betul-betul ilmu kita itu diberkahi, para jemaah. Acuan ilmu itu bukan banyaknya kitab yang kita pelajari, bukan banyaknya hafalan kita, bukan. Tapi bagaimana kita diberkahi dengan ilmu itu. Bagaimana cara ilmu kita diberkahi? Tahu jasa-jasa guru-guru kita, para jemaah. Ucapkan jazakallahu khairan kepada mereka. Selalu, bukan sekali, dua kali. Bukan. Karena tanpa mereka, padanya kita bukan siapa-siapa. Ucapkan itu kepada jemaah. Mereka yang telah memotivasi kita. Mereka yang sudah
1: membimbing kita untuk taat kepada peraturan, menjadikan kita seseorang yang sangat-sangat paham dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu peraturan-peraturan adalah untuk kita, supaya kita menjadi orang yang disiplin. Kalau kita disiplin di waktu kecil, maka akan menjadi kunci sukses di kala kita sudah dewasa. Ini semua adalah jasa-jasa guru-guru kita. Karena kita berpegang hadis Nabi SAW tadi, malam yashkurullah lam yashkurinnas. Seseorang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia belum dikatakan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting berjemaah, agar kita tidak pendek lisan. Kalaupun tangan kita pendek, maksud tangan pendek itu adalah tidak memberikan balasan yang sama, minimal kita jangan pendekkan lisan kita, panjangkan. Ucapkan terima kasih. Ya, kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, terutama yang tiga tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, juga kepada para ulama, makanya kan sunnahnya para jemaah untuk kita diberkahi ilmu yang kita dapatkan adalah ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, al-mutaqaddimun wal mutaakhirin, yang dahulu dan sekarang, doakan mereka. Qala al-muallifu rahimahullah, kalau sudah meninggal, kalau masih hidup, qala al-muallifu hafizahullah. Ini dalam rangka agar doa, agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Artinya apa? Kita pandai berterima kasih. Kita bukan seperti kacang lupa kulitnya. Tidak tahu dari mana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala para jemaah? Kalau kepada manusia saja kita tidak pernah berterima kasih, itu bukan basa-basi. Itu sesuatu niat yang memang ada dalam hati kita. Makanya saya usah katakan tadi, ini merupakan mindset hidup seorang mukmin mukminah. Yang pertama apa? Lakukan kebaikan. Yang kedua, ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, ucapkan terima kasih dan doakan. Nah, ini harus menjadi prinsip hidup para jemaah. Supaya kita tidak disebut orang yang apa? Yang tidak tahu balas budi. Sebenarnya para jemaah, orang yang melakukan kebaikan untuk kita tidak mau pujian daripada kita, tidak mau balasan daripada kita. Bahkan terima kasih pun tidak mau. Kenapa? Dia ikhlas. Tapi ini etika dalam kehidupan para jemaah. Etika itu lebih halus daripada akhlak. Etika. Maksudnya apa? Ketika kita diberikan kebaikan, ucapkan terima kasih. Kalau kita kepada teman, kita ucapkan terima kasih para jemaah, yang mungkin jasanya tidak seberapa kepada kita, lagi kepada orang tua kita. Masa kita ucapkan jazakallah khairan kepada teman-teman kita, tapi kepada orang tua kita tidak? Berarti kita tidak tahu tingkatan daripada kebaikan orang tua kepada kita. Ini camkan para jemaah. Ilmu itu diamalkan. Bagaimana supaya lisan kita basah dengan senantiasa memuja, memuji, berterima kasih kepada orang-orang telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita. Baik, para jemaah yang di muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan para jemaah, di samping ini merupakan prinsip hidup seorang mukmin, adalah agar kita menjadi kunci-kunci kebaikan para jemaah. Apakah kunci-kunci kebaikan untuk diri kita ataupun untuk saudara-saudara kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inna minan nas mafatihal khair, mafatihalil khairi, maghaliq lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci untuk kebaikan dan penutup-penutup untuk keburukan. "Wa inna minan nas," dan sesungguhnya ada di antara kalangan manusia, mereka menjadi kunci-kunci untuk keburukan dan penutup-penutup untuk kebaikan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi." Maka berbahagialah, berbanggalah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan ada pada tangannya. Apakah kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri ataupun orang-orang yang hidup di sekitarnya para jemaah. Nah, ini merupakan pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lihat para jemaah. Wa wailun liman ja'ala Allahu wa fatiha syar 'ala yadayhi. Maka celakalah orang-orang yang Allah jadikan di tangannya kunci-kunci keburukan. Lihat para jemaah. Jadikan diri kita, posisikan diri kita siapa? Kunci-kunci kebaikan. Apapun nama kebaikan, kita orang yang pertama kali mengawali dan merintisnya. Sehingga orang ingat akan kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga pahala mengalir kepada kita hidup ataupun kita sudah meninggal para jemaah. Jangan jadikan diri kita kunci-kunci keburukan. Apapun nama keburukan, kita yang pertama kali muncul namanya. Itu jangan, para jemaah. Ini juga prinsip dalam kehidupan ini. Ya, bagaimana kita menjadi seseorang yang senantiasa menjadi kunci-kunci untuk kebaikan. Di manapun kita berada. Dan hindari diri kita menjadi seseorang yang menjadi kunci-kunci keburukan para jemaah. Ini kebaikan dunia dan akhirat, keburukan dunia dan akhirat para jemaah. Karena ada pahala jariah, juga ada dosa jariah. Ketika kita membiasakan melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita, berarti apa? Kita sudah memposisikan diri kita kunci-kunci untuk kebaikan. Ini contoh santri. Ini yang paling pertama bangun, paling pertama datang ke masjid, sehingga teman-temannya melihatnya, kunci kebaikan. Teman-teman menirunya, orang yang paling rajin. Dia melakukan itu bukan untuk dipuji, para jemaah, sehingga, tapi dia ingin supaya dirinya menjadi teladan kepada teman-temannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau seseorang membiasakan ini dalam kehidupannya, di komunitas yang kecil seperti ini, maka dia akan terbiasa ketika dia sudah hidup di komunitas yang lebih besar daripada ini. Itu penting, para jemaah. Jangan jadi orang yang pertama kali melanggar peraturan. Jangan bangga dengan itu. Sehingga dia mengatakan kepada temannya, oh, saya bisa melanggar peraturan. Itu tidak tahu malu. Seharusnya orang bangga dengan kebaikan, para jemaah. Bukan bangga dengan keburukan. Sadarkah kita ketika seseorang bangga dengan keburukannya? Berarti apa? Dia sudah menjadi kunci-kunci keburukan kepada teman-temannya. Dia sudah menjadi penutup-penutup kebaikan untuk saudara-saudaranya. Jangan, para jemaah. Jadikan ketika sebuah kebaikan dilakukan, orang akan ingat, oh, fulan dahulu yang pertama kali ini. Lihat tuh, alangkah indahnya itu, para jemaah. Dan manusia adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, para jemaah. Ya, ini merupakan motivasi untuk kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga kita benar-benar menjadi kunci-kunci kebaikan, penutup-penutup kepada keburukan, bukan kunci-kunci keburukan dan penutup-penutup untuk kebaikan. Mungkin ini para jemaah untuk materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bisa dipahami. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasmaun wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل الإلمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya bagi seorang muslim dan muslimah, nikmat yang paling mahal dan yang paling berharga adalah nikmat agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, nikmat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sunnah bukan dengan bid'ah, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala serta tidak jauh darinya, tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia, sembari menunggu masuknya waktu salat isya di malam yang berbahagia ini, dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bil sabar dengan mengkaji kitab Sahihul Bukhari, hadis-hadis fitan, adalah di antara nikmat agama yang wajib kita syukuri kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Di mana beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, tercurahkan rahmat untuk mereka. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum, insyaAllah ta'ala kita akan membaca bab yang kelima dari kitabul fitan di dalam Sahihul Bukhari. Setelah sebelumnya kita membaca bab yang keempat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab dhuhuril fitan. Bab bermunculannya fitnah demi fitnah. Dan telah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini bahwa makna fitnah di dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah kurang lebih ada 11 makna al-fitnah. Dan secara umum fitnah itu terbagi menjadi dua, fitnatus syubhat dan fitnah asyahwat. Karena tidaklah dari anak keturunan Adam tersungkur dan terseret ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, kecuali karena iblis dan bala tentaranya yang menjerumuskannya ke dalam neraka Allah melalui salah satu dari dua pintu ini atau dari kedua-duanya. Kalau bukan dari pintu syahwat, maka dari pintu syubhat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan kurang lebih 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 5 di dalam bab ini. Yang pertama, kata beliau, haddatsana Ayyash bin Al-Walid qala akhbarana Abdul A'la qala haddatsana Ma'mar, yani Ma'mar bin Rashid Abu Hamzah, an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim qala an Sa'id, yani Al-Maqburi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang suatu zaman yang sudah sangat rusak, yang sudah sangat hancur, dan menandakan dekatnya hari kiamat. Yang pertama, yataqarabu az-zaman. Zaman semakin hari semakin yataqarab. Yataqarab dari kata qaruba, yaqrubu. Secara etimologi, kata qaruba yaqrubu bermakna dekat. Tetapi ini maksud di dalam hadis ini bahwa zaman semakin hari semakin yataqarab, semakin dekat. Maka banyak penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini maksud dengan zaman semakin hari semakin dekat adalah samanya perputaran waktu malam dan siang. Panjang pendeknya siang dan malam itu sama. Tidak ada bedanya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini maksud dengan yataqarabu zaman dari sabda Nabi SAW di sini adalah yadunu qurbu qiyamisah. Dekatnya hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yataqarabu zaman adalah taqsur al-layali wal-ayyami qusuran hisiyan. Memang perputaran masa, waktu semakin hari semakin cepat. Ulama yang menafsirkan sabda beliau ini dengan makna yang terakhir ini, mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan oleh Ahli Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Sungguh hari kiamat itu tidak tegak, tidak terjadi sehingga perputaran masa semakin hari semakin cepat, sehingga perputaran waktu satu tahun seperti satu bulan. Satu bulan bagaikan satu pekan. Waktu satu pekan seperti satu hari. Satu hari kasah. Yang sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia satu jam. Namun makna sa'ah yang sesungguhnya adalah waktun qasir. Waktu yang pendek. Dan waktu yang pendek satu jam itu habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang kita rasakan hari ini. Seakan-akan baru tadi kita melakukan sholat asar. Tiba-tiba sudah sholat maghrib. Ketika kita melakukan sholat asar tadi, seakan-akan baru selesai sholat duhur. Sudah masuk waktu asar. Ketika kita berada di waktu duhur, seakan-akan baru saja kita selesai melakukan sholat subuh. Kok tiba-tiba sudah masuk waktu duhur? Demikian juga ketika kita melakukan sholat subuh tadi pagi. Seakan-akan kita baru saja masuk ke kamar tidur dan baru saja meletakkan kepala kita di atas bantal tidur. Kok tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Dan ini sudah kita rasakan. Tanpa terasa sebagian kita sekarang ada yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tanpa terasa matahari sudah terbenam. Kemudian nanti ketika kita pulang kemudian tidur tanpa terasa sudah masuk waktu subuh. Tak terasa sudah duha. Tanpa terasa sudah zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi. Kemudian kita tidur lagi. Kemudian tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baru terkejut. Di dalam Masjid Nurim Blok M Square saja bisa terkejut mendapatkan pertanyaan ini. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri dan di dalam liang kubur jemaah. Nah. Sekarang jamaah dimuliakan Allah, seakan-akan ketika kita berada di musim COVID kemarin, kayaknya jam itu enggak berputar. Hah? Tanpa terasa kita sudah melaluinya 2 tahun yang lalu. Ketika datangnya COVID, seakan-akan masa tidak berputar. Seakan-akan dunia ini tidak berjalan. Sekarang tanpa terasa, sudah 2 tahun yang lalu COVID menimpa kita. Nah. Seakan-akan baru kemarin tsunami itu terjadi di Aceh. Sekarang sudah 20 tahun yang lalu rupanya. Nah, banjir di sana, di sini, ya, di mana-mana berbagai musibah terjadi. Seakan-akan baru kemarin. Tetapi setelah kita hitung-hitung, rupanya sudah sekian tahun yang lalu. Nah, betapa mencekamnya Indonesia, khususnya di ibu kota tahun 98. Orang-orang yang tinggal di pusat kota saat itu seakan-akan dunia ini cukup lambat pergerakannya. Tanpa terasa sekarang sudah 30 tahun yang lalu kurang lebih. Atau sekian lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, maka jamaah ini mulakan Allah, apa yang menghalangi kita dan yang melambatkan kita untuk mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah sekian masa Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Berulang kali Allah berikan kesempatan untuk kita bertobat. Berulang kali di antara kita naik turun pesawat. Walillahilhamdu walminah, sampai hari ini dia belum pernah jatuh dari pesawat. Yang berlayar di laut juga sudah berulang kali Allah berikan kesempatan untuk dia bertobat. Meskipun berulang kali dia mengalami berbagai musibah di tengah-tengah laut. Yang berkendaraan lalu lintas setiap harinya, baik itu dengan sepeda motor atau mobilnya, berulang kali dia mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi sampai hari ini dia masih hidup. Bukankah ini bentuk kesempatan taubat yang Allah berikan berulang kali kepada kita jamaah dimuliakan Allah? Apakah belum cukup kita bermaksiat kepada Allah dengan syirik, dengan bid'ah dan maksiat puluhan tahun yang lalu? Kemudian kita masih tetap ingin meneruskannya di sisa-sisa umur yang belum tahu kapan ajal mendatangi kita. Maka di dalam surat Fatir Allah Jalla wa'ala menyindir semua kita. Dengan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat Allah? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Telah datang kepada kita Al-Quranul Karim. Telah datang kepada kita Nabi SAW. Peringatan dari para ulama melalui kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah Jumat mereka. Peringatan dari teman-teman soleh kita yang selalu menuntun kita menuju jalan Allah Jalla wa'ala. Dan memperingatkan kita dari jalan-jalan neraka Allah Jalla wa'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah cukup umur yang kami berikan kepada kalian untuk kalian ingat kepada Allah Jalla wa'ala? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Nah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada juga di antara ulama yang memaknakan sabda Nabi SAW di atas, bahwa zaman semakin hari semakin cepat perputarannya adalah keruntuhan negara. Bahwa negara demi negara amat cepat runtuhnya. Kalau dulu Namrud berkuasa bisa sampai 400 tahun lamanya dia menjadi seorang raja. Fir'aun puluhan tahun. Bahkan disebutkan bahwa doanya Nabi Musa alaihi salam menyelamatkan Bani Israel itu Allah kabulkan 40 tahun setelah Nabi Musa alaihi salam berdoa. Tatammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Demikian juga penguasa-penguasa yang datang setelahnya. Baik penguasa yang saleh maupun penguasa yang zalim. Semakin hari semakin pendek umur negara itu. Nah, apalagi dengan sistemnya demokrasi ini hanya 5 tahun. Baru dilantik udah habis waktunya. Ya, 5 tahun tanpa terasa. Kalau penguasa-penguasa dahulu ada yang berkuasa seperti Namrud dalam Israiliyat disebutkan 400 tahun. Lamanya dia menjadi raja yang bengis, yang kejam dan zalim. Membakar hidup-hidup orang-orang yang tidak mau menuhankannya. Dan tidak bisa mendengar berita ada wanita cantik. Kecuali dia memerintahkan algojonya untuk menjemput paksa kemudian diperkosa. Nah, itu Namrud. 400 tahun berkuasa. Nah, Persia ratusan tahun. Romawi juga ratusan tahun. Tapi setelah Nabi SAW diutus dan terkhusus setelah wafatnya beliau, kekuasaan itu hanya sebentar. Abu Bakar 2 tahun, Umar hanya beberapa tahun, Uthman hanya beberapa tahun, Ali bin hanya beberapa tahun, dan semuanya hanya 30 tahun. Nah, setelah itu datang Muawiyah hanya beberapa tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah juga hanya beberapa tahun sampai hari ini. Ini makna yang kesekian dari sebagian ulama terhadap makna hadis Nabi SAW di atas. Ada juga yang mengatakan bahwa ini maksud dengan yataqarrabuz zaman adalah qasrul a'mar. Pendeknya umur manusia ini di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu umur manusia itu panjang-panjang jamaah. Bayangkan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh alaihi salam saja berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Maksudnya 950 tahun. Itu dakwahnya doang. Berarti berapa umurnya? Ya. Sekarang di Indonesia umur paling panjang berapa? Ada di Indonesia orang yang berumur 150? Mungkin. Mungkin kalau ada yang berumur 90 hingga 100 cuma 1-2 orang. Keumumannya meninggal dunia di bawah 70 dan 60 tahun. Bahkan sebagian survei menyebutkan mayoritas orang yang mati di dunia secara umum itu di umur 40 ke bawah. Dan sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilum menjawaza dhalik. Umur mayoritas umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang berumur lebih dari itu. Sekarang kita kajian sekian orang. Rata-rata umurnya di bawah 60 atau di atas 60? Berapa orang yang umur 60 ke atas? 1, 2, udah berapa pak? Nampak kok kayak baru tamat SMA. Tamat SMA tinggal kelas 20 tahun. Barakallahu fik. Anak kira masih berumur 40-an, Pak. Masya Allah. Barakallahu fik. Allah yafadak. Hanya beberapa orang. Kebanyakan jamaah di bawah 60 tahun. Nah. Dan anggaplah jamaah yang dimuliakan Allah, umur kita akan sampai 60 hingga 70 tahun. Apabila kita bandingkan dengan waktu di akhirat kelak, maka umur 60 hingga 70 tahun itu sangatlah pendek. Sangatlah sementara. Makanya terlalu mahal untuk disia-siakan hanya untuk kenikmatan yang semu lagi menipu belaka di dunia ini. Kemudian setelah itu kita diadab di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Anggaplah kita punya umur 60 hingga 70 tahun. Kemudian kita bandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan satu hari notabenenya 12 jam. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini enggak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan waktu akhirat yang Allah katakan khamsina alfasanah. Satu harinya seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini hanya berbanding beberapa menit waktu di akhirat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari 'adaban yaumal qiyamah la rajulun yuwdha'u tahta rijlihi jamratan fayaghdi minhumā dibaq." Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, baru diletakkan, belum dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma najjina minan nar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan tidak ada azab yang lebih ringan dari ini di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Nah, maka akankah waktu yang tidak lebih dari 1,5 jam ini akan kita sia-siakan, jamaah? Apakah demi kenikmatan yang masa penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam kita rela kehilangan syurga? Kita rela kehilangan nikmat melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang merupakan nikmat yang paling besar di dalam syurganya. Rela kehilangan nikmat bertemu, dapat memeluk Nabi SAW. Dapat memeluk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bisa bertemu dengan Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Wassalihin. Hanya demi nikmat dunia yang penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam. Akankah kita rela mengorbankan telaga Nabi SAW di Padang Mahsyar? Rela melakukan bid'ah-bid'ah yang menjadi sebab kita diusir dari telaganya hanya demi menjaga dan memperkuatkan ketokohan kita, demi menjaga jumlah follower? Kita rela melakukan itu semuanya? Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali hadis Nabi. Ini yang pertama, kata Nabi, tanda sudah dekatnya hari kiamat. Yang kedua, wa yanqusul amal. Amalan itu semakin hari semakin berkurang. Kalau ada yang berkata, banyak kok Ustaz orang yang beramal, bahkan ada yang melakukan zikir akbar dari mulai ba'da isya sampai subuh, Ustaz. Bahkan jangankan di masjid, di kuburan-kuburan saja juta-jutaan orang berzikir kepada Allah, kok dikatakan amalan semakin hari semakin berkurang. Nabi bersabda demikian karena yang dimaksud dengan amalan di dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah yang memenuhi dua syarat. Tanpa terpenuhi dua syarat ini, suatu ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Jalla wa'ala, siapapun yang melakukannya dan dimanapun dia melakukannya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhih. Allah tidak akan pernah menerima suatu amalan, suatu ibadah kecuali yang murni karena wajahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis kursi Allah Jalla wa'ala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan dia riak di dalamnya, maka pada hari kiamat aku akan meninggalkannya, tidak akan dipeduli oleh Allah. Dan ibadah-ibadah yang ia kerjakan juga tidak akan dipeduli oleh Allah. Akan menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Siapa yang mampu ikhlas hari ini, jamaah? Sangat berat. Berbicara tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya riya sangatlah mudah. Bahkan terkadang di saat kita sedang berbicara tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya riya, kita justru sedang tidak ikhlas dan sedang jatuh ke dalam riya. Karena jangankan kepada kita, jamaah dimuliakan Allah, kepada para sahabatnya saja Nabi SAW pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kalian lakukan adalah syirik kecil. Fasu'ila'an. Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau menjawab, riya. Memperlihatkan ibadah dengan tujuan untuk dipuji dan disanjungi. Kemudian Nabi mencontohkan, yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Salah satu di antara mereka salat, ketika takbiratul ihram salatnya murni karena Allah. Keluar dari rumahnya untuk salat murni karena Allah. Kemudian di dalam salatnya dia mengetahui ada orang yang sedang melihatnya. Dia pun mengindah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Ketika awal masuk ke dalam salat ikhlas, masya Allah. Begitu datang calon mertua berdiri di sampingnya, mulai berubah niatnya. Dia pun berakting dan memanjangkan bacaannya seakan-akan surat Al-Baqarah yang sedang dia baca. Padahal inna a'tayna kal kautsar yang dia ulang-ulangi. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Jalla wa'ala rabbil alamin. Allah tidak boleh disekutukan dalam hal ini. Maka tidak boleh seorang mengatakan hidup dan matinya untuk selain Allah. Dari ini kita mengetahui betapa alai bin lebay bintu syirik ucapan sebagian musisi atau sebagian penggombal kelas syirik. Yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu, wahai istriku, wahai kekasihku. Ini penggombal kelas syirik. Kalau penggombal kelas tauhid, dia akan berkata kepada istrinya, hidup dan matiku hanya untuk sang penciptamu, wahai bidadariku. Dan dialah yang memerintahkanku untuk memperlakukanmu dengan cara yang baik, untuk menuntunmu ke surganya dan selalu setia kepadamu. Lihat, hanya dengan menambahkan satu kata, terkadang seseorang bisa berpindah dari syirik kepada tauhid. Inilah pentingnya ilmu agama dan pentingnya ilmu akidah khususnya. Nah, syarat yang kedua suatu amalan itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala berfirman, Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling lelah di dalam beramal. Tapi yang Allah katakan siapakah yang paling bagus amalannya? Para ulama tafsir mengatakan di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini. Maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah sabdanya yang cukup jelas, yang cukup gamblang dan sangat-sangat tersurat bahasanya. Tetapi bisa-bisanya sebagian orang mengatakan harus ditakwil, sehingga sebagian orang berusaha mentakwilnya dan membingungkan orang lain untuk memahaminya dan dia sendiri kebingungan bagaimana cara membingungkan orang lain. Ketika menjelaskan hadis Nabi yang berikut ini, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Masih kurang jelas bahasa Nabi yang seperti ini, jemaah? Masih butuh untuk ditakwil lagi? Maka tidaklah ada yang mentakwil hadis ini dan berusaha membingungkan kaum muslimin dari hadis ini demi membenarkan bidah-bidah hasanah kecuali kita melihat air wajahnya sendiri sedang bingung. Nah, karena bahasa Nabi yang cukup jelas dalam hadis ini. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menjelaskan di antara Syekh Utsaimin dalam kitabnya Usulul Fiqh wa Qawaidih dan Syarah Al-Arba'in mengatakan bahwa suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk agama ini, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dalam 6 hal. Dalam 6 hal setiap ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-jinsiyah, dari sisi jenis ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan jenis yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tidak sah meskipun kita ikhlas melakukannya. Contohnya, ibadah hewan kurban, Allah dan Rasulnya menentukan harus dari jenis bahimatul an'am, unta, sapi, kerbau dan kambing. Maka barang siapa yang menyembelih dari selain jenis ini, maka tidak akan diterima sebagai ibadah kurban meskipun dia ikhlas. Dia menyembelih seekor kuda. Kuda halal dimakan dan lebih mahal dari unta. Ya. Atau ayam. Ada enggak ayam yang lebih mahal dari unta? Ada. Ayam-ayam yang baru hijrah dari Makau. Ayam-ayam yang telah menghasilkan uang miliaran rupiah. Iya. Yeah. Banyak. Kok tahu, Pak? Pengalaman. Iya. Yeah. Menjelang Idul Adha, taubat dia dari judi, tabung ayam. Dan ayam itu sudah pernah dihargakan sekian miliar oleh orang lain. Dia, ini ibadah kurban. Saya hijrah. Saya kurban pakai ayam ini. Saya dan ayam sekaligus hijrah. Nggak bisa. Karena jenisnya berbeda dengan jenis yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti dibangun di atas dalil. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk ke dalam masjid, sebelum duduk kita salat 2 rakaat. Sebabnya apa? Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk kecuali dia telah salat minimal 2 rakaat sebelumnya. Ini sebabnya. Sebab salat 2 rakaat sebelum duduk. Dalilnya jelas. Tiba-tiba ada orang yang melakukan salat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya? Sebabnya tahiyatul mobil baru. Ya. Sebabnya apa? Tahiyatul rumah baru. Kita katakan sholat memang ibadah yang dianjurkan. Dan Anda ikhlas melakukannya. Tetapi dalil itu sebagai sebabnya tidak, tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga. Al-kaifiyah. Cara. Metodenya mesti sesuai dengan metode yang telah dikhususkan di dalam agama ini. Sebagai contoh wudu. Ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan wudu, Nabi katakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Setelah beliau mempraktikkan wudunya di hadapan para sahabatnya, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humran maula Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Tidak bisa dibebaskan. Tidak bisa seorang berwudu mengawali kakinya kemudian mengakhiri dengan tangannya. Tidak sah wudu. Nah, contoh lainnya salat. Apakah seseorang bisa beralasan salat diawali dengan salam kemudian diakhiri dengan takbiratul ihram? Kemudian ketika dilarang mengatakan enggak ada kok larangan. Yang penting kan enggak ada larangan. Enggak ada larangan salam duluan pas salat. Ada hadis yang mengatakan, kalau kamu sholat, jangan diawali dengan salam. Gak ada larangannya. Tapi gak ada yang berani melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu sholat Nabi bukan seperti itu. Berarti fitrah hati nurani seorang muslim dan muslimah, dia meyakini benarnya kaedah bahwa ibadah itu bukan ada larangan atau tidak. Tetapi ada dalil, ada petunjuk, ada perintah atau tidak. Nah. Demikian juga ketika Nabi melaksanakan haji. Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dari haji yang telah aku laksanakan. Tidak dibebaskan oleh Nabi SAW caranya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Al-adadiyah. Dari sisi nominalnya. Tidak boleh lebih dan kurang dari nominal yang telah ditentukan secara khusus. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya secara khusus. Seperti anjuran beristighfar secara umum kapanpun dan dimanapun, bersalawat kepada Nabi dan sebagainya. Tapi ada ibadah-ibadah yang telah ditentukan nominalnya. Maka kita tidak boleh melakukannya lebih atau kurang dari nominal yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya rakaat, salat. Baik yang sunnah maupun yang wajib. Apakah bisa seseorang mengatakan kita kali ini kan lagi libur semua nih. Subuh kali ini 4 rakaat aja. Gak bisa. Dan tidak ada yang berani melakukannya. Padahal tidak ada sepanjang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang salat subuh lebih dari 2 rakaat. Silakan Anda buka Al-Quran dan seluruh kitab hadis. tidak ada larangan dari Nabi yang mengatakan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Kenapa? Menunjukkan hati nurani setiap muslim dan muslimah menerima kaedah tidak boleh beribadah tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Nabi SAW. Sekarang seandainya ada orang sholat subuh sengaja lebih dari 2 rakaat dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Ibadah ini diterima atau tidak? Tidak. Apa alasan Anda? Itu bid'ah bukan? Bid'ah. Apa alasan Anda? Kan enggak ada larangannya. Yang penting tujuan kita baik. Kan enggak ada larangannya. Daripada kami main gitar, main musik, main catur, kan lebih baik sholat. Masa sholat dilarang? Tentunya tidak ada muslim yang punya akal berargumentasi demikian. Lalu kenapa dalam bidah-bidah yang lain dia berargumentasi demikian? Wal ahkamu taduru ma'illati wujudan wa adama. Sementara illat itu kalau hukum illatnya sama hukumnya sama. Kalau illat yang berbeda barulah hukum itu berbeda. Nah. Makanya ketika seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab melihat seseorang sholat lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah sholat subuh. Sementara sholat sunnah sebelum subuh Nabi tentukan 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairu minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Beliau melihat ada seseorang yang melakukannya lebih dari 2 rakaat. Maka ditegur dan dimarahi oleh Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulama tabi'in. Maka orang ini berfilsafat, bermantik di hadapan Sa'id bin Musayyab. Dia kira kekuatan mantik itu mengalahkan kekuatan Al-Quran dan hadis. Allahu azzamani bis-salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, apakah Allah akan menyiksaku karena salat yang aku lakukan? Orang salat kok enggak dipermasalahkan. Sono tuh orang berjudi, kenapa enggak dibidah-bidahin? Tuh sono tuh prostitusi, kenapa enggak dibidah-bidahin? Ya akhi, di manakah ada orang yang berharap surga dan beribadah kepada Allah dengan zina, dengan judi? Enggak ada. Bahkan dia malu kalau diketahui sebagai penzina, sebagai penjudi. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Maka orang ini mengatakan, apakah Allah akan menyiksaku karena salat yang aku lakukan, wahai Sa'id bin Musayyab? Seperti sebagian orang mengatakan, kok salawat aja enggak boleh? Masa ini enggak baca Al-Quran enggak boleh dan sebagainya? Maka Sa'id bin Musayyab menjawab, Allah tidak akan menyiksamu karena salat yang kamu lakukan. Tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu telah menyelisihi sunnah Nabi-Nya SAW. Jawaban Sa'id bin Musayyab. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, az-zamaniyah. Dari sisi waktunya, tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan oleh agama ini secara khusus. Contohnya salat 5 waktu. Kemudian haji dan umrah. Haji. Ya bisa seseorang karena sedang Ramadan di Mekah langsung haji, di jamak takdim hajinya. Takutnya nanti enggak keluar visanya di musim haji. Jamak takdim ajalah Ramadan. Alhamdulillah Arafah dan Mina juga sepi. Tidak crowded. Enggak bisa. Nah, yang keenam adalah al-makaniyah. Dari sisi tempatnya, kita tidak boleh keluar dari tempat yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya haji. Mau tidak mau, suka atau tidak ke negara Saudi Arabia, kita tidak bisa haji kecuali di Mekah. Tidak bisa antum pindahkan ya, di Indonesia. Karena di sini banyak wali yang majdub. Ya, karena negeri 1000 wali dan sebagainya. Tidak bisa. Allah sudah tentukan di sana tempat haji. Contoh lainnya i'tikaf. Ibadah i'tikaf Allah tempatkan di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Maka tidak ada i'tikaf dan tidak dikatakan i'tikaf yang syar'i. Kalau bukan di masjid, meskipun di tengah-tengah kuburan 1000 wali majdub sekalipun. Ini 6 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan 2 syarat ini, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi, enggak mudah hari ini jamaah. Sebagian orang masya Allah mudah ikhlas. Tetapi untuk melakukan suatu ibadah dengan sunnah Nabi, dia mulai khawatir terhadap ketokohannya, terhadap nama baiknya. Bahkan sebagian orang tahu suatu ibadah itu bidah. Tetap aja dia melakukannya. Karena khawatir kalau tidak melakukannya akan dituduh Wahabi. Oh Ustaz udah terpapar Wahabi juga nih kayaknya. Mulai was-was dia. Bahaya nih. Akhirnya dia pun melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, padahal dia tahu bagaimana yang sesungguhnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau sebagian orang mudah melakukan baginya beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi amat sulit baginya ketika sholat, puasa, haji, umrah, kalau enggak riya. Kayaknya dalam 7 kali tawaf, kalau enggak sekali cepret, hello guys, di depan kamera, kayak enggak bisa tawaf. Sulit sebagian orang begitu. Dalam 7 kali sa'i, kalau sekali aja enggak nekan kamera, hello guys, kayaknya enggak bisa sa'i. Sulit. Maka Nabi SAW mengatakan, tanduru fi akhir zaman salat. Ada 3 hal yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama, al-amalu ala wifqi sunnah. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, ad-dirhamul halal. Penghasilan yang halal. Siapa di antara kita yang hari ini punya uang, harta 100% murni halal? Minimal ada syubhatnya. Bahkan sebagian orang, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, semuanya hasil jangkrik. Dan kita khawatirkan anak yang akan lahir keluarnya jangkrik. Anak jangkrik. Karena hasil susu yang dia belikan untuk anaknya, gizi yang dia berikan untuk istri, hasil jangkrik semuanya. Tahu jangkrik kan? Istilah khusus di kalangan orang khusus. Jangkrik alias hasil memeras orang lain. Orang lain memberikan kepadanya karena takut kepadanya. Karena ditakut-takuti dan sebagainya. Atau dengan cara-cara haram lainnya. Riba dan sebagainya. Yang ketiga kata sebagian ulama salaf adalah as-sadiq, as-salih. Teman salih yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Siapa yang hari ini punya teman yang selalu mengingatkan kepada, bro, besok ada kajian. Hadir enggak? Kalau hadir, gua jemput ente. Jarang jamaah. Bahkan yang lebih banyak, bro, dugem enggak malam ini? Biar gua jemput. Gua yang traktirin, gua yang bayarin. Santai aja, bro. Lagi ada duit ini, kita harus dermawan, bersedekah di antara kita. Justru lebih banyak yang seperti itu. Nah, 3 hal ini kalau Anda miliki di akhir zaman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ini Nabi katakan tanda dekatnya hari kiamat bahwa sebuah masa itu sudah sangat hancur. Yang kedua, yaitu berkurangnya amal saleh. Kenapa beliau mengatakan berkurangnya amal saleh? Karena suatu amalan itu tidak dikatakan sebagai amalan yang saleh diterima oleh Allah kecuali dengan memenuhi 2 syarat di atas tadi. Dan kedua-duanya sulit jamaah. Maka solusi terbaik untuk bisa merealisasikan 2 syarat tersebut adalah selalu memohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon taufik kepada Allah. Agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dan keberanian di dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua kata para ulama, mengingat nilainya dunia ini. Karena rata-rata orang yang tidak ikhlas dalam beribadah dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, justru dengan bidah, dan dia sudah tahu ilmunya, semuanya karena dunia. Kalimat dunia di sini mencakup pujian. Yang kedua, ingin mendapatkan harta, takut hilang ketokohan, takut hilang berkurangnya follower, takut berkurangnya panggilan ceramah, dan sebagainya. Ini semua bentuknya, semua ini adalah dunia. Nah, kata At-Tirmidzi Al-Hakim, hendaknya Anda sering-sering mengingat nilai dunia yang sesungguhnya. Bahwa dunia ini tidak menyamai, tidak senilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah. Apakah demi sesuatu yang nilainya seperti ini, Anda rela riya, rela melakukan bid'ah yang balasannya adalah neraka. Dan satu hari di dalamnya, paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Demi dunia yang nilainya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk, kita rela sholat kita tidak diterima oleh Allah. Dibuang oleh Allah, dicampakkan oleh Allah menjadi debu yang berterbangan. Dan kita akan menjadi dari orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya karena riya. Nah, maka Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyah wujuhu yawma idin khasyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah. Mereka sudah lelah, letih beribadah, beramal. Tasla naran hamiyah. Justru amalan-amalan yang telah melelahkan mereka itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Kata ulama tafsir, karena tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah beliau. Atau sesuai dengan sunnah beliau tetapi tidak ikhlas karena Allah jalla wa'ala. Baik, jamaah ini mulakan Allah. Sudah masuk waktu isya? Sudah? Belum. Yang ketiga, Nabi mengatakan وَيُلْقَى أَشُّحْ. Mayoritas umat manusia saat itu menderita penyakit syuh. Apa itu penyakit syuh?

sisa-sisa hadis dari bab ini sehingga pada pertemuan berikutnya kita berpindah ke bab yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan kepada kita bahwa zaman semakin hari semakin dekat dan amalan saleh semakin hari semakin berkurang, beliau bersabda wa yulqa asyuh, dan penyakit syuh benar-benar merajalela. Mayoritas manusia menderita penyakit syuh. Inilah sebuah penyakit, barang siapa yang dijauhkan darinya, dia akan beruntung dunia akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hashr, وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dijauhkan, dibersihkan dari penyakit syuh, maka dia pasti sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya Nabi SAW bersabda, وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحْ فَإِنَّمَا أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الشُّحْ. Jauhilah oleh kalian penyakit sifat syuh, karena syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan وَثَلَاثٌ مُحْلِكَاتٌ, ada tiga hal yang akan meluluh lantakkan dunia dan akhirat kalian. Setelah Nabi SAW menyebutkan hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu dituruti, wa i'jabul mar'i bi nafsih, yang kedua sifat ujub yang ada pada diri seseorang, maka yang ketiganya adalah wasyuhun muta', penyakit syuh yang selalu ia taati. Apakah syuh itu? Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Karim Khudair, syuh adalah wasyuh asyaddu minal bukhl. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil pelit, cuma pelit doang. Tapi kalau syuh ini fahwa bukhlun ma'a hirs. Pelit yang diiringi oleh sifat yang sangat semangat ambisi dalam mencari dunia. Udah pelit, ambisius lagi. Ada orang pelit tetapi tidak ambisius. Ini semangatnya mengumpulkan harta siang dan malam, kalau bisa mah lembur. Hah? Keluar dari di sana anaknya masih tertidur, belum bangun dari tidurnya, dan pulang di sana anak-anaknya telah tidur malam. Dan tidak peduli dengan cara apa dia memperolehnya. Bahkan ketika dinasihati untuk menjauhi penghasilan haram, justru sebagian orang menjawab, Ustaz, sekarang jangankan yang halal Pak Ustaz, yang haram aja sulit kita dapatkan, apalagi yang halal, kata. Syuh. Dan seperti yang Nabi katakan tadi, karena syuh umat-umat terdahulu binasa aja. Karena syuh sebagian orang rela berpindah dari tauhid kepada syirik. Karena penyakit syuh sebagian orang rela menukar sunnah dengan bidah. Dan karena sifat syuh, banyak orang rela menukar salat dengan tidak salat, menukar ketaatan dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan karena penyakit syuh, sebagian orang rela menumpahkan darah manusia. Rela menghilangkan nyawa saudara sekandungnya hanya demi secuil dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Apa sebabnya? Syuh. Maka Nabi bersabda tadi, wa iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian dari penyakit syuh ini. Fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Karena penyakit syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Karena penyakit syuhlah terjadi dengki di antara kaum muslimin, dengki antara DKM ini dan DKM itu, hasad antara panitia ini dan panitia yang lainnya, bahkan terjadi hasad antara ustaz ini dan ustaz itu, dai ini dan dai itu. Karena syuh. Dan karena syuh, sebagian manusia rela melenyapkan ribuan nyawa demi kepentingan politiknya, demi kursinya, demi partainya, demi korpnya, dan seterusnya. Wa iyyakum wasyuh. Jauhi oleh kalian sifat syuh. Fa inna syuh qad ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit syuh telah membantai, meluluh lantakkan umat-umat sebelum kalian. Allah mengatakan wa may yuqashuha an nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dibersihkan dari penyakit syuh,
maka dialah orang yang beruntung.

di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, di sini Syekh mengatakan, syuh sekarang yafshu wa tawasa bih. Kalau dulu seseorang malu punya sifat syuh, sekarang syuh ini merajalela, bahkan dia wariskan, dia nasihati kepada orang-orang yang setelahnya agar memiliki penyakit syuh. Walaupun dia tidak berbahasa, nak kamu harus menjadi orang pelit. Memang enggak, bahasanya enggak begitu. Tetapi kalau direnungi, apa yang dia sampaikan kepada anak-anaknya, sejatinya dia sedang mengatakan, nak anak-anakku, kalian semua harus menjadi orang pelit. Namun bahasanya dengan bahasa yang tersirat. Nah. Ya. Wa tawasa bih. Justru manusia menasehati orang lain untuk punya penyakit syuh. Fatajidu tajir yubkhil bima fi yadi. Terkadang seorang pengusaha, seorang pembisnis, seorang pedagang bakhil dengan apa yang ada di tangannya. Ketika ada ajakan untuk berinfak, untuk bersedekah, i'tadhar. Dia enggan melakukannya. Bal tashabba'. Bahkan sebagian mereka berakting telah melakukan apa yang tidak ia lakukan. Sehingga ketika dia aja berinfak, dia justru berkata, qad fa'alna wa anfaqna wa batalna wa antum ma tadruna amma nukhfi. Saya udah banyak bersedekah di sini dan sebagainya. Kalian enggak tahu sedekah saja yang tersembunyi. Kata Syekh, udah pelit ngomongnya begitu lagi, kata Syekh. Yaqulu hadha wa huwa ma akhraja syai'an. Dia berkata demikian padahal tidak pernah berinfak. Udah infak enggak mau, bohong lagi. Kalian enggak tahu infak-infak saya yang tersembunyi. Nah, ini alasan ketika diajak berinfak dan enggan berinfak. Saya udah sering berinfak, hanya saja kalian enggak tahu karena infak yang saya lakukan tidak diketahui oleh tangan kiriku, apa yang diinfakkan oleh tangan kananku. Allahul musta'an. Ada manusia-manusia yang seperti ini, senang dipuji atas kebaikan yang sebenarnya dia tidak melakukannya. Dan Allah menyebutkan ini sifatnya Yahudi dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab. Yahudi itu mereka suka sekali dipuji atas perbuatan-perbuatan yang mereka tidak melakukannya. Dan orang-orang yang seperti itu jangan kamu kira akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab. Kemudian Syekh mengatakan wa qad yubtala biwujuhin min wujuhi badlil mali wa sarfihi la tanfa'u la fi dinihi wala fi dunya. Ini peringatan yang luar biasa dari Syekh untuk kita semua, untuk ana dan antum semua. Kata Syekh, seringnya orang yang syuh itu pelit plus ambisius. Seringnya orang yang syuh itu Allah timpakan berbagai musibah padanya terhadap hartanya. Dan bentuk musibah yang Allah timpakan kepada hartanya adalah Allah mudahkan dia mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Dalam perkara-perkara dunia, bahkan dalam perkara maksiat. Tetapi Allah persulitkan dia membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang Allah cintai. Dan ini fakta jemaah. Orang yang pelit berinfak di jalan kebaikan seringnya dermawan di jalan kejelekan. Ya. Kalau infak untuk masjid, operasional dakwah dan lainnya enggan. Begitu duduk dengan kawan-kawannya di warung kopi, rokok dari dia semuanya. Rokok-rokok mahal dia yang beli. Hah? Ke karaokean dia yang bayar. Bahkan saking dermawannya na'udzubillah min dzalik, sebagian mereka setiap dugem dia yang bayarin kawan-kawannya. Kalau touring yang tidak bermanfaat, dia yang bayarin semuanya. Main trail naik turun gunung, dia semua yang support. Dia donaturnya. Bahkan kalau ada acara pentas, dia donaturnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ana diceritakan oleh seorang kawan, di sebuah tempat ana yang tidak ingin sebutkan namanya, nama tempat ya, bukan orang ya. Sebagian mereka karena punya harta uang yang luar biasa, terkadang mengundang artis dari pusat, dijemput dengan helipad di bandara setempat, langsung diturunkan dengan heli, kemudian diturunkan di helipad yang ada di dalam halaman rumahnya. Dan terkadang sebagian mereka taruhan. Bentuk taruhannya, dia dengan, ya saya beri, kita buat taruhan.
ini artis mau bertahan sama saya sebulan dan tidak akan balik ke Jakarta atau tidak. 1M taruhan. Sampai segitunya mereka buat taruhan. Lihat. Ketika Allah mengharamkan sebagian orang membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Ini yang kita bicara muslim. Bahkan seorang teman pernah bercerita. Sebelum ngaji ya. Bahwa teman akrab dia ketika menjumpai seorang pengusaha. Di sebuah tempatnya, di apartemennya. Dan di situ ada seorang artis terkenal yang diperlakukan selayaknya seekor anjing. Seorang artis terkenal diperlakukan oleh dia layaknya seekor anjing. Demi uang. Kehormatan hilang. Kemuliaan hilang. Diperlakukan seperti seekor anjing. Dan ketika Allah membalas orang-orang yang pelit di jalan kebaikan. Nah, Allah mudahkan dia mengeluarkan hartanya di jalan kejelekan. Karena dia enggan mengeluarkannya di jalan kebaikan. Ketika dengan teman-temannya yang soleh, dia pelit. Tetapi ketika dengan kawan-kawannya yang uangnya digunakan untuk merokok, ya, untuk touring yang tidak ada manfaatnya, goes berhari-hari, dia support. Dia jadi donaturnya. Setiap duduk, dia donatur rokoknya. Pergi ke karaokean, dia donaturnya. Tetapi begitu ajakan infak, membangun rumah Allah, operasional dakwah dan sebagainya, dia justru pelit. Ini Allah timpakan kepada setiap orang yang memiliki sifat syuh. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat. Atau kata beliau, wa tusallatu alaihi umurun taqdi ala amwalihi min ghairi faidah. Terkadang Allah timpakan kepada yang musibah yang melenyapkan hartanya. Dan Allah memiliki banyak cara untuk menghilangkan harta kita. Gak mesti harus datang tsunami, gempa, COVID-19. Gak mesti jemaah. Terkadang hanya dengan satu ide yang rusak, miliaran rupiah uang kita hilang dalam sekejap waktu. Investasi bodong. Ya kan? Ini kan ide yang rusak. Hanya karena ide yang rusak bisa melenyapkan miliaran rupiah. Atau terkadang karena salah ketik, salah meletakkan jarinya di handphonenya, hilanglah miliaran rupiah dari saldonya. Allah memiliki banyak cara aja. Makanya bahasa Al-Quran, selalu mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Karena harta yang kita miliki bukan milik kita. Itu milik Allah. Dan Allah yang memberikan. Dan ini nasihat buat kita semua jemaah. Seringnya anak lihat, sebagian ya, anak gak menuduh semuanya. Sebagian teman-teman anak lihat, bahkan sebagiannya udah ngaji. Ketika merasa dirinya udah sukses menjadi pengusaha, sukses pengusaha hebat. Seringkali bercerita, cerita yang mengesankan. Itu semua dia dapatkan karena perjuangan yang luar biasa. Ya akhi, belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah berikan kekuasaan yang luar biasa untuk beliau. Harta yang berlimpah ruah. Jin-jin saja tunduk kepada beliau. Apa kata beliau? Apakah beliau mengatakan, oh dulu saya prosesnya, kalian jangan lihat sekarang. Lihat dulu ketika saya proses, dulu saya keluar. Biasa sabar ya perjuangan saya dan sebagainya. Enggak. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur wa am akfur. Kata beliau. Ini adalah keutamaan dari Allah. Allah memberi ini kepadaku untuk menguji keimananku. Apakah aku akan bersyukur atau kufur? Seorang mukmin yang bekerja berikhtiar dengan hati yang bertawakal. Melakukan sebab-sebabnya. Tetapi setelah sukses memperolehnya, dia lupakan semua ikhtiar yang telah dia lakukan. Dan dia tidak menisbatkannya kecuali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nah, anak kagum dengan sebagian orang yang masya Allah luar biasa kekayaannya, tetapi ketika mana ada ustaz ini ya, Allah sudah berkehendak, ustaz. Mana ada anak enggak terus cerdas kok ustaz, masih banyak orang lain lebih kaya, lebih cerdas, cari uang, lebih hebat berbisnis ya, mungkin ini ujian dari Allah untuk anak. Mudah-mudahan doain ustaz, mudah-mudahan harta anak ini tidak membawa anak ke neraka. Ya, ada sebagian orang baru cuma beberapa digit uangnya sudah menjadi motivator yang luar biasa dalam kesuksesan membangun bisnis begini dan begitu. Dan ketika dia berbicara, dia lupa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah. Bukan karena kecerdasannya. Lihat Qarun. Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu pengetahuan yang aku miliki.
saya kaya seperti ini.

Saya S1-nya bisnis manajemen di Inggris, S2-nya di Amerika, S3-nya di Perancis. Saya sekolah. Saya berjuang dulu malam hari, saya pernah begini dan begitu. Kalau kalian mendengar bagaimana perjuangan saya, itu enggak usah ente ceritain, ucapkan saja mudah-mudahan yang Allah berikan kepada ana ini akhi bukan istidraj. Mudah-mudahan ini bukan istidraj untuk ana. Ini ujian dari Allah untuk ana. Apakah ana akan kufur dengan harta ini atau akan bersyukur? Tapi kalau antum ingin sharing, mungkin sebagian ikhtiar yang pernah ana lakukan bisa antum renungi, bisa jadi cocok buat antum, bisa tidak. Berbicaralah dengan bahasa iman, jemaah. Jangan berbicara dengan bahasanya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semuanya karena ilmu pengetahuan yang aku miliki. Lihat sebagian motivator. Padahal dia juga enggak kaya-kaya banget. Bahasanya, pantesan UMKM kalian enggak laku. Begini. Ya akhi, bahasa seorang muslim enggak demikian. Qattarallah wa masya fa'al. Berbahasalah dengan bahasa iman. Berbahasalah dengan bahasa yang menunjukkan kita memahami takdir. Berbahasalah dengan bahasa nilai-nilai takdir. Enggak seperti itu. Lihat Nabi Sulaiman. Di puncak kekayaan. Di puncak kekuasaan. Di puncak kerajaan. Apa kata beliau? Min fadli Rabbi. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kan beliau pernah berikhtiar. Ya kan? Pasti beliau ada perjuangannya. Tapi kata beliau, ini semata-mata dari Rabb. Allah ingin mengujiku dengan harta dan kekuasaan ini. Apakah aku akan bersyukur? Atau justru akan? Subhanallah. Jangankan kekayaan begitu banyak. Umar, setelah sebelumnya beliau lapar dan kelaparan yang luar biasa. Di rumah salah satu dari sahabat Ansar yang kemudian Nabi bacakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Umar, kepada Abu Bakar dan diri beliau. Firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wahai Abu Bakar dan Umar. Semua nikmat kita terima di dunia ini akan Allah audit seluruhnya dan akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apa kata Abu Bakar? Seakan-akan aku ingin memuntahkan semua hidangan yang telah aku masukkan ke dalam perut tadi karena aku khawatir tidak mampu menjawabnya ketika dihisab di hari kiamat kelak. Tuh Abu Bakar, padahal yang beliau makan cuma kambing. Ya, bareng Nabi lagi makan. Ya kan? Kemudian susu kambing setelah sebelumnya beliau lapar dengan kelaparan yang luar biasa. Dan yang memakannya Abu Bakar, Umar. Berbeda dengan kita. Sebelum lapar, Masya Allah, syurga dan neraka di depan mata. Begitu kenyang, Masya Allah. Seperti di laut, selat. Seperti di Samudra India dan Samudra Pasifik. Nggak ada batasan lagi. Abu Bakar setelah kenyang ngapain sih? Nggak mungkin kan para sahabat setelah kenyang, na'udzubillah berbuat maksiat, masuk ke diskotik, ghibah dan sebagainya. Mereka setelah kenyang, seandainya kenyang, setelah itu sholat 5 waktu bareng Nabi, berangkat jihad. Cari nafkah, nemani Nabi dakwah. Tapi Nabi ingatkan dengan ayat tadi. Ingat, makanan yang telah kita makan ini, kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari siapa? Dan apa yang kamu perbuat setelah itu? Sampai-sampai Abu Bakar berkata, seakan-akan aku ingin memuntahkan semua yang telah aku masukkan dari hidangan itu. Karena khawatir aku tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kita ya jemaah? Ya? Yang memiliki harta lebih dari itu. Abu Bakar saja khawatir. Potongan daging kambing yang telah beliau masukkan ke dalam perutnya bareng Nabi. Di rumah Ansar. Tidak sanggup beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbahasalah dengan bahasa-bahasa yang seperti itu jemaah. Jangan kita sedikit sukses sebelumnya jatuh, kemudian sukses sedikit. Berbicara seolah-olah kita tidak pernah belajar tauhid. Nah, lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Contohlah Nabi Sulaiman. Dan jangan menjadi seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya sepertinya karena ilmu pengetahuan aku. Dulu saya kursus, saya belajar, saya berusaha siang dan malam. Kalian sabarlah kalau mau berjuang. Dengar ini cerita gua nih, biar gua ajarin kalian, biar menjadi pembisnis yang hebat. La haula wala quwata illa billah. Ini ujub, ini tafakhur. Ya akhi, katakan saja qadarullah. Hari ini Allah takdirkan saya lebih dari saudara. Mungkin bisa jadi besok pagi Anda lebih kaya dari ana. Inilah kehidupan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti.
Dalam sekejap waktu Allah ambil kerajaan Qarun. Allah tanamkan, Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah bersama istananya. Dan dia sedang di depan kaumnya. Tetapi hanya dia dan istananya yang ditelan oleh bumi. Tidak dengan selainnya. Lihat Nabi Sulaiman. Subhanallah. Kerajaan, seluruh kerajaan Saba tunduk dan berserah menyerahkan kerajaannya untuk Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kan beliau punya ikhtiar, ya kan? Beliau pernah melakukan berbagai perjuangan tentunya, tetapi ketika sudah mendapatkannya, lihat. Ini semata-mata dari Allah. Dia buluani aashkur am akfur. Allah ingin mengujiku, apakah aku akan bersyukur atau justru nah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji karena waktu yang membatasi kita. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada pertanyaan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum. Baik, barakallahu fik. Definisi niat itu adalah kehadiran dan kesadaran hati terhadap apa yang kita lakukan. Itulah niat. Ketika Anda berniat melihat ada jadwal kajian seorang ustaz, kemudian menghadirinya, Anda telah berniat untuk menghadirinya. Tidak mungkin tanpa niat bisa sampai ke Blok M Square. Makanya sebagian ulama mengatakan, "Law kallafanallahu bi'amalin bighairi niyyah, lakana at-taklifa bighairi taqah au kama qala." Tasyautsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Seandainya ada amalan-amalan yang Allah perintahkan tanpa niat, maka ini adalah bentuk perintah terhadap sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya. Nah, makanya Nabi SAW juga bersabda ketika melihat ada seorang mampir di majelis ilmu yang sedang beliau sampaikan. San, itu tujuannya bukan untuk mendengarkan ilmu, tetapi sedang mencari dan menunggu seseorang yang sedang hadir. Dia pun ikut duduk menunggu orang itu keluar, temannya. Maka Nabi mengatakan, ulaikal qawmu la yashqa bihi jalisuhum. Orang-orang yang berada di majelis ilmu ini adalah orang-orang di mana orang yang ikut duduk saja dengan mereka akan bahagia, akan beruntung. Apalagi memang dia sendiri duduk di situ untuk ilmu. Ini duduk di majelis ilmu agama, tujuan ke situ bukan untuk nuntut ilmu, mau nyari kawannya. Kayak si dia nih ngaji di sono tuh. Yuk kita lihat. Akhirnya nunggu di situ. Dapat keberkahan majelis ilmu agama. Apalagi memang ketika kita bergerak dan berjalan, memang niat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian juga safar antum karena suatu dinas duniawi, apabila itu sebuah kewajiban dari dinas kita atau tempat kita bekerja, ini juga bentuk ibadah. Karena menjalankan amanah adalah ibadah. Safarnya kita mencari nafkah, itu ibadah. Dan terhitung jihad. Dalam Sunan At-Tabrani, Nabi menyebutkan, orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, kana fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan seandainya mati, dia mati husnul khatimah. Nah, barakallahu fik. Ada 6. Yang pertama, sebab ibadah yang dia lakukan, menyatakan itu sebab ibadah harus di atas dalil. Nah, barakallahu. Pertanyaan cukup bagus. Dibedakan menghafal dalil dengan mengetahui dalil. Mengetahui dalil wajib. Ya, karena kita dalam Islam beribadah tanpa ilmu, tetapi menghafalnya bukanlah sebuah kewajiban. Makanya para ulama dahulu, ulama mengatakan tidak semua sahabat itu hafiz Al-Qur'an. Nah. Adapun beribadah dengan ilmu, ini sebuah kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Dan Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm, al-'ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum beramal. Sama masalah agama khususnya. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil 'ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Perintah berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Adapun menghafal dalil bukanlah sebuah kewajiban, tetapi itu sebuah keutamaan. Wallahu taala alam bisawal ilmu illallah. Naam, tafadhal barakallahu fiik. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barakallahu fiik.
Tentunya yang pertama Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum ya. Kayak ini kaidah baku dalam agama kita dan juga kaidah umum dalam semua hal. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Ya, semampu kita. Tentunya kalau semua orang harus kita nasihati, kita enggak ada waktu lagi untuk tidur jemaah. Semampu kita. Yang kedua, bagaimana cara menasihatinya? Tentunya tidak ada tips yang baku di dalam Islam. Tipsnya adalah relatif. Tentunya orang kalau kita dekat dengannya, kita tentunya tahu mana waktu yang paling tepat untuk menasihatinya, dengan cara apa yang paling tepat, dan apa cara yang paling tepat untuknya. Namun secara umum Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dengan akhlak, seperti dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya. Dan seterusnya. Di semuanya beliau memanggil ayahnya, pada ayahnya penyembah patung. Ya abati, wahai ayahandaku. Dengan bahasa yang sopan. Para ulama keluarkan faedah dari sini, pentingnya akhlak dan bahasa yang santun di dalam menegur orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau kaedah-kaedah umumnya demikian, tapi secara spesifik barakallahu fik, tentunya tip nah barakallahu fik, tipnya tidak ada yang baku. Dan semampu kita, wallahu a'lam bishawab, mungkin dengan orang tua seperti itu ditegur setelah dia menyampaikannya. Kalau dikala itu mungkin dia akan tersinggung. Mungkin sambil ngopi, sambil duduk santai, sambil ketawa, atau sambil menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Qarun. Kalau langsung diingatkan, sebagian orang memang tersinggung. Tapi memang itu konsekuensi dakwah. Tidak mungkin kita bisa berdakwah tanpa membuat manusia tersinggung. Nah, Nabi yang begitu mulia akhlaknya, tapi ketika berdakwah semua manusia tersinggung, ya kan? Sehingga mereka mengusir beliau. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu illallah. Masyaallah. Ini pertanyaan cukup bagus. Namun sebenarnya ini dari satu sisi pertanyaan, tapi dari sisi yang lainnya juga cambukan keras untuk anak pribadi dan kita semua jemaah. Kenapa sebagian kita bisa jatuh ke dalam maksiat sementara dia telah mengetahui hukumnya? Dia punya akal dan memiliki ilmu tentang hukumnya, tetapi bisa melakukannya. Jawaban yang pertama adalah karena semua kita anak keturunan Adam, bukan anaknya malaikat. Dan Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina tawabun." Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa. Khatta', banyak dosanya. Nabi tidak mengatakan terkadang jatuh ke dalam dosa. Justru beliau mengatakan khatta', banyak dosanya. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak taubatnya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Law lam tuznibu la dhahaballahu bikum, thumma khalaqa khalqan jadidan fayuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Seandainya semua kalian ini tidak punya dosa, Allah akan hilangkan kalian. Kemudian Allah menciptakan ciptaannya yang baru, yang mereka melakukan dosa, kemudian bertobat, beristighfar, merengek-rengek, memohonkan ampunan kepada Allah, kemudian Allah memberikan ampunannya kepada mereka. Luar biasa sang pencipta kita. Ya. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berdosa, pernah menduakan Allah, pernah berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin pernah berperang bersama musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu tentunya. Pernah ribuan kali berzina, pernah menjadi seorang yang homo, pernah menjadi wanita yang lesbi, pernah khamar, pernah membunuh, pernah merampok. Allah katakan, jangan pesimis dari ampunan Allah. Allah akan ampuni seluruh dosa kalian kalau kalian bertaubat. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa maksiatmu itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang, kemudian engkau bertobat memohonkan ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli
meskipun dosa yang telah kamu lakukan itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang. Dan Nabi bersabda, "At-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah." Orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari atau Muslim, pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita datang dalam keadaan sudah hamil karena zina, dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fa aqim alayya al-had." Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. "Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina. Tolong tegakkan hukum had zina kepada aku." Maka Nabi bersabda, "Pulang kamu, lahirkan bayimu itu." Kemudian walinya dipanggil, keluarga besarnya. "Kalian jaga anak perempuan kalian ini. Jangan kalian cela dia. Jangan kalian sakiti dia. Sehingga dia melahirkan bayinya." Setelah dia melahirkan bayinya, ini kan ada jeda waktu yang panjang ya kan. Seandainya dia mulari kan bisa. Menunjukkan kejujuran dia di dalam bertaubat. Dia pun datang kepada Nabi dengan menggendong bayinya. "Wahai Rasulullah, aku sudah melahirkannya. Tolong tegakkan hukum had zina kepada aku." Maka Nabi mengatakan, "Irji'i hatta tahtimi." Kembalilah engkau ke keluargamu. Dan susuilah bayimu ini sehingga engkau menyapihnya. Dia pun menyusuinya dan sehingga menyapihnya. Menyapih anak bayi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Menunjukkan ini wanita jujur ingin bertobat. Karena seandainya dia lari di masa ini yang begitu panjang, tentunya Nabi tidak akan mencarinya, kata para ulama. Dia pun kembali setelah selesai menyusui dan menyapih bayinya. "Wahai Rasulullah, tegakkan hukum had kepada aku." Maka Nabi pun bersama kaum muslimin merajamnya, melemparinya dengan batu-batu sedang sampai meninggal dunia. Setelah itu Nabi justru menjadi imam sholat jenazahnya. Dahsyat enggak? Justru Nabi menjadi imam sholat jenazahnya. Doa Nabi mustajab enggak? Ketika Nabi mengatakan untuknya, "Allah maghfirlah warhamah wa'afiyah wa'afuhan wa'asimu duqaba akhir minuz." Mustajab enggak? Pasti mustajab. Umar yang melihatnya mengatakan, "Ya Rasulullah tusalli alaiha waqad zanat." "Wahai Rasulullah, engkau akan menyolati mayat wanita ini padahal dia sudah berzina dan kita merajam dia karena zina?" Tanya Umar kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, "Ya Umar, laqad tabat taubatan law wusi'at wa law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'atuhum." Lihat betapa luasnya ampunan Allah. "Wahai Umar, seandainya ini wanita ini udah taubat, seandainya taubatnya itu dibagikan untuk 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu sudah cukup sebagai modal untuk mereka masuk surga." Betapa luasnya ampunan Allah. Andai yang diantara kita punya umur 100 tahun. Selama 100 tahun kurang 1 jam. Pernah berzina, membunuh, khomer, judi, bahkan pernah murtad berulang kali. Kemudian 1 jam sebelum matinya bertobat dengan tobat nasuha dan memenuhi syarat-syarat tobat. Allah ampuni semua dosanya itu dan Allah anggap dia seperti orang yang tidak melakukannya. Yang lebih dahsyatnya lagi tahu? Tahu apa jamaah? Wa ulaika yubatilullahu sayyatihim hasanat. Dalam surat Al-Furqan. Dosa-dosa yang dia lakukan tadi, begitu dia tobat, yang tadinya itu berbentuk dosa, Allah rubah berbentuk pahala di sisinya. Makanya kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya dari orang yang tidak bertobat kepada Allah. Seperti itu tawaran Allah kepada kita kalau mau bertobat, tetapi tetap enggan bertobat, berarti hatinya benar-benar sudah keras. Tidur di malam hari dalam keadaan sudah berzina, homo, berjudi, membunuh, merampok. Kemudian bangun, bertobat, menyesalinya. Memohon ampunan kepada Allah, memenuhi syarat-syarat tobat yang ada. Allah ampuni dosanya dan Allah anggap dia seperti orang yang tidak melakukannya. Tetapi masih enggan juga bertobat kepada Allah. Makanya kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak menerima tawaran tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Karena semua kita anak Adam, bukan dari malaikat. Makhluk yang tidak punya maksiat cuma satu. Malaikat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka tidak diciptakan hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, taufik dari Allah Jalla wa'ala. Maka yang kita harus sering-sering berdoa kepada Allah, Allah untuk dimudahkan melakukan kebaikan dan dimudahkan meninggalkan kejelekan.
Yang ketiga, sebab yang lainnya kata para ulama, karena saat itu dia tidak mengingat kematian. Karena seandainya hatinya sedang mengingat kematian, tentunya dia tidak akan melakukannya. Maka jamaah dimuliakan Allah, jangankan kita ya, yang sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Nabi, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan hidup di akhir zaman seperti ini. Bayangkan tadi, kita mau masuk ke masjid jaya melewati berbagai tempat yang menggoda syahwat kita. Nah, jangankan kita kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya yang hidupnya saat itu di Madinah. Di Madinah saat itu tidak ada karaoke, tidak ada dugem, tidak ada tempat prostitusi, tidak ada tempat perjudian, ya, tidak ada mal, ya, tidak ada bioskop. Hidup mereka antara dua gunung batu yang menghempit kota Madinah. Tengah-tengah padang pasir. Kalau keluar rumah mereka ke masjid atau cari nafkah atau jihad atau haji atau umroh. Kalau keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Khalid bin Walid. Berbeda dengan kita. Kalau keluar rumah jumpanya Abu Nawas, Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah Al-Kadzab dan seterusnya. Kepada mereka yang seperti itu kondisi iman dan lingkungannya, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan yaitu kematian. Kepada para sahabat Nabi memerintahkan agar banyak-banyak mengingat kematian. Karena tidak ada yang lebih menghardik kita untuk melakukan maksiat daripada mengingat kematian. Karena seorang yang ingat mati, dia takut. Seandainya dia sedang berzina, dia mati. Dia mati dan sedang di dalam tempat dugem. Dia mati sedang karaokean. Dia mati, na'udzubillah, di atas meja khamar. Dan lebih buruk dari itu semuanya, dia mati dan dia sedang di atas perbuatan syirik. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Salat di depan Ka'bah. Ya. Dia mati dalam keadaan sujud. Orang lain mungkin memuji, ya Masya Allah, kita cemburu sama beliau, mati dalam keadaan sujud di depan Ka'bah lagi. Tetapi seandainya dia sujud saat itu riya, karena ada calon mertua di sampingnya yang ikut sholat juga, selesai tawaf, dia mati su'ul khatimah. Dan mati orang yang dalam keadaan riya, walaupun sholatnya di depan Ka'bah, lebih buruk daripada orang yang mati di atas tubuh seorang wanita pelacur. Karena zina masih maksiat, sedangkan riya adalah syirik. Syirik itu sekecil apapun, dia di atas maksiat dan dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia tidak bertaubat. Ini akidah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik meskipun dia mati dan belum bertaubat darinya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka harus banyak mengingat kematian, jemaah. Dengan banyak mengingat kematian, kita akan berani memperjuangkan tauhid. Kita akan berani menyuarakan kebenaran. Kita akan berani istiqamah di atas agama Allah. Kita enggak peduli. Mau dipanggil Wahabi, mau dipanggil Yahudi, mau dipanggil kambing, mau dipanggil ninja Hattori, terserah lo deh. Mas Bulo. Kita enggak akan peduli. Yang penting ane mati dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Maka disebutkan ada dua cerita yang berdekatan. Dua orang saleh di masa salaf dirayu oleh seorang wanita tercantik di kota Madinah untuk berzina. Nah, satunya disuruh oleh preman-preman setempat kalau bahasa kita sekarang. Preman-preman setempat membuat taruhan. Seandainya wanita ini mampu menggoda seorang saleh yang sedang dalam rumahnya di puncak musim dingin berzina dengannya. Dia pun masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia kunci rumahnya, kemudian dia pun melepaskan seluruh pakaiannya. Dan tidak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Kemudian dia mengerayu orang saleh tersebut untuk berzina dengannya. Ada dua cerita yang semisal dengan. Yang pertama, salah satu dari keduanya, orang saleh tersebut langsung datang ke toilet dan mengambil kotorannya yang di toilet kemudian dioleskan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia mengatakan, ayo kalau mau wanita ini jijik. Kemudian dia pun lari. Akhirnya beliau sukses menjauhkan dirinya dari zina yang ditawarkan kepadanya. Yang satu lagi, dia mengambil bara api yang sedang dia panaskan untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin. Kemudian dia mengatakan, seandainya kamu mampu menahan bara api ini, maka aku akan mau berzina dengan, karena bara api neraka jauh lebih panas dan mengerikan dari ini. Wanita itu pun bertobat kepada Allah,
Kemudian dia pun mulai menutup aurat. Kemudian suaminya berkata, siapa yang merusakkan istriku? Bayangkan sebagai suami seperti itu. Menganggap istrinya udah rusak karena udah nutup aurat. Sebelum nutup aurat, ngobral aurat, itu gak dianggap rusak istrinya. Begitu istri nutup aurat, dianggap siapa yang rusakin istriku? Kok begini agamanya? Sebagian orang ada yang seperti itu. Nah, lihat bagaimana cara mereka mengajarkan kita meninggalkan maksiat yang pintunya sudah terbuka di hadapan. Adalah dengan mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, rasa takut kepada Allah akan muncul. Dan tiada yang lebih menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah selain dari rasa takut kita kepada Allah. Oke, lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Bukan diancam. Bagi orang tua kan, kalau kamu maksiat, saya usir, kamu gak dapat bantuan dan sebagainya. Luqman tidak demikian di dalam menasihati anaknya. Beliau nasihati anaknya dengan menanamkan rasa takut. Inna intakum mithqala dzarratin fatakum fi sakhra aw fis sama. Seandainya dosa yang kamu lakukan di dalam langit, di dalam batu, Allah tahu. Allah melihatnya. Dan kelak kamu akan dihisab. Makanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia mampu melawan hawa nafsunya. Allah sebutkan melawan hawa nafsunya setelah rasa takut dia kepada Allah. Maka syurga adalah tempat yang pasti untuknya. Sekarang siapa yang bisa menjaga anaknya? Selain dari rasa takut kepada Allah yang dia tanamkan di dalam hatinya. Ya kan? Sekarang kita tidur, anak kita di dalam kamarnya dengan HP-nya. Bisa jadi dia jualan sabu-sabu online di situ. Ya, sekarang banyak orang jualan sabu-sabu online. Dia bahkan bisa jual manusia, dia jual dengan HP-nya. Menjadi seorang mucikari. Dan berbagai penyimpangan lainnya. Tiada yang lebih menghardik seseorang dari maksiat kepada Allah selain dari rasa takutnya kepada Allah dengan menghadirkan kematian di dalam hatinya. Maka ya, para sahabat saja diperintahkan oleh Nabi untuk banyak mengingat kematian. Dan insya Allah, ba'dallah, setelah dengan mengingat kematian, kita akan istiqomah di atas agama Allah. Kita akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Kita akan berani terlihat sebagai seorang ahli tauhid yang bukan pelaku syirik. Kita akan selalu pede dan berani dan tidak peduli terhadap celaan manusia karena berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab wal ilmu innallah. Sebab-sebab yang lain tentunya juga banyak circle-nya. Karena kalau pergaulannya dengan orang-orang yang baik, tentunya ini akan mendukung dia. Tapi kalau teman mainnya sehari-hari yang paling baiknya adalah Abu Nawas, yang lainnya semuanya Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan ada yang Musailamah al-Kadzdzab. Justru dia dibuli karena tidak ikut serta melakukan maksiat. Makanya Nabi di dalam banyak hadis yang menyebutkan kepada kita bahwa teman itu sangat memberi pengaruh kepada agama seseorang. Coba antum bayangkan, seandainya antum berangkat ke sini atau pulang nanti dengan kawan yang suka masuk dugem. Iman antum sedang lemah. Syahwat ada sebagai anak muda. Dan dia tawarin, saya yang bayar bro. Lihat kiri kanan, ikhwan gak ada. Ustadz pun gak kenalan nih. Goyang gak? Goyang. Tapi kalau kita pergi dengan orang soleh, dengan orang yang berilmu, paling tidak kita meninggalkan sebagian keburukan kita di saat kita sedang bersama mereka. Contoh kecil yang ngerokok. Karena ngopinya bareng ustadz, bingung mau ngerokok di mana. WC juga gak ada, toilet juga gak ada. Mau ngerokok sekarang di cara main mah ustadz, akhirnya gak jadi ngerokok. Ya kan? Awal-awalnya cuma gak ngerokok hanya karena pergaulan. Lambat laun sudah terbiasa, oh rupanya nikmat banget hidup tanpa rokok dan sebagainya. Itu contoh kecilnya jemaah. Circle pergaulan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek, dan Anda seorang anak muda. Teman sangat menentukan agama kita. Bahkan jauh hari sebelum fitnah dunia terjadi seperti ini, Nabi sudah berbahasa, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Usahakan kalau antum main futsal bersama teman-teman yang ya walaupun kita enggak bilang mereka malaikat, tetapi paling tidak mereka tidak lebih buruk dari kita. Masya Allah banyak klub-klub futsal, syarat main futsal itu enggak boleh ngerokok, enggak ada musik, enggak boleh bawa perempuan. Daripada antum main futsal dengan orang-orang yang sebagian mereka bawa ceweknya ke situ sambil ngerokok, main musik, nampain setengah paha dan sebagainya, cari klub futsal yang baik, yang suka basket, cari circle yang baik, yang suka gowes, cari teman-teman gowes yang lebih mending daripada yang lain. Iya, antum
punya kebiasaan main bulu tangkis, cari teman bulu tangkis yang ketika kita pergi bermain, di saat beristirahat bermain, kita tidak menyaksikan maksiat. Ya. Kalau bermain dengan teman-teman yang suka bermaksiat, sebelum berangkat bermaksiat, di saat istirahat bermaksiat, pulang pun dengan maksiat. Teman sangat berpengaruh. Bayangkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, Nabi sudah bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung agama orang dekatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wala ilmu idallah. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita di atas agamanya. Dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim.

0: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanah aman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kalau kita berjalan di suatu perjalanan, niat kita ingin pergi ke Denpasar. Tapi ternyata kesasar jalan. Akhirnya bukan sampai ke Denpasar, tapi ternyata sampai ke Lombok. Kenapa demikian? Banyak faktor. Bisa jadi faktor karena ketidaktahuan kita, atau yang lain-lainnya. Kesasar dalam niat lebih parah dari itu. Yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Akhirnya harusnya dapat pahala, malah dapat dosa dan siksa. Kata Islam, niat adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan atau dalam ibadah kita. Untuk mendapatkan pahala, butuh niat. Demikian pula, untuk mendapatkan seseorang mendapatkan dosa karena niat juga. Oleh karena itu, ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum, jangan sampai ibadah kita berniatkan dunia. Dunia diniatkan untuk dunia. Akhirat diniatkan untuk akhirat. Sebaliknya, orang yang mengharapkan kehidupan atau amalan akhirat niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut dari amalannya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan naar. Mereka itu nanti pada kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Tuhabita ma sana'u fiha wa batilu ma kaanu ya'malun. Dan sia-sia apa yang mereka usahakan dan batil atau batal apa yang mereka lakukan. Terkadang seseorang berniat karena Allah, tapi juga niatnya bukan karena Allah. Ada orang tahajud, motivasinya ternyata ingin diluaskan rezekinya. Sehingga pada waktu itu niatnya dua. Dia ingin dapat karunia atau pahala dari Allah. Tapi dia juga ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, orang yang berhaji, kemudian niatnya dua. Yang pertama, dia niat haji karena Allah. Yang kedua, dia niatnya ingin berbisnis. Maka kata Imam As-Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu adalah niat hajinya karena Allah, maka pada waktu itu dia mendapatkan pahala. Namun bila niat bisnisnya lebih dominan, dia mendapatkan dosa. Dan apabila ikhwatul Islam azani Allah, ternyata niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuat, maka pada waktu itu kata Imam As-Suyuti, tasaqata, dia saling berguguran, tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Sungguh merugi sekali. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ara'aita rajulan ghoza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang orang yang berperang tapi niatnya dua?
Dia mengharapkan pahala, tapi juga ia mengharapkan yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apapun juga. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wa tughli wajhuhu. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang betul-betul murni karena mengharapkan wajahnya. Ya, bukan mengharapkan yang lain. Seringkali motivasi kita di dalam beramal kesasar. Ada orang berinfak, ternyata motivasi dia menginginkan ganti di dunia. Ah, saya mau berinfak biar rezeki saya gampang. Padahal itu niat dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha seorang hamba beramal kehidupan akhirat, ternyata amalannya atau niatnya karena dunia. Ikhwatul Islam azani Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha fihi wajhu Allah, la yatlubu illa li'aradin min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah." Siapa yang mencari ilmu dari ilmu yang harusnya ia mengharapkan wajah Allah padanya, tapi ia malah mengharapkan kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu, ya akhwal Islam azanillahu wa iyyakum. Disebutkan dan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, dan hadis itu hadis yang hasan sahih insyaallah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu ad-dunya وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. وَلَمْ تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang ditentukan saja untuknya. وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الْأَخِرَةُ. Dan siapa yang niat dia adalah kehidupan akhirat semata, ثَبَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ. Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya. وَجَعَلَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ. Dan Allah akan jadikan ya kekayaan itu di hatinya. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةُ. Dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina. Subhanallah, ternyata orang yang ketika berinfak, ia mengharapkan wajah Allah semata. Dia tidak mengharapkan sama sekali diganti di dunia. Maka Allah pertama akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatangi dia. Tapi ketika seseorang mengharapkan dunia dari amalan, maka kata Rasulullah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dituliskan saja. Artinya bisa jadi Allah ganti, bisa jadi tidak diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merugi sekali. Maka ada orang berinfak, ah saya mau berinfak, saya lepaskan timor saya, mudah-mudahan diganti pios. Apakah dia kira Allah akan ganti? Belum tentu. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena motivasi dia yang terbesar adalah dia ingin mendapatkan kehidupan dunia. Makanya subhanallah afal islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kita tidak boleh meminta dunia. Ya akhi, minta dunia itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan berdoa itu disuruh kita meminta apa saja yang kita inginkan. Jadi bedakan antara niat dan berdoa. Berdoa, silakan. Anda minta dunia, silakan. Sebanyak-banyaknya. Tapi niat kita berdoa adalah karena Allah. Niat itu adalah motivasi kita beramal untuk apa. Maka niat jangan dicampuri dengan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia, ingat,
karena dunia itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya hina di mata Allah. Dunia bagaikan kata Rasulullah lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Sedangkan amalan saleh itu sangat mulia sekali di mata Allah. Ternyata sesuatu yang mulia kita harapkan sesuatu yang hina. Bagaikan orang yang membeli sesuatu dengan emas. Dia tukar emas itu dengan kotoran yang tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah ya akal Islam. Maka dari itulah Allah tidak ridha seseorang apabila niatnya kesasar. Harusnya niat amalan akhirat untuk akhirat. Amalan dunia silakan untuk dunia. Tapi ternyata ia amalan akhirat dijadikan untuk mencari dunia atau mengharapkan kehidupan dunia. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan. Dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mengharapkan keridhaannya saja. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yamidini amma ba'd. Khawani fitin azani Allah wa iya'kum. Alhamdulillah, sekitar bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu, Ustaz Jamil sama Mas Sabit nemu Yana di Al-Furqan membicarakan tentang berbagai hal, salah satunya tentang sistem kurikulum yang ada di pesantren yang berbarokah ini. Salah satu yang dibicarakan adalah tentang kajian Ahad ini. Kajian Ahad ini, karena gak perlu cerita yang lain-lain, karena hari itu rahasia negara. Ini kajian Ahad ini yang beliau minta pada ana untuk setiap Ahad, tapi ana gak bisa karena yang bisa ana luangkan untuk di Ahad ini, untuk yang Ahad pagi hanya yang ketiga. Karena Ahad yang lain ana ada jadwal paten, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini. Intinya gak bisa. Jadi, setelah dipertimbangkan sana sini, kalau kajian bulanan itu tetap menggunakan Mukhtasar Sahih Al-Imam Muslim, itu memang dari awal dulu ana bilang gak pas kajian bulanan pakai Mukhtasar Sahih Muslim. Sekali pertemuan mentok 2-3 hadis. Nah, itu butuh umurnya Nabi Nuh untuk menyelesaikannya. Butuh umurnya Nabi Nuh untuk menyelesaikan Mukhtasar Sahih Muslim. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Rembuk punya rembuk, akhirnya kurikulum mulai tahun ajaran ini itu kita sepakati untuk berusaha menyelesaikan satu kitab setahun dalam waktu 10 pertemuan. Anggaplah gak bisa mentok 2 tahun wala yazid, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan itu tidak ada kemungkinan kecuali mutun ilmiah yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk menjadikan landasan ilmu kita dengan kitab-kitab tersebut, yang banyak disusun oleh para ulama. Disusun oleh para ulama misalkan Syekh Abdurrahman Al-Qasim dalam Barnamij Mutun Thalibul Ilm yang ma'ruf itu. Ini mulai dari Fasal Tamhidi sampai Fasal Sadis, Mustawa Sadis, yang disusun oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam Barnamij Tahidul Ilm atau Barnamij apa itu, lupa. Atau yang semisalnya. Sehingga kitab-kitab itu minimalnya pernah kita lewati yang tidak diajarkan di Fasal Tamhidi dan I'dadi di Ma'had yang berbarokah ini. Karena kemarin ada beberapa mutun ilmiah yang direncanakan jadi mukarrar di Fasal Tamhidi. Fasal Tamhidi itu fasal sebelum masuk dalam mukarrar asli, yaitu Sahihain dan Zawaidu As-Sunan terhadap Sahihain. Melihat kondisi bahwasanya memang kajian ini bulanan, dan karakter kajian bulanan itu yansa haliruhu ma qablahu, yang sekarang melupakan yang kemarin. Jadi yang sekarang itu melupakan yang kemarin, dan harus wajib tidak saling terkait. Harus wajib tidak saling terkait karena sebulan. Itu pun yang dituju bukan antum, bukan kayak kajian maghrib. Kajian maghrib, kajian rebo sore itu memang untuk thullabul ilm. Karena kita itu yang kita bahas adalah bagaimana masak. Dan masak itu enggak untuk semua orang.
untuk bu dapur yang masak. Tapi kajian ini ditujukan untuk umum, maka kita menggunakan kitab-kitab itu biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Itu dan ana asma wa uti, karena ana terima hati ini dhaif. Jadi asma wa ta'ah dalam urusan ini, kalau antum ada munakasyah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kependidikan dan durus ilmiah, maka munakasyah tidak ke ana. Tapi munakasyah ini ke Ustaz Ahmad Jamil hafizahullah ta'ala. Lekan itu para hadirin azani Allah wa iyyakum, fal aslu keputusan beliau berlaku. Keputusan beliau berlaku insyaallah subhanahu wa ta'ala dari mulai bulan Muharram ini sampai bulan tahun ajaran depan, berarti waktu kita hanya 10 bulan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita usahakan atau kita selesaikan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala, karena itu adalah kitab yang muttafaq alaih ala jalalatihi wa fadlihi, dan muttafaq alaih untuk landasan seorang talibul ilm dalam memahami pondasi-pondasi keislaman. Tapi karena mengingat, yakni karena mengingat bahwasanya waktu 10 bulan, sedangkan sebulan sekali berarti 10 kali pertemuan, maka yang akan kita lakukan adalah membaca mulai dari mukaddimah dan hadisnya wa ta'liq ma yahtaju ila ta'liq, bukan syarah muwassa dan mutawwal, tapi ma yahtaju ila ta'liq masailil kitab. Karena insyaallah subhanahu wa ta'ala sekelas Arba'in Nawawiyah itu satu kitab yang masyhur maklum dan pasti sudah maklum di kalangan kita yang sudah pernah mempelajarinya, maka itu mimbabi tikrar wal muraja'ah. Kalau yang belum pernah mempelajarinya, maka mimbabi al-fa'idah bi'ithni rabbina tabaraka wa ta'ala. Dan di antara sunnatus salaf adalah sering memuraja'ah dari ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Dan sunnatu rabbina jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim itu sering mengulang-ulang. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah sholat wa aqimus sholat itu puluhan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah zakat itu puluhan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kisah Nabi Adam pada waktu di surga sampai terus di surga, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Fulan wa'alan dari para anbiya, itu juga berulang. Hanya satu dua cerita yang tidak diulang-ulang, tapi rata-rata cerita para nabi dan para rasul, terutama qasasu Bani Israel, itu banyak diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isyarat bahwasanya memang menuntut ilmu itu salah satu di antara prinsip dasarnya adalah kasratul muraja'ah. Jadi sering memuraja'ah dari kitab-kitab yang ada. Ini suatu hari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di Jami' Unizah itu sedang mojok sendirian membaca satu kitab kecil begitu. Membaca satu kitab yang amat sangat kecil. Kejaa'ah Ahad talibul ilm, salah satu di antara talibul ilm itu datang lalu melihat, yakni mencoba untuk melihat serius benar Syaikh Utsaimin itu membaca satu risalah kecil. Fa idza bihi, risalah itu adalah Nukhbatul Fikar. Nukhbah al-Fikar. Dan itu adalah kitab level paling dasar selevel di dengan Baikuniyah dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu mustalah hadis. Ya meskipun Nukhbatul Fikar di atasnya dikit. Ya kalau boleh saya katakan bayi kembar tapi adik kakak, selisih 1 jam. Ini antar keduanya itu selisih 1 jam, enggak sampai selisih 2 tahun, enggak adik kakak beneran 2 tahun. Tapi bayi kembar selisih 1 jam. Tetap adik kakak tapi adik kakak yang sangat mepet. Itu kalau level-level Baikuniyah dibandingkan dengan Nukhbatul Al-Fikar. Hanya kalau bagi orang Arab yang kepengin menghafal matannya, ana lebih sarankan ke Baikuniyah karena lebih gampang. Tapi kalau kasratul masail wa diqqatul masail, lebih ana sarankan ke Nukhbatul Fikar karena diqqatu al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Maka at-thalib ini pun heran, orang sekelas al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu yang sudah sampai pada maqam yang hampir tertinggi dalam dunia ilmiah itu masih memegang memurajaah mengulang-ulang Nukhbah Al-Fikar. Maka beliau kemudian bertanya, ya Syekhana, aba'da hadhihi al-jalalah taqra' Nukhbah Al-Fikar?
Ini abada hadhihi al-jalalah. Al-jalalah ya ikhwan, setelah maqam yang sangat tinggi ini. Ingat ya, al-jalalah itu bukan jalalah. Al-jalalah itu binatang memakan bangkai. Binatang memakan najis. Ini ba'da hadhihi al-jalalah. Ini itu taqra. Ini hadha al-kitab as-saghir. Qal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya bunayya biduni hadha as-sighar la yujadul kibar. Ini biduni hadha as-sighar la yujad al-kibar. Dan begitu ya akhwan, da'fu ulama'ina wa da'fu masyayikhina. Jadi mereka itu selalu mengulang-ulang dari pelajaran-pelajaran yang ada, bahkan melandasi semua ilmu-ilmu syar'i yang ada. Karena kayak dalam ilmu mustalah hadis, kitab mustalah hadis yang paling tinggi adalah Fathul Muhyitsnya Imam Sakhawi rahimahullahu taala, sebagai syarah dari Alfiyah Al-Hadis lil Iraqi rahimahullah. Mustalah hadis yang ada pada Fathul Muhyitsnya Imam Sakhawi rahimahullah itu lebih tinggi dibandingkan dengan Tadribur Rawinya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, tapi jarang dipelajari sebagai mukarrar, meskipun di jami'ah yang disiplin ilmunya takhususnya dalam ilmu hadis karena terlalu tebal. Kitab itu 5 jilid. Beda dengan Tadribur Rawi yang hanya 2 jilid. Tapi masail yang ada dalam Tadribur Rawi itu enggak jauh-jauh dari masail yang ada dalam Nukhbah Al-Fikar. Kayak masail yang ada dalam Alfiyatul Hadisnya Iraqi yang merupakan matan tertinggi dalam ilmu mustalah hadis, matan ya, kawan, yang disyarah menjadi Fathul Muhyitsnya Imam Musakhawi, itu pun masailnya hanya pengembangan dari kitab-kitab sekelas Nukhbah Al-Fikar. Begitu yakni gambaran ilmiah yang ada dalam dunia para yakni ulama-ulama kita. Antum enggak usah megang kitab karena sudah hafal mestinya. Ana baca biiznillah subhanahu wa ta'ala dari muqaddimatul muallif. Muqaddimatul Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardhin. Mudabbiril khalaiki ajma'in. Ba'ith ar-rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Biddala'il al-qat'iyah wa wazihatil barahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Qayyumis samawati wal ardhin, yang mengatur, mengendalikan langit dan bumi. Al ardhin itu bentuk jamak dari ard, karena samawatu sab'a, ini wah, ini bumi, langit yang 7 dan bumi pun 7. Dengan tafsilat yang ada pada kutub ahli ilmi tentang makna 7 bumi. Mudabbirul khalaiki ajma'in, Allah yang mengatur semua makhluk. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim, yang mengutus semua rasul salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, kepada semua orang yang sudah terkena beban syariat. Mukallaf. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, yani untuk memberikan hidayah kepada mereka. Wa bayani syara'i'id din, yani syariat-syariat agama. Biddala'ilil qat'iyyati wa wadhihatil barahin, dengan dalil yang qat'i dan dalil-dalil, bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, saya puji Allah atas semua nikmatnya. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih, dan saya mohon kepada Allah tambahan dari kemuliaan dan kemurahannya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar, yang saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Esa dan yang perkasa, yang pemurah dan maha pemaaf. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, kekasih dan khalilnya. Afdhalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil Aziz, baik-baik makhluk yang dimuliakan dalam Al-Qur'anul Aziz. Al-mu'jizah al-mustamirrah ala ta'aqubis sinin, yang merupakan mukjizat yang berlangsung terus meskipun yakni sudah berkontak-gantinya tahun. Wa bisunanil mustanirah lil mustarsyidin, dan dengan membawa sunnah yang menjalani orang-orang yang bisa, yang mencari petunjuk.
al-makhsus bi jawami'il kalim, yang sunnah beliau itu diberi khususan memiliki jawami'ul kalim. Wa jawami'ul kalim ma qalla lafdhuhu wa kathura makna. Satu kata yang lafadznya pendek tapi mengandung makna yang sangat luas, yang dikumpulkan sebagian besarnya oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam kitab mulianya Bahjah Qulubil Abrar. Ini Bahjah Qulub Abrar, kumpulan jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau kumpulkan kisaran hampir 100 hadis. Ini kurang lebihnya hampir 100 hadis dari hadis-hadis jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa samahatiddin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyi wal mursalin. Semoga salawat Allah dan salamnya tertuju kepada beliau dan kepada semua nabi dan rasul. Wa ali kullin, dan semua keluarganya, pengikutnya. Wa sair salihin, dan semua orang-orang salih. Amma ba'd. Amma ba'd itu kalimat pemisah antara muqaddimah dan maudhu'ul kalam. Faqad ruwayna, kami telah meriwayatkan an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri. Berapa itu? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 sahabat. Min turukin kathirat, dari berbagai jalan yang banyak. Biriwayatin mutanawi'at, dengan riwayat yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ala ummati 40 haditsan, barang siapa yang menjaga, jadi menjaga untuk umatku ini 40 hadis, min amri diniha, dalam urusan agamanya, ba'athahullahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, Allah akan mengumpulkan dia nanti pada hari kiamat pada kelompok para fuqaha dan para ulama. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan alima, niscaya Allah akan membangkitkan dia sebagai seorang faqih atau seorang alim. Wafi riwayat Abu Darda, dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida, nanti aku akan menjadi penolong dan saksi untuk dia pada hari kiamat. Wafi riwayat Ibn Mas'ud, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, qila lahu, dikatakan kepadanya, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah kamu dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Wafi riwayat Ibn Umar, dalam riwayat Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama, akan ditulis, dicatat termasuk barisan para ulama. Wa husyira fi zumratil syuhada, dan akan dikumpulkan dalam barisan kelompok para syuhada. Ini satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan kitab Arba'in, orang yang menjaga, jadi memelihara, menjaga untuk kaum muslimin 40 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Yani menjaga ini dalam arti mungkin kajian 40 hadis atau menulis kitab 40 hadis atau yang semisalnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wattafaqal huffadhu ala annahu hadisun dhaif. Para huffaz, para ulama, huffadul hadis sepakat hadis ini dhaif, wa in kathurat turukuhu, meskipun banyak jalannya. Dan ini satu pelajaran bagi kita bahwa tidak semua kathratut turuk itu menjadikan hadis itu hasan. Dalam dunia ilmu riwayah, dalam dunia ilmu hadis, ada satu pelajaran kita mengatakan sahih itu ada linafsihi li ghairi. Linafsihi itu karena memang sanadnya dia sendiri sahih. Dan liwayri itu sebenarnya tidak sampai derajat sahih. Tapi sanad per sanad itu adalah hasan. Tapi karena banyaknya, maka mencapai riwayat sahih. Hasan pun demikian. Hadis hasan ada yang hasan lidzatih, ada yang hasan liwayri. Hasan liwayri itu adalah hadis yang dhaif, tapi banyak jalannya. Tapi kemudian bisa naik ke derajat apa? Hasan. Tapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak dalam arti, tidak semuanya semacam itu. Tidak semuanya ini semacam itu. Bagaimana kaidahnya? Enggak ada kaidahnya. Ini enggak ada kaidahnya. Kaidahnya sudah ilmu perasaan.
Yang dikata Al-Imam Al-Hakim dalam Ilal Al-Hakim, seingat ana, yang beliau mengatakan ilmu, salah satu di antara ilmu hadis yang rumit adalah masalah jam'ut turuk. Jadi masalah kalau satu hadis itu diriwayatkan oleh banyak jalan, semuanya dhaif. Apakah dinaikkan ke hasan? Fayuhtajju bihi. Ataukah tidak dinaikkan ke hasan? Tetap dhaif. Fala yuhtajju. Ini bihi. Itu masalah rumit. Karena gak ada kaidahnya. Kaidahnya itu dhauk. Ini kaidahnya itu dhauk. Ini perasaan sang alim. Dan perasaan itu dalam kondisi semacam itu sangat ditentukan oleh kebiasaan dalam dunia itu. Karena ya Huan, orang yang bergelut dalam dunia tertentu bertahun-tahun, puluhan tahun begitu, itu akan mempunyai insting, feeling yang kuat berkaitan dengan itu. Feeling itu yang bisa dipakai. Ini orang masak donat antara pemula dengan shift tukang masak donat yang sudah 25 tahun selalu masak donat, itu teorinya sama. Sama-sama tepung, campur air, campur gula, dicampur vernipan, dikocok, di ini. Itu. Ini manis dan tidaknya. Ini gula sesuai selera. Air secukupnya. Munir. Tapi yakin, antara yang sudah menjiwai donat, donat itu sudah masuk ke relung hatinya, dengan yang masih pemula, itu hasilnya bayunas sama wasumur minyak. Ini, yang satu hasilnya enak, lembut, ngembangnya pas, rasanya pas, airnya pas, pena gitu. Yang satu purut rasanya gak garu-garuan. Padahal teorinya sama. Nah, ilmu sampai di level itu gak ada teorinya. Ilmu itu kalau sudah di level itu teorinya adalah kasratud dukhul. Sering coba, kasratut tajribah, sering nyoba, nanti akan menimbulkan dzauq. Dan dzauq itu yang akan amat sangat berpengaruh. Dzauq itu yang akan sangat amat berpengaruh dalam satu dunia ilminya. Dan itu semua ilmu semacam itu ya. Perenang ulung dengan yang baru belajar renang itu sama teorinya. Tapi beda rasanya. Tapi beda yani rasanya. Semacam itu. Lah, kembali kepada masalah wa in katsurat turukuh. Jadi meskipun jalannya itu banyak, tidak otomatis pindah ke hadis hasan. Wa qad sanafa al ulama fi hadzal bab ma la yuhsa min al musannafat. Dalam masalah ini yaitu mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab, itu para ulama menulis dalam masalah ini yang tidak terhitung, banyak sekali para ulama yang nulis kitab dengan judul Arba'in. Maksudnya kumpulan 40 hadis. Fa awwalu man 'alimtuhu sannafa fihi. Orang yang pertama kali saya ketahui, kata Imam An-Nawawi, ini rahimahullahu taala, dan ucapan beliau ini dinukil dan diikuti oleh semua para ulama setelahnya. Jadi para ulama yang menulis kitab Arba'in setelah Nawawi itu rata-rata mengatakan yang pertama kali nulis kitab Arba'in itu adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad ibnu Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Summa Al-Hasan ibnu Sufyan An-Nasawi. Kemudian Abu Bakar Al-Ajurri. Kalau nama ini masyhur ini kayaknya di kalangan kita. Penulis kitab Syariah dan Akhlak Al-Ulama. Kitabnya Syariah yang paling masyhur. Taibu Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Isfahani dan Al-Imam Ad-Daruqutni sahib As-Sunan Al-Kubra wal Hakim sahib Mustadrak Al-Sahihain. Taib wa Abu Nu'aym Al-Isfahani sahib Hilyatul Awliya wa Abu Abdurrahman As-Sulami min A'immah Al-Ahnaf Muhaddits Al-Ahnaf. Ini wa Abu Sa'ad Al-Malini wa Abu Utsman As-Sabuni. Abu Utsman As-Sabuni yang punya kitab kondang Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadith wa Muhammad Ibn Abdullah Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Bayhaqi yang memilih Sunan Al-Bayhaqi wa Khala'iq La Yuhsaun
minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Wal mutaakhirin huna, wal mutaakhirin huna ya ikhwan, sampai di zaman Nawawi. Sampai di zaman Nawawi. Jadi hadis tentang mengumpulkan 40 hadisan dalam satu kitab itu dhaif, ittafaqul ulama alaih. Tapi para ulama yang mengamalkan muqtadul hadis, bahwasanya mereka nulis kitab 40 itu banyak. Dan mereka, para ulama-ulama itu, umat ini sepakat ala imamatihim wa jalalatihim. Para umat ini sepakat bahwasanya mereka adalah para ulama, mereka adalah para imam, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban ilmu ini. Siapa ini yang bisa menolak atau siapa yang bisa mencela Abdullah bin Mubarak? Siapa orang yang bisa mencela Al-Ajuri, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan yang semisal mereka? Maka demi mengikuti yani jalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang sebelumnya, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan wa qad istakhartullah ta'ala. Saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala fi jam'i 40 haditsan. Untuk mengumpulkan 40 hadis iqtida'an biha ula'il a'immatil a'lam wa huffadzil Islam, mengikuti para ulama-ulama tersebut yang mereka adalah penjaga-penjaga agama Islam ini. Baik. Waqad ittafaqa al-ulama'u 'ala jawazi al-'amal bil hadits dha'if fi fadha'il al-'amal. Dan para ulama sepakat tentang bolehnya mengamalkan hadis lemah kalau dalam fadha'il al-'amal. Kalau dalam fadha'il al-'amal. Wa ma hadza, meskipun demikian, falaysa i'timadi 'ala hadzal hadits. Landasanku, dasarku menulis kitab 40 ini bukan hadis tadi. Bal 'ala qawlihi, tapi karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, dalam hadis yang sahih, liyuballigh syahid minkum al-ghaib, yang hendaknya syahid yakni orang yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu, dan hadis dalam sahihain sebagian yang tahu. Wa qawluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, nallarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Nallarallahu ay ja'ala Allahu wajhahu nadhira. Wan-nadhira itu berseri-seri. Semoga Allah menjadikan wajah orang itu berseri-seri, yang mana dia itu sami'a maqalati, mendengar ucapanku, fawa'aha, lalu dia fahami, dia hafal dan dia fahami, fa'addaha, lalu dia sampaikan, kama sami'aha, kayak dia dengar. Hawitin azaniyallahu yakum. Ucapannya lima musyuti, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama sepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Ucapan beliau ittafaqa fihi nazar. Para ulama sepakat itu fihi nazar. Seandainya beliau merubah bahasa ini menjadi jumhur ahlul ilmi mengatakan lakana sahihan. Lakana sahihan. Jadi dalam mengamalkan ya ikhwan hadis dhaif, dalam mengamalkan hadis dhaif, para ulama ya ikhwan sepakat la yajuzu, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif dalam akidah. Lastidlalan walastiknasa. Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah akidah. Lastidlalan walastiknasa. Istidlal itu yang jadikan patokan landasan utama. Istiknasa itu hanya untuk menguatkan. Karena dalam masalah akidah. Yang kedua. Adapun dalam masalah ahkam. Penetapan hukum ibadah. Maupun yang hukum ahkam. Hukum muamalat. Maka ittafaqu hadis dhaif itu la yu'mal istidlalan walakin yu'khadhu istinasan. Yani enggak boleh diamalkan untuk dalil pokok, tapi kalau sekedar untuk penguat la ba'sa bihi, penguat ya. Dan dari sini kenapa kok para ulama itu dalam kutubul ahkam, kutubul fiqh itu selalu mesti menyantumkan hadis dhaif. Itu istinasan la istidlalan. Istinas itu hadis yang kuat itu, yakni hadis yang sahih ini. Tapi kemudian ada hadis-hadis lemah di belakangnya yang menguatkan. Yang menguatkan dalam arti ada penjabar, ada makna lebih, ada makna sedikit penjabaran, ada ini, ada riwayat lain dan macam-macam, itu istinas. Itu istinas. Tapi yang kedua, yang ketiga, dalam fadha'ilul a'mal. Fadailul amal itu sering diistilahkan oleh para ulama juga dengan al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id itu ahadith yang menunjukkan ancaman dan ahadith
yang menunjukkan janji. Juga sering diistilahkan oleh mereka dengan fadha'il al-amal.